93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Balik lagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya pagi hari ini di jam kedua. Ya, seperti biasa ya, yang masih akan menemani aktivitas Respon semuanya di pagi hari ini yaitu program Semangat Pagi. Buat yang sedang bersiap ke kantor, mengantar anak ke sekolah, menjalankan aktivitas di rumah, atau mungkin sedang menikmati secangkir kopi dan sarapan, semoga pagi ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Tadi kita sudah berbicara tentang satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu keluarga. Tentang bagaimana sebuah rumah bisa menjadi tempat yang paling nyaman untuk pulang, bukan hanya karena ada orang-orang yang kita sayangi, tetapi karena di dalamnya ada komunikasi yang hangat. Nah, di jam kedua ini kita ingin melihat dari sisi yang lebih dekat, kenapa kita kadang lebih mudah berbicara lembut kepada orang lain, tetapi kita justru lebih mudah terpancing emosinya kepada orang yang paling dekat dengan kita. Padahal keluarga adalah orang-orang yang setiap hari ada bersama dengan kita. Mungkinkah karena kita merasa sudah nyaman, atau mungkin karena kita sedang lelah, atau mungkin karena kita menganggap mereka pasti memahami kita. So tetap stay tune di 93,0 FM. Anyway, buat respon semuanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga, teman, rekan kerja, sahabat, pasangan. Pagi hari ini langsung DM Viko 08215566 8003.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tu.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tu seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Banjir, banjir!
4: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
5: Dokter, dokter!
4: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, selamat datang kembali ya di program Semangat Pagi bareng Viko tentunya yang menemani responan semuanya di pagi hari ini. Buat responan semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung di MV ke 082155668003. Responer, kalau tadi kita bicara pentingnya komunikasi hangat dalam keluarga, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang mungkin pernah kita alami sendiri, yaitu kenapa sih kadang kita begitu sabar menghadapi orang lain ya, tetapi ketika berhadapan dengan keluarga sendiri sedikit aja ada yang gak sesuai dengan keinginan, kita langsung emosinya naik gitu ya. Kepada teman kerja kita bisa tersenyum, kepada pelanggan atau orang yang baru kita kenal kita berusaha menjaga tutur kata. Tetapi ketika sampai di rumah, anak sedikit berisik kita marah, pasangan lupa melakukan sesuatu kita langsung kesel, orang tua mengingatkan sesuatu berulang kali kita kayak ngerasa terganggu gitu ya. Nah, padahal mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Salah satu alasannya mungkin karena rumah adalah tempat di mana kita merasa paling bebas menunjukkan emosi. Ya, setelah seharian kita menghadapi pekerjaan, kemacetan, tekanan, dan berbagai persoalan, kita pulang dalam kondisi lelah. Dan tanpa sadari, kita lelah itu ikut terbawa ke dalam rumah. Masalahnya bukan selalu pada orang yang ada di depan kita, responer. Kadang yang sedang kita lawan sebenarnya adalah kelelahan kita sendiri. Dan karena itu, sebelum menjawab dengan nada tinggi, ada satu kebiasaan kecil yang bisa kita coba, yaitu berhenti sebentar dan tarik nafas gitu ya. Apakah benar-benar kita benar-benar marah kepada orang ini atau sebenarnya saya sedang lelah gitu ya. Nah, misalnya hal itu bisa dilakukan kapan saja kalau kita ngerasa kenapa sih kita harus emosi gitu loh. Coba tarik nafas dulu dan ya, pikirkan itu. Tetapi kita juga harus meminta maaf kepada keluarga, bukan berarti kita kalah. Jadi orang tua bisa meminta maaf kepada anak, suami bisa meminta maaf kepada istri, istri bisa meminta maaf kepada suami, anak juga bisa minta maaf kepada orang tua. Justru ketika seorang anak melihat orang tuanya mampu berkata, maaf ya tadi ayah terlalu keras gitu ya, anak sedang belajar bahwa meminta maaf adalah sesuatu yang wajar jika kita melakukan kesalahan. So, keluarga yang harmonis bukan berarti keluarga yang tidak pernah marah, keluarga yang tidak punya masalah, bukan juga keluarga yang tidak pernah berbeda pendapat, tetapi keluarga yang tahu bagaimana caranya kembali berbicara setelah emosi mereda. Karena dalam keluarga kita tidak sedang mencari siapa yang menang dalam sebuah perdebatan, kita sedang berusaha menjaga hubungan dengan orang-orang yang akan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Stay tune terus di 93,0 FM, Viko bakal balik lagi, Pastiku Bisa dari Cielaun 7 akan menemani responan semuanya di pagi hari ini.

0: Sibuk mana bantu Anyo Mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi Ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan Ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, Ambo hitung-hitung saldo Ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lelak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok Ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon

0: Bank Nagari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Balik lagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Ya, Respon semuanya dimanapun berada, Viko percaya bahwa Respon dapat melakukan semua aktivitas pagi ini dengan semangat tentunya ya. Buat Respon semuanya yang ingin mengucapkan selamat

Selamat ulang tahun. Bisa langsung DM Viko 08215566803. Tadi kita sudah bicara tentang bagaimana rasa lelah dan emosi terkadang terbawa ke dalam rumah, dan kita masuk ke satu situasi yang hampir pasti pernah dialami keluarga, yaitu menegur. Ya, namanya juga keluarga, responder, tentu ada saatnya kita bisa mengingatkan. Anak lupa membereskan kamar, kita tegur lah tentunya. Pasangan lupa melakukan sesuatu yang sudah dijanjikan, atau mungkin anggota keluarga melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menegur tanpa membuat orang yang kita sayangi itu merasa direndahkan. Ya, karena sebenarnya antara kita menegur dan juga merendahkan itu sangat berbeda ya. Menegur berarti kita memperbaiki keadaan. Merendahkan membuat seseorang merasa dirinya gak berharga. Contohnya gini, daripada kita bilang sama anak, memang kamu ini ya malas banget gitu ya. Coba kita ubah nih, jadi kamarnya belum dirapikan loh nak, yuk beresin dong gitu. Sama-sama sebenarnya menyampaikan masalah, tetapi kalimat pertama menyerang pribadi anak, sedangkan kalimat kedua fokus kepada perilakunya. Begitu juga dengan kepada pasangan ya. Jadi memang kamu ini ya udah gak peduli sama aku gitu ya. Kan banyak pasangan ngomong begini ya. Tetapi coba kalau kita ubah gitu ya, kita ubah ketika hal itu tidak dilakukan, kita ngerasa kecewa gitu. Kok kamu kayaknya ada lupa sesuatu deh gitu. Jadi ya sama-sama sebenarnya menegur, tetapi beda kalimatnya gitu ya. Karena pada dasarnya emosi yang sedang tinggi, kata-kata yang biasanya keluar cepat daripada pikiran, maka ya tanamkan satu prinsip sederhana yang bisa kita ingat, bahwa kritik perilakunya jangan menghancurkan harga dirinya. Anak mungkin melakukan kesalahan bukan berarti dia anak yang buruk. Pasangan melakukan kesalahan juga bukan berarti dia pasangan yang tidak baik buat kita. Sebenarnya kita kan balik lagi, manusia tuh gak ada yang sempurna. Ya kadang-kadang ada aja kesalahannya, ada aja perilaku yang membuat kita tidak senang gitu. Ada aja hal-hal yang tidak kita inginkan sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Tetapi kalau setiap kali kita melakukan kesalahan, orang di rumah langsung mengatakan kamu emang begitu gitu ya, dari dulu nggak pernah berubah, kamu emang nggak bisa diandalkan gitu. Lama-lama bukan hanya ingat kesalahannya, kita akan mengingat perasaan ketika direndahkan. Kita juga lebih ya, coba deh kalau itu dikasih tahu ke kita, sakit hati nggak sih? Sakit hati tentunya. Jadi mulai pagi ini kalau ada sesuatu yang ingin kita tegur ya dari keluarga, coba gunakan pola sederhana. Ingat, sebut masalahnya, jelaskan perasaan kita, lalu bicara tentang solusinya. Nggak hanya sekedar kita tegur tapi membuat dia sakit hati gitu, jangan. Jadi kita tegur dan kita juga harus memberikan solusi. Ya tujuannya ya untuk mencari cara supaya kita bisa tetap berjalan bersama, anak-anak mendengarkan dengan baik, pasangan juga mendengarkan dengan baik tanpa merasa direndahkan gitu. Ya. Nah, tetap beri program semangat pagi karena Viko bakal balik lagi tentunya sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio.

93.0 Respon Family Station. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Ya, Viko percaya bahwa Respon semuanya hari ini betul-betul dengan keadaan luar biasa ya, untuk ngelakuin banyak hal hari ini. Ya, sebelum Viko closing, Viko mau bacakan dulu agenda Pemkab Kamis 24 September 2026. Pukul 8 pagi undangan memberikan amanat dalam rangka pelaksanaan wisuda sarjana ke-35 Sekolah Tinggi Ilmu Tabiah Syekh Burhanuddin Pariaman di Hotel Pangeran Bis Padang. Pukul 8.30 atau jam 8.30 Zoom Meeting Rakornas Penguatan Ketahanan Pangan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Stabilitas Harga dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi. Pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, kegiatan voli Bupati Cup siswa SMP tahun 2026 di SMPN 16 Lingkung. Pukul 3 sore, undangan penandatangan nota kesepakatan dan sosialisasi kekayaan intelektual di Hotel Mercure Padang. Yang kelima adalah undangan taksyukuran akikah Humaira Salwasyabina, anak Mak Rajo Sampono di Kampung Baru depan perubahan Halana Residen 5. Itu dia agenda Pemkab Kamis 24 September 2026, agenda Pemkab Kabupaten Padang Pariaman. Responer semuanya, tidak terasa kita sudah mengakhiri program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya pagi hari ini. Dan banyak hal yang kita sudah bicarakan hari ini ya. Tetapi kalau boleh kita simpulkan dalam satu kalimat, keluarga itu sebenarnya tidak membutuhkan kita untuk selalu sempurna. Keluarga membutuhkan kita untuk kita saling memahami satu sama lain. Semua pernah lelah, kita pasti pernah emosi, semua juga pernah salah bicara. Dan sebenarnya itu manusiawi, gak ada manusia yang sempurna, balik lagi. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kata-kata kita bisa meninggalkan bekas di hati orang yang kita cintai, mungkin kita bisa belajar untuk lebih berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata. Kalau satu hal yang Viko tahu ya, kalau lidah itu berbahaya ya. Satu ucapan saja itu bisa istilahnya membakar hutan yang lebat gitu ya. Nah, mulai hari ini mari kita coba satu hal kecil, lebih banyak menyapa, lebih banyak mendengarkan, lebih sering mengucapkan thank you. Dan kalau kita salah jangan gengsi untuk kita mengatakan maaf ya, aku salah ya. Karena ya, yang hangat bukan rumah yang tidak pernah punya masalah, tetapi rumah yang hangat adalah rumah yang setiap penghuninya tahu bahwa setiap berbeda pendapat mereka tetap punya tempat untuk kembali. Jangan kita sebagai keluarga itu cuma acuh tak acuh gitu ya. Komunikasi yuk satu sama lain. Kalau kemarin kita berbicara tentang mari mempersiapkan atau menyempatkan waktu untuk kita boleh makan bersama dan di tempat makan keluarga, itulah kita bisa saling berkomunikasi. Dan hari ini di tengah kesibukan kita, yuk jangan pernah lupakan bahwa komunikasi adalah ampuh atau alat yang sangat berguna untuk keluarga dimanapun berada. Dan itu dia Respon semuanya, jaga komunikasi dengan keluarga, jaga diri, tetap jaga kesehatan, yang paling penting jaga komunikasi dengan keluarga. Viko pamit undur diri, jangan lupa akan habis ini akan ada program Ruang Pagi yang akan menemani Respon semuanya sampai dengan jam 10 pagi, yang akan memberikan tema-temanya relate dengan kehidupan kita semua. Viko pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Iya, dari Kawasan Pasar Baru Kasang, Padang Mariamas, 93,0 FM, Respo Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responer, selamat pagi.
1: Selamat pagi Responer, kembali lagi bersama kita tentunya ya, ada Jojo dan juga Jejel. Betul. Di ruang pagi. Iya. Yang menemani Responer selama 2 jam ke depan ya, tentunya ya Jejel ya. Betul. Sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Nah, tentunya di pagi hari ini kita bakal bahas topik ya, yang tentunya seru banget. Dan juga kita akan berinteraksi nih bersama responder semua di pagi hari ini. Dan mungkin juga nih yang pagi hari ini baru sampai kantor ya, Jejel ya,
0: betul,
1: lagi
0: betul.
1: Atau mungkin lagi prepare mau pergi ke kantor, kuliah, atau mungkin belajar, atau mungkin lagi yang lagi libur cuti ya kan. Dan pengen ditemenin dengan kita juga boleh banget nih, bisa langsung saja di mana ini Kak Jejel?
0: Langsung aja ke muncul ke live TikTok kita atau DM Instagram dan Facebook kita di Respon Radio 93,0 official.
1: Betul banget. Selain itu juga responder bisa ya interaksi melalui kontak ataupun WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita dan bisa via telepon juga ya responder tentunya di 0811-6622-930. Jadi responder semua yang ingin berinteraksi ataupun nanti menanggapi atau mungkin ingin cuap-cuap pagi juga bareng kita ya.
0: Betul.
1: Di pagi hari ini.
0: Iya. Atau kasih salam ya Bang,
1: iya,
0: di pagi hari
1: betul.
0: Ini.
1: Atau mungkin juga ada yang lagi berulang tahun. Atau ada yang pengen juga request-request lagu bersama kita, boleh banget nih pagi
0: betul
1: hari ini.
0: Banget.
1: Tentunya pagi hari ini kita bakal bahas topik apa nih Kak Jejel?
0: Kita akan bahas topik yang agak berat ya hari ini.
1: Waduh.
0: Tapi kayaknya ini salah satu yang bisa kita ceritakan karena ini satu keberhasilan. Jadi yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah apa hal yang pernah kamu takutin tapi akhirnya berhasil dilewatin.
1: Wow.
0: Kalau kita cerita gampang ya Bang sebenarnya, tapi kalau misalnya waktu itu kita lewatin rasanya tuh berat banget gitu, banyak banget pilihan rasanya di hari
1: betul
0: itu.
1: Betul banget. Ya jadi banyak hal ya Kak Jejel yang biasa mungkin ketakutan-ketakutan yang kita takuti atau kita khawatirkan tapi akhirnya bisa kita lewati ya. Ini kalau Jojo nih punya langsung pengalaman nih, mau sharing dulu sama responder pagi hari ini. Kalau Jojo dulu punya ketakutannya tahu enggak waktu masih kuliah?
0: Ah, kenapa tuh Bang?
1: Sidang skripsi.
0: Waduh, iya
1: betul banget. Sidang skripsi tuh kan kan Jojo kan dulu belakangan ya dari teman-teman Jojo tuh sidang skripsi ya. Jadi mereka sidang nih. Jadi ternyata sidang proposal sama skripsi tuh lebih kejam sidang skripsi tahu.
0: Oh, kejam sidang skripsi. Iya,
1: betul.
0: Aduh, ini pengalaman nih buat aku nih jadi.
1: Itu lebih kayak lebih dibantai banget kita mungkin karena memang itu kan harus menghasilkan suatu kajian yang valid ya.
0: Iya betul.
1: Nah, jadi di situ tuh sebelum hamin seminggu ya. Bukan hamin seminggu deh kayaknya, hamin 3 hari nih mau sidang skripsi, itu overthinking banget.
0: Wah,
1: loh,
0: pasti
1: Jel.
0: Sih,
1: iya,
0: pasti
1: takut
0: sih.
1: Banget makan pun sampai enggak nafsu. Tidur enggak tenang ya kan,
0: betul, kepikiran.
1: Ini gimana kalau enggak lulus gimana ya? Kalau misalnya dibantai kita enggak bisa jawab apa ya? Aduh, bingung lah pokoknya. Udah takut banget. Tapi ternyata setelah kita jalani, kita lewati, kok bisa
0: iya, ternyata.
1: Eh gampang.
0: Iya, selesai juga ya akhirnya.
1: Iya, selesai juga. Iya, nah itu dia dan memang terkadang ketakutan yang kita alami itu harus kita lawan.
0: Iya betul.
1: Apalagi nih kalau Jojo ya secara psikologinya ya, ternyata tuh yang bikin kita takut dan bikin kita stuck itu adalah pikiran kita sendiri loh Kak Jejel.
0: Betul
1: banget. Nah ya, jadi suju. Di pagi hari ini nih sesuai banget dengan tema kita nih, relate banget ya dan ini tuh asik dibahas ya.
0: Iya betul.
1: Tentang hal-hal apa yang kamu takuti dan akhirnya bisa dilewati. Iya
0: betul.
1: Tentunya yang bikin overthinking mungkin ya di pagi hari ini.
0: Betul.
1: Untuk itu bagi responder semua tentunya yang ingin berinteraksi nanti ya ataupun nanti kita bakal. Iya, kita bakal bahas lebih dalam lagi dan juga yang tentunya lebih seru lagi ya bareng responder, baik dari live TikTok, dari WhatsApp, dari kontak ataupun dari media sosial kita yang sudah bergabung nanti ataupun yang sedang mendengarkan kita melalui streaming web ya. Mungkin ada yang mendengarkan dari Jakarta.
0: Waduh.
1: Dari NTT. Dari luar negeri.
0: Betul,
1: ada juga ya
0: karena
1: kan.
0: Karena respons kita emang benar-benar banyak banget
1: betul,
0: tersebar ya Bang ya.
1: Iya, alhamdulillah tersebar di mana aja.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, dan tentunya di pagi hari ini juga kita akan membagikan semangat-semangat pagi ya untuk responder semua. Mungkin yang lagi kerja untuk semangat terus, jangan lupa kopi
0: di pagi hari.
1: Di pagi hari ini.
0: Betul-betul, kadang nyium wangi kopi aja tuh kadang udah bikin semangat sih.
1: Betul setuju. Banget, ya kayak Jojo nih kan udah nyiapin kopi kan, kecium ya di satu studio, ya aduh wangi banget, semangat
0: banget,
1: kan.
0: Betul.
1: Iya setuju. Gitu, oke deh. Ya Kak Jijil, nanti mungkin sebelum kita lanjut, udah ada nih lagu-lagu yang sudah kita siapkan tentunya ya.
0: Iya.
1: Untuk menemani responder kita di pagi hari ini. Dan langsung saja ya, ada Bidadari Tak Bersayap dari Anji.
2: Kamu yang aku butuhkan.

Pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

0: 90,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Jejel dan Jojo di pagi hari ini yang menemani responers di pagi hari ini di ruang pagi programnya ya. Dan Jejel, Jejel dan Jojo masih menunggu nih responnya dari responers untuk untuk topik kita di pagi hari ini. Nah, sebelum kita akan ulik lagi tentang topik kita, ada yang bergabung tadi ya, banyak yang bergabung di live TikTok kita. Ada Bang Rex, halo selamat pagi Bang Rex, gimana paginya hari ini, udah sarapan, udah ngopi atau segala macam. Ada Bang Teo juga, udah tiba-tiba ngasih stiker banyak banget, halo Bang Teo, selamat pagi juga. Terus ada Bang Sena yang tiba-tiba di live TikTok agak aneh ya mencari sendalnya, tapi ya udah, dia udah keluar lagi karena mencari sendalnya. Terus ada siapa lagi nih? Banyak kayaknya tadi yang bergabung, tapi hanya lewat aja. Ayo gabung lagi dan gabung juga sama topik kita di pagi hari ini.
1: Iya, betul banget. Wah, ternyata sudah banyak yang bergabung ya Kak Jejel ya, iya, bersama kita di pagi hari ini. Betul. Dan juga tadi sudah ada yang bergabung memberikan pendapat ya bersama kita. Dan tentunya di pagi hari ini juga kita bakal bahas nih.
0: Iya.
1: Tentang tema kita, yaitu tentang ketakutan yang kita pernah punya dan akhirnya bisa kita lewati. Yeah, ya kan?
0: Betul,
1: tentunya
0: betul,
1: responder betul. Pasti kita pernah gak sih begitu takut menghadapi sesuatu. Mm-mm. Ya kan? Dan sampai rasanya ingin menghindar aja. Dan mungkin ini bukan sendiri aja ya. Mm-mm. Tapi mungkin banyak banget orang yang pernah ngalamin hal ini.
0: Iya.
1: Ya kan Kak Jejel, seperti betul, mungkin takut gagal, takut ditolak, atau pasti mungkin juga takut memulai sesuatu yang baru.
0: Mm-mm.
1: Dan pastinya takut kehilangan seseorang. Aduh, ini yang paling takut banget nih.
0: Ini kehilangan seseorangnya orang yang terdekat ya Bang, orang yang tersayang. Makanya kita agak overthinking. Apalagi kalau misalkan orang tua udah sakit ya Bang, kadang tuh kita overthinking
1: iya,
0: parah jadinya.
1: Betul dong, gak mungkin dong kita takut kehilangan orang yang jauh.
0: Iya. Kadang benar apa yang dibilang sama Bang Jo di awal, kadang emang itu berputar-putar aja di kepala kita. Kadang tuh kita jadi takut untuk ngambil keputusan karena terlalu banyak memikirkan kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Tapi ya lucunya atau menariknya, kalau kita lihat ke belakang ada banyak hal yang dulu kita lewatin ternyata, dan ternyata berhasil loh kita lewatin. Mm-hmm. Dan mungkin dulu tuh berpikir kayaknya gue gak sanggup deh gitu, tapi tiba-tiba pas udah dijalanin, oh gitu ya, kayak gitu aja ya, oh udah selesai ya. Kadang gak nyangka gitu loh kalau misalnya kita udah melewati hal itu jadinya.
1: Waduh. Iya, betul banget ya Kak Jejel ya. Ya tentunya mungkin banyak ya yang kita rasakan ataupun kita alami, dan mungkin ini semua orang pernah mengalami nih ketakutan dan kekhawatiran yang dialami. Dan tentunya perjalanan kita pasti semuanya tuh gak semuanya berjalan sesuai keinginan.
0: Iya.
1: Ya mungkin ada yang berjalan dengan air mata, dengan kekecewaan, dan mungkin juga dengan proses yang panjang. Nah, namun kita mampu melewati sesuatu yang dulu terasa begitu menakutkan, itu hebat banget. Dan ataupun kita sudah sampai di titik ini tuh udah hebat banget nih.
0: Sujur.
1: Dan tentunya pagi ini di ruang pagi kita bakal ngobrol ya tentang ketakutan-ketakutan itu. Nah, mungkin dari responder juga, apa saja nih ketakutan-ketakutan yang pernah dialamin atau mungkin sampai sekarang lagi ngalamin ya.
0: Iya,
1: ketakutan
0: betul
1: tersebut. Dan atau mungkin juga ada yang udah ngelewatin face ketakutannya. Mungkin di
0: bisa,
1: pagi hari ini ya, dia takut nih, aku mau melamaran tapi aku takut.
0: Waduh,
1: banget ya kan.
0: Iya,
1: ternyata udah selesai lamarannya, wah ternyata bisa lancar-lancar aja.
0: Iya, betul banget. Kadang overthinking emang ada di kepala kita aja. Makanya kita harus berani banget untuk melawan ketakutan itu, karena kalau misalnya kita nggak melawan ketakutan itu ya kita nggak tahu terjadi yang akan terjadi kedepannya akan seperti apa, betul nggak Bang?
1: Betul. Nah, untuk itu bagi responder ya di pagi hari ini kita mengajak kembali nih untuk responder, mungkin apa saja ketakutan-ketakutan di pagi hari ini ya yang dialamin, yang rasanya kamu bikin kamu sampai takut, overthinking, atau mungkin juga meragukan dirimu sendiri, langsung saja nih bisa sharing bersama kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan bisa juga melalui media sosial kita, DM di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official.
0: Ya, ditunggu.
1: Atau responer juga bisa bergabung melalui streaming web kita di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio.
0: Iya, ditunggu ya responers, responnya juga gitu. Kita juga mau sharing di pagi hari ini, kita juga mau tahu POV dari responers gimana, gak hanya POV dari Jojo dan Jejel di pagi hari ini, tapi dari responers juga gitu.
1: Iya, betul banget. Nah, untuk itu mungkin tanpa berlama-lama dulu ya, kita nanti akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut itu, berikut ini. Dan tentunya tetap bersama Jojo dan Jejel, stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Iyo, kembali lagi bersama Jojo dan Jejel, tentunya masih di frekuensi kesayangan kita di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Iya, masih di program yang sama tetap. Oke. Waduh, ternyata tadi sambil mendengarkan lagu dari Salon on Seven ya, Bang ya. Ada juga yang sudah merespon atau memberi tanggapannya juga di pagi hari ini melalui WhatsApp kita. Dari Kak Putri namanya. Putri
0: pagi
1: Wanto.
0: Kak Putri.
1: Pagi, selamat sarapan ya Kak Putri di pagi hari ini ya, apapun aktivitasmu di pagi hari ini. Terus juga katanya kenalin aku Putri, wah topiknya terlalu deep talk nih kayaknya ya. BTW kalau ngomong soal ketakutan kata Sal Priadi sih, aku banyak takutnya kata Sal Priadi. Oke. Tapi satu momen yang benar-benar paling memorable soal ketakutan ialah momen waktu ngelihat mama aku dioperasi ke RS lebih besar dan harus dioperasi. Ingat banget momennya itu subuh hari ke rumah sakit dan harus tanda tangan sebuah dokumen yang gak pernah terbayangkan. Juga ngeliat alat-alat yang terus berbunyi, takut terbesarku pernah terpikir kalau alat-alatnya berhenti, jadi sepanjang malam terjaga lihat alat-alatnya jangan sampai berhenti. Ditambah aku gak bisa masuk jaga langsung dan hanya bisa lihat dari luar. Untungnya di tengah ketakutan itu aku punya teman-teman yang menemani. Mereka datang bukan sekedar menyemangati tapi juga meyakinkan aku semua baik-baik saja. Makasih ya udah hadir. BTW aku rek lagu Pelaut Hebat Tak Lahir di Laut Yang Tenang dong, hi-fi. Karena setiap ketakutan yang kita hadapi itu kayak ombak seram, tapi perlahan membawa kita ke sebuah perjalanan yang semakin luar biasa dan hebat. Jadi semangat semua. Waduh, wow, semangat Kak
0: semangat
1: Putri.
0: Semangat juga untuk Kak Putri. Terima kasih sudah sharing ya.
1: Betul.
0: Bersama Jojo di pagi hari ini.
1: Betul.
0: Dan juga udah mau nih sharing ketakutannya. Memang ya kalau udah berbicara tentang orang tua, siapa sih yang gak takut?
1: Setuju.
0: Apalagi mama ya. Aduh.
1: Iya,
0: nggak terkatakan deh kalau tentang mama.
1: Betul.
0: Tapi alhamdulillahnya mamanya udah sehat ya dan sudah bisa dan sudah aman dan lancar melewati proses,
1: proses operasinya
0: dulu
1: ya,
0: dan bisa bergabung lagi bersama Kak Putri sampai hari ini ya.
1: Iya, betul.
0: Dan tentunya banyak-banyak bersyukur juga nih untuk Kak Putri dimanapun ya, dimanapun Kak Putri berada, dan tentunya jaga mamahnya ya. Dan semoga mamanya sehat-sehat terus deh.
1: Amin.
0: Nah untuk responder juga di pagi hari ini mungkin yang ingin bergabung juga bersama Jojo dan Jejel di pagi ini ya, masih dengan topik kita tentang kekhawatiran. Pastinya banyak banget dong kekhawatiran-kekhawatiran yang kita rasakan.
1: Betul.
0: Ya. Dan tentunya sudah ada juga yang masuk nih bergabung bersama kita.
1: Iya.
0: Dari WhatsApp kita kembali.
1: Dari Bunda Dua Putri ya. Dia apa namanya? Juga gabung ke topik kita di pagi hari ini.
0: Iya, ada Bunda Dua Putri yang sudah bergabung bersama kita nih. Katanya pagi Nak Jojo dan Nak Jejel.
1: Pagi Bunda.
0: Pagi Bunda.
1: Selamat pagi Bunda.
0: Nah, kalau Bunda katanya ya, menurut Bunda nih, katanya kalau versi Bunda menanggapi hal tadi sepertinya tidak ada karena Bunda sudah melewati fase-fase itu semua.
1: Oh.
0: Waduh, kalau kata anak Gen Z Bunda, izin sepuh.
1: Iya, ampun suhu.
0: Iya, dan tentu katanya jadi sekarang tinggal enjoy

0: aja nih menjalani semua kegiatan dan lain-lain. Yang penting selalu melakukan kegiatan dengan semangat dan selalu merasa nyaman. Tetap selalu bersyukur, intinya begitu saja. Wah, betul banget, setuju Bunda.
1: Betul.
0: Memang ya, kalau kita sudah melewati fase tersebut ataupun masa-masa itu, ya pastinya kita sudah istilahnya kalau kata orang tua, duluan saya makan garam daripada kamu katanya.
1: Iya betul, dan Bunda udah melewati asam garam kehidupan ya. Emang sekarang
0: betul.
1: Ini manifesting Bang, manifesting yang kayaknya Genzi-Genzi bakal pengen kayak Bunda. Jadi nanti di masa tuanya ya udah kita hanya menjalani aja, enjoy.
0: Betul banget. Nah jadi dari Bunda Dua Putri kita bisa tarik kesimpulan juga ya, dan juga dari Kak Putri tadi ya yang sudah bergabung. Jadi apapun ketakutan kita itu kita lawan tentunya.
1: Betul.
0: Dan apapun kesusahan, mungkin kesukaran atau mungkin kekhawatiran kita alamin, pasti ada jalan keluarnya dan pasti bisa kita lewatin. Dan tentunya kita bakal menikmati hasil ketakutan kita itu di saat ini atau bahkan di pagi hari ini ya. Seperti Bunda tadi kan, Bunda sudah melewati fase-fase tersebut dan sekarang yang cukup Bunda syukuri aja dan stay enjoy terus dan selalu bersyukur.
1: Iya Bunda, sehat-sehat ya Bunda.
0: Iya betul banget, terima kasih ya Bunda ya. Dan kemudian juga nih Kak Jejel di pagi hari ini ada juga yang sudah bergabung di TikTok kita.
1: Iya.
0: Ada dari siapa nih Kak Jejel?
1: Ada dari Bang Isa katanya. Dulu katanya takut ditinggal teman, tapi akhirnya bisa move on juga katanya.
0: Waduh, temannya teman apa nih? Teman hidup kah? Atau teman berdua kemana-mana?
1: Iya.
0: Iya, memang betul juga ya. Kalau kehilangan teman tuh kita pasti ngalamin ketakutan ya. Bahkan mungkin di zaman sekarang juga masih ada nih orang-orang ataupun kita yang masih takut gak punya teman. Bahkan takut kehilangan teman.
1: Kehilangan teman.
0: Nah, tapi kalau dari versi Bang Isaac Newton kayak ini.
1: Oh, Isaac Newton. Kurang Newton.
0: Kalau dari Bang Isaac katanya takut ditinggal teman tapi akhirnya bisa move on juga. Aduh, itu udah salah satu titik pencapaian yang paling tinggi dari Bang Isaac. Selamat deh Bang Isaac ya. Udah bisa melewati fase-fase tersebut tentunya.
1: Betul. Nah, kalau kata Bang Rex nih Bang, ada sih yaitu takut salah katanya. Tapi gue berpikir salah kan salah satu dari proses, jadi ya jalanin aja gitu. Bener sih, karena kalau misalnya kita takut salah dan overthinking lagi soal salah, takut melakukan satu hal akhirnya ya gak jadi-jadi ya Bang akhirnya. Terus dan akhirnya mau gak mau kita memberanikan diri dan sadar, harus sadar kalau misalkan itu adalah satu proses yang dijalanin gitu untuk kita berkembang ke depannya.
0: Iya betul banget. Nah jadi untuk resmar semuanya, jangan pernah takut nih, tak bosan-bosan juga kita jangan pernah takut. Karena tentunya apapun yang kita khawatirkan di pagi hari ini ataupun dalam waktu beberapa kebelakangan ini tentunya pasti bisa kita lewatin. Nah seru banget ya, sudah makin banyak nih yang berinteraksi bersama Jojo dan Jejel.
1: Betul.
0: Dan tentunya kita bakal bahas topik kita lagi nih lebih seru lagi dan lebih dalam lagi ya. Tapi untuk itu sebelumnya jangan kemana-mana dulu. Sebelumnya ada requestan juga nih dari Bunda Dua Putri tadi belum kita bacakan.
1: Betul.
0: Di mana Bunda yaitu request lagu
1: Cinta Terakhir dari Setia Bonar.
0: Cinta Terakhir. Dan juga
1: salam-salam untuk semua kru Sia Respon dan semua responders, istimewa untuk Ananda berdua tentunya. Terima kasih kata Bunda Dua Putri. Sama-sama Bunda, ditunggu lagunya akan kami putarkan ya Bunda.
0: Oke, untuk itu tunggu ya Bunda. Dan kemudian juga tadi ada requestan yang masuk juga ya dari Bang Rex di live TikTok kita yang request lagu Karena Kamu Cuman Satu.
1: Waduh.
0: Untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan dan kita dengarkan. Stay tune terus.

0: lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan, seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa, saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.
2: Kembali ke masa di mana kaset masih jadi andalan dan radio adalah teman setia di siang hari. Selamat datang di Retro Siang, program spesial yang memutar lagu-lagu nostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Setiap siang dari Senin sampai Jumat, kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
3: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio. Dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang, hadir setiap hari Senin sampai Jumat, jam 11 sampai jam 14.30. Hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
4: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.
5: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

Mas Yes, mati kok menolong Pempres per radio-radio keluarga Anda. Masih bersama Jejel dan Jojo di pagi hari ini. Iya, masih di ruang pagi tentunya. Dan Jejel dan Jojo masih menunggu respon atau tanggapan dari respon radio di situ. Dan juga gak terasa ya, ternyata jam telah menunjukkan pukul 9. Nah, maka dari itu Jejel dan Jojo akan berpamit di jam pertama ini. Di jam pertama ini Jejel dan Jojo akan pamit dan akan balik lagi di jam kedua dengan topik yang sama dan program yang sama juga. Oke, untuk itu kita mendengarkan satu musik dulu, satu lagu dulu dari remaja, dari Hi-Fi. So, enjoy your song.

0: depan pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Yes, 93,6 FM Fresh for Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Jejel dan Jojo di pagi hari ini dengan program Ruang Pagi di jam yang kedua. Nah, di program pagi hari ini Jejel masih membahas satu hal yang sama, yaitu kira-kira dulu hal apa yang akan kamu takuti, yang dulu kamu takuti tapi berhasil kamu lewati dengan baik dan sukses di pagi hari ini. Nah, di sini juga udah ada banyak tanggapan juga. Tapi kalau misalnya kita bilang soal ketakutan ya, ketakutan itu paling sering kita rasakan adalah takut gagal, takut mencoba karena membayangkan hasil akhirnya. Takutnya akan gimana ya? Misalkan kayak misalkan kita membuka usaha, tapi takut rugi. Kita ngikut seleksi tapi takut enggak lolos, takut menyampaikan pendapat karena takut salah. Nah, padahal kegagalan seringkali baru terasa menakutkan sebelum kita mengalaminya. Jadi kadang itu tuh memang ada di pikiran dan otak kita aja. Seperti itu.
1: Iya, betul banget ya Responar. Jadi kita tuh sering banget ya namanya takut gagal ya. Ataupun takut mengalami kegagalan, atau mungkin juga takut salah ya. Sama seperti tadi ada salah satu Responar kita nih yang sudah bergabung melalui live TikTok kita, katanya ketakutan yang dia takuti yaitu takut salah. Wow, kalau misalnya kita tarik lagi ke belakang ya, takut salah, mungkin ada nih hal-hal yang membuat dia tuh trauma, atau mungkin membuat dia tuh menjadi, kenapa ya dia tuh takut salah kayak gitu. Apakah tidak ada ruang kebebasan, atau mungkin ada sesuatu hal yang mengganjal. Nah, tentunya jadi di pagi hari ini ya kita bahas tentang ketakutan apa yang saat ini ataupun yang pernah kamu alami dan akhirnya kamu bisa melewatinya. Nah, berbicara tentang tentang ketakutan, sama seperti yang dibilang Jejel tadi ya, tentunya semua ketakutan yang paling kita takuti adalah takut gagal. Nah, tentunya walaupun kita pernah gagal, walaupun kita pernah hancur, pernah salah, dan ataupun kita pernah remuk seremuk-remuknya, tapi jangan pernah khawatir dan jangan pernah takut Responar, karena kita masih bisa bangkit kok. Jadi apapun kegagalan yang kita alami, itu bukan berarti kita
0: gagal
1: ya dalam hidup kita, tapi kita masih bisa memulai dan juga mengulangnya kembali. Nah, jadi di pagi hari ini ada pertanyaan tentunya untuk Responar semuanya Kak Jejel ya di pagi ini. Tentunya Responar pernah nggak sih gagal dalam sesuatu, dalam sesuatu yang saat ini terasa sangat berat banget nih, tetapi beberapa waktu kemudian ternyata bisa menerima dan melewatinya. Nah, kira-kira Responar pernah mengalami hal ini nggak? Kalau pernah, bisa langsung bergabung bersama kita ya di ruang pagi ini. Bisa cerita singkat ataupun DM ataupun juga ketik di kolom komentar. Ataupun ingin curhat juga melalui telepon di pagi hari ini, boleh banget. Langsung saja di 0821-5566-8003 atau bisa juga di 0811-6622-930. Dan selain itu bisa di mana saja nih Kak Jejel?
0: Bisa juga langsung ke live TikTok kita atau DM Instagram dan Facebook kita di Respon Radio 93,0 Official. Nah, ditunggu juga tanggapannya Responers. Kalau misalnya memang kebanyakan, silakan langsung bergabung aja ke WA ataupun mau sapa-sapa juga di sini, bisa langsung menuju WA yang kita yang bisa ditelepon gitu.
1: Betul banget. Dan tentunya juga nih sudah ada yang bergabung ya dari live TikTok kita nih, dari Uda Fitro Fajares. Katanya, hal yang aku takutin tapi berhasil aku lewati, takut kalah lomba tahfiz hafal Al-Qur'an. Wow.
0: Masya Allah. Ternyata akhirnya bisa ya Uda Fitro untuk menjadi menang lomba tahfiz ya, lomba tahfiz Al-Qur'an di situ. Bagus. Kalau misalnya kita ngomongin soal ketakutan, memang harus kita lawan. Kalau misalnya kita enggak takut gagal, ya memang kapan kita akan mencobanya nantinya. Nah, juga di sini ada Mas Sima Tupang di mana katanya ketakutannya itu mungkin masih berlanjut sampai sekarang dan mungkin semoga akan indah pada waktunya ya. Karena di sini Mas Sima Tupang bilang fase-fase kehilangan orang yang membuatku ada di dunia 2021 lalu, dan apa yang aku takutkan kejadiannya hingga hari ini. Terus juga tumbuh dewasa tanpa ibu dan hidupku berantakan setelah ibu pergi. Wah, semoga Mas Sima Tupang tetap semangat menjalani kehidupannya, tetap merasa ada teman dan percaya masih ada teman yang masih membantu Simatupang, masih ada yang sayang sama Simatupang, dan semoga selalu bahagia. Waduh, banyak juga tanggapan dari responders ya ternyata Bang di pagi hari ini.
1: Iya, dan tentunya Mas Simatupang juga nih ada tambahan tanggapannya katanya, iya, takut kalau kita punya keluarga nanti dan hal buruk yang terjadi di kita terjadi di anak kita nantinya. Okay. Wah, tentunya untuk itu Bang Simatupang itu bisa kita cegah dari sekarang ya, Mas Simatupang, iya, tentunya. Mungkin di saat ini nih lagi ngalamin yang namanya mungkin mental down ya, atau mungkin Mas Simatupang masih belum bisa berdamai dengan keadaan. Betul. Atau mungkin kegagalan yang lagi dirasakan, ataupun ketakutan yang lagi dialami saat ini belum bisa sepenuhnya diterima ataupun belum bisa sepenuhnya dilepaskan. Untuk itu perlahan saja Bang Mas Simatupang diperbaiki, perlahan diselesaikan, dan tentunya gak harus sekarang kok, tapi seiring berjalannya waktu Mas Simatupang bisa memperbaiki hubungan, bisa memperbaiki kehidupan Mas Simatupang yang lebih baru lagi, dan juga tentunya supaya bisa memulai lembar baru ya, dan bisa juga menerima keadaan kita yang sekarang ini, supaya nantinya jika kita berkeluarga kita bisa happy, dan jangan sampai anak kita nanti merasakan itu. Cukup sampai di aku saja sakitnya, anakku jangan. Intinya semangat terus untuk Mas Simatupang di pagi hari ini, dan terima kasih sudah sharing ya untuk ini mungkin pengalaman personal banget ya, tapi Jojo sangat apresiasi banget nih Mas Simatupang. Inilah salah satu bentuk juga ya Kak Jejel. Betul. Mas Simatupang udah mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya secara tidak langsung, sudah bisa mengeluarkan nih apa yang selama ini dipendam oleh Mas Simatupang. Iya, mungkin sendirian ya selama ini ya dipendam, tapi alhamdulillahnya sudah bisa diluapkan nih secara tidak sengaja, dan juga mungkin semoga sudah lepas sebagian ya Mas Simatupang.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Tentunya semangat terus Mas Simatupang di pagi hari ini. Wah, memang kalau kita berbicara tentang topik ini pastinya banyak banget ya cabang-cabangnya ya.
0: Iya, betul.
1: Banyak banget nih yang tentunya harus kita apa ya istilahnya ya,
0: kita maklumi, ada harus kita sabar juga. Betul. Harus kita ada pelajaran juga akhirnya dari POV, dari responders juga.
1: Iya,
0: ya jadinya
1: betul banget. Wow, tentunya semangat terus untuk responder semuanya. Terus kata Bang Fitro nih, karena lidah cadel salah dalam melafaz huruf, salah baca, salah arti, soalnya lidah aku itu cadel. Oke, semangat terus ya Bang Fitro ya. Tentunya jangan pernah jadikan kekurangan kita itu sebagai penghambat untuk maju ke depannya. Nah, tentunya bagi responder juga tadi kita sudah ada interaksi ya. Ada pertanyaan untuk responder nih di pagi hari ini. Kira-kira responder pernah nggak sih gagal dalam sesuatu yang saat ini terasa sangat berat, tetapi beberapa waktu kemudian ternyata bisa menerima dan melewatinya? Langsung saja yuk tulis di kolom komentar yang lagi bergabung melalui live TikTok kita, atau bisa juga melalui WhatsApp dan juga kontak kita. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Helen Keller, seorang tunanetra yang terkenal, ketika ditanya, keadaan apa yang lebih buruk daripada dilahirkan buta? Ia menjawab, mempunyai penglihatan, tetapi tidak memiliki visi. Jika Anda hidup tanpa visi, Anda adalah orang buta, meskipun bisa melihat. Visi membawa Anda kepada kehidupan yang lebih baik di masa depan. Sayangnya, banyak orang yang tidak memiliki visi di dalam kehidupannya. Terutama mereka yang hanya mengeluhkan nasibnya saja, tanpa membuat perencanaan bagi masa depannya. Kalau saja mereka tahu bahwa memiliki visi dalam hidup dapat mengubah hidup mereka, sudah pasti mereka akan menjadi lebih ulat dan tekun. Sebab itu, saran saya, milikilah visi untuk sukses Anda.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

manusia ini tidak ada yang sempurna, ada takutnya, tapi kata Andre dan the Backbones itu sempurna. Nah, sempurnanya memang untuk orang yang tepat aja ya, responders ya. Nah, di pagi hari ini kita masih gabung dalam topik yang sama, masih dalam program yang sama, yaitu di program Ruang Pagi. Nah, di Ruang Pagi ini kita masih memuat topik tentang kira-kira dulu apa sih yang kamu takutin tapi kamu berhasil melewatinya. Aku masih nunggu banget nih untuk responders yang akan menanggapi hal ini, karena ternyata ada lagi orang-orang yang baru join di sini. Aku senang sekali akhirnya seperti yang kita bilang di awal, Respon Radio tidak hanya di Sumatera Barat, tapi ternyata banyak juga nih yang kita kenal dari Kak Kumala, Kumala Seri. Halo Kak Kumala, selamat bergabung di Respon Radio Sumatera Barat. Katanya Kak Kumala itu dari Medan, dari Pemantang Siantar. Waduh, siapa yang di sini Pemantang Siantar? Boleh juga dong di komen juga di live TikTok. Kayaknya kita lebih bisa berinteraksi di live TikTok ya, karena dari Pemantang Siantar nih Kak Kumala Seri. Terus juga ada Kak Yohana, katanya Kak Yohana ini dari Jakarta Selatan, dari Pasenggerahan. Wah, ini dekat banget nih sama rumah Jejel nih di Depok. Aduh. Nah, boleh dong Kak gabung sama topik kita. Kalau misalkan dulu ada satu hal yang kita takuti, terus ternyata pas kita lewatin itu berjalan dengan baik. Nah, Jejel dulu nih yang akan bermulai bercerita di pagi, di pagi hari ini. Dulu tuh Jejel takut banget sama yang namanya gak dapet PTN, karena ayah itu sudah bilang kalau misalnya gak dapet PTN dan dapet swasta, kayaknya bakal gak usah kuliah dulu gitu. Katanya udah, aku sudah digituin, jadi aku kayak pressure dong, akhirnya belajar untuk UN terus untuk UTBK ya dulu waktu di zaman Jejel, mungkin sama juga nih yang zamannya sama. Nah, dulu tuh UTBK, terus akhirnya pas belajar UTBK tuh selalu setiap hari Jumat sama Sabtu itu Jejel selalu begadang, walaupun kata Roma Irama itu kita tidak boleh begadang, tapi karena ini ada artinya dan untuk UTBK Jejel, akhirnya Jejel begadang tiap hari Jumat malam sampai di Sabtu malam. Nah, di Sabtu malam itu kita belajar UTBK sampai jam 3 pagi, baru kita tidur di jam 3 pagi itu, dan baru melanjutkan aktivitasnya habis itu. Waduh, agak stres ya waktu itu, dan kebetulan alhamdulillah karena kita ngerasakan di UTBK ini agak susah ya ternyata soal-soalnya, akhirnya kita berharap ke eligible atau ke siswa undangan gitu kan. Pas kita coba situ dan kita ternyata siswa eligible di situ, tapi kita bingung nih universitas mana yang akan kita tuju gitu. Stres itu first time Jejel stres banget waktu SMA, karena jujur aja waktu SMA itu Jejel tuh menikmati sekali masa-masa SMA, jadi nggak terlalu stres lah dulu sama tugas atau segala macem. Tapi pas di situ baru merasakan, bahkan makan pun nggak nafsu, untuk minum pun malas. Terus kayak bener-bener orang tua tuh ngeliat kayak, duduk kenapa sih gitu, coba mikirin dengan jernih gitu. Tapi nggak bisa gitu, nanti kalau nggak dapet PTN gimana? Soalnya kita berharap banget di eligible nih, karena kita merasakan PTN ini, UTBK ini susah sekali gitu. Ternyata setelah dilewati, setelah dipikirkan secara matang-matang, ya akhirnya Jejel mendapatkan PTN yang Jejel impikan, dan bukan impikan ya, yang Jejel pilih di siswa undangan tersebut. Nah, responas gimana tuh? Akhirnya Jejel berhasil melewati masa itu ya, masa-masa stres itu. Untuk responders gimana? Jejel masih menunggu banget tanggapannya. Apa hal yang responders takutkan? Tapi akhirnya berhasil dilewati. Bakal ditunggu. Tetap resonansi di 93.0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Yes, 93,0 FM Prasmo Radio, Radio Keluarga Anda. Masih lagi barek bersama Jajal di pagi hari ini. Masih dengan topik yang sama di program yang sama juga, yaitu di Ruang Pagi. Gimana respon pagi hari ini? Kayaknya emang topiknya agak deep banget ya di pagi hari ini. Dan juga tadi Jajal sudah menyapa-nyapa juga di live TikTok. Ada yang kayak lagi dengerin kita tuh, lagi ada yang nyuci baju, ada yang jemur baju kesehariannya, ada juga yang lagi beberes rumah. Nah, semoga dengan adanya Jajal dan Jojo di pagi hari ini bisa menemani responders melakukan aktivitasnya ya, apapun itu aktivitasnya, entah pekerjaan kantor atau pekerjaan lain, dan juga pekerjaan rumah tangga pastinya di sini ya. Dan juga Jajal masih menunggu tanggapannya juga dari responders, karena terkadang ketakutan terbesar itu yang ada tuh di pikiran kita aja gitu. Ada kalanya sesuatu tuh kayak menakutkan banget, bukan karena sesuatu itu benar-benar terjadi, tapi karena pikiran kita udah membuat banyak kemungkinan. Gimana kalau gagal? Gimana kalau yang orang lain gak suka? Gimana kalau misalnya keputusan ini salah? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kayak itu tuh membuat kita berhenti sebelum mencoba. Bukan berarti rasanya takut sebelum mencoba. Nah, bukan berarti rasa takut itu harus diabaikan ya. Tapi kita juga harus berani melangkah untuk kita ke depannya dan menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Iya, betul banget ya. Jadi rasa takut itu harus kita lawan ya, responder ya. Dan tentunya kalau misalnya kita hanya berfokus pada ketakutan aja, kita nggak bakal maju nih, dan kita hanya stuck di situ-situ saja. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa takut ataupun merasa takut gagal, terabas aja terus, pasti bisa kita lewati tentunya di pagi hari ini.
0: Betul banget. Nah, kalau rasa takut itu bisa jadi tanda biar kita tuh lebih berhati-hati aja untuk mempersiapkan diri. Tapi jangan sampai rasa takut itu buat kita tuh gak bisa gerak, jadi takut mencoba juga. Betul. Akhirnya kita tidak bisa berkembang.

0: Betul banget, responder di pagi hari ini ya. Nah tentunya apapun yang menjadi kekhawatiran kita ataupun ketakutan kita ya. Dan mungkin sudah ada nih yang melewati ketakutannya di pagi hari ini. Wow, keren. Pokoknya kamu hebat dan kamu keren ya Kak Jejel ya.
1: Betul banget. Apapun yang terjadi di masa lalu bisa menjadi evaluasi di masa sekarang. Dan telah kamu udah survive aja tuh udah oke banget.
0: Iya deh. Betul. Masa lalu biarlah masa lalu, kata Nazar ya. Masa lalu.
1: Asik.
0: Iya, untuk itu bagi respon semua di pagi hari ini juga sudah ada ya requestan-requestan yang masuk bersama kita ya Kak Jejel ya.
1: Iya, betul.
0: Datang dari Kak siapa tadi?
1: Ada dari Kak Yohana
0: ya, yang request lagu katanya dari Salma Salsabila apa aja. Oke, kita pilihkan dari Salma Salsabila itu Sesal ya kakak ya. Untuk ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tentunya responder jangan kemana-mana nih, karena Jojo dan Jejel akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: Iya, 93.0 FM Resmo Radio, Radio
1: Keluarga Anda.
0: Waduh, udah gak terasa ya, udah di jam 10 aja. Tepatnya di menit 54, di sini Jajal dan Jojo harus berpamitan dulu dari program Ruang Pagi kali ini.
1: Betul banget. Untuk itu Jojo dan Jajal juga mengucapkan terima kasih untuk responer semua ya di pagi hari ini yang sudah bergabung bersama kita pada ruang pagi ini ya. Dan tentunya sebelum kita mengakhiri perbincangan hari ini, yuk mari sama-sama kita lihat kembali perjalanan kita ya. Mungkin ada banyak hal yang dulu membuat kita menangis, khawatir, atau mungkin juga kita sempat berkata nih aku gak sanggup. Dan ternyata kita sanggup. Ya mungkin tidak sempurna ataupun tidak mudah, tapi kita berhasil sampai di sini. Jadi di pagi ini ya untuk responer semua yang saat ini sedang menghadapi sesuatu yang sangat berat atau mungkin merasa tidak sanggup, tidak apa-apa untuk merasa takut ya. Tentunya kita tarik nafas dulu nih, tarik nafas dan kemudian hadapi satu langkah demi satu langkah ke depannya. Karena mungkin ya suatu hari nanti kita akan melihat kembali masa ini ada masa ini dan berkata, wah ternyata aku berhasil melewatinya. Nah, jadi semangat terus ya untuk responer semuanya. Betul. Di pagi hari ini.
0: Dan juga yang lagi mungkin lagi merasa harinya berat dan mungkin bisa percaya aja ada hal indah di kemudian hari yang menanti responnya.
1: Betul banget. Nah, untuk itu kami pamit undur diri ya responer dari ruang pagi. Dan tentunya semoga hari ini menjadi hari yang baik. Dan kalau belum bisa menjadi hari yang mudah, semoga setidaknya menjadi hari yang membuat kita sedikit lebih kuat. Dan untuk itu selamat menjalani pagi ya responer di pagi hari ini. Dan tentunya Jojo dan
0: Jajel akan pamit undur diri dulu.
1: Untuk itu, see you and bye-bye. Kita tutup perjumpaan kita di pagi hari ini dengan sebuah lagu Laskar Pelangi dari Niji untuk menemani dan menyemangati kita. Walau hidup kadang tak mudah, tapi tetap kita harus seperti pelangi yang memberikan keindahan. Untuk itu, sampai berjumpa kembali. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan baru Pasar Baru Kasang, Padang Pariaman 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Bersama Jajel di program kali ini, program Sketsa Keluarga yang akan menemani responder sampai pukul 11 nanti aja. Jadi di sini Jajel akan memberikan tips-tips seputar keluarga. Nah, di sini di kali ini di pagi hari ini pagi menjelang siang kali ini Jajel akan memberikan tips itu ada mengajarkan anak tidak membandingkan kondisi ekonomi keluarga dengan orang lain. Nah, biasanya sekarang media sosial sangat-sangat berpengaruh ya, bahkan untuk ke anak-anak. Maka kita harus sebagai mungkin keluarga atau sebagai orang tuanya juga, kita harus pintar memilih yang mana yang bisa kita berikan kepada anak kita, yang mana yang tidak. Kalau salah-salah, banyak sekarang di sosial media itu standar TikTok yang bisa kita bilang. Karena kalau misalnya anak-anak sudah memegang gadget, itu pasti semuanya akan bisa terbuka. Apapun bisa masuk ke FYP-nya, apapun bisa masuk ke brandanya, yang akhirnya apa? Akhirnya muncul standar TikTok itu. Nah, standar TikTok ini memicu anak-anak tersebut untuk meminta kepada orang tua untuk seperti yang ada di TikTok mah. Pah, nah yang kayak gini seharusnya kita hindari ya responders, karena apa? Karena ya keadaan keluarga masing-masing itu pasti berbeda gitu. Ada yang mungkin memang cukup, ada mungkin memang berada, dan akhirnya dia bisa menuruti semua keinginan anak-anaknya. Tapi kalau misalnya kita memang sedang tidak ada, kalau misalnya kita hanya cukup untuk makan kita, untuk kebutuhan keluarga atau dari rumah tangga, akan seperti apa? Nah, maka dari itu Jajel akan memberikan tips untuk mengajarkan anak tidak membandingkan agar tidak membandingkan kondisi ekonomi keluarga dengan kondisi keluarga yang lain. Yang pertama itu kita bisa dari kecil ya, kita tuh bisa langsung mengajarkan bedanya kebutuhan dan keinginan. Kalau keinginan itu memang pure kita tanpa memikirkan apakah itu akan butuh ya, kita akan menggunakan benda tersebut di kemudian hari atau enggak ya gitu. Jadi dari mungkin bukan dari kecil juga, bukan dari lahir ya, maksudnya tapi kayak dari udah mulai mengerti membeli baju sendiri, maksudnya udah mulai mengerti memilih baju sendiri, itu mungkin bisa diajarin dari sekarang, kasih perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau hanya keinginan mungkin bisa kita ini ya, bisa kita agak press sedikit gitu, karena itu bukan satu kebutuhan. Tapi kalau memang sudah butuh, baru kita belikan di situ. Ajarkan mana kebutuhan dan keinginan. Kalau misalnya kita butuh, misalkan anak kita bilang kalau mak, sepatu aku udah gak bagus, udah ketinggalan zaman, udah ada yang baru loh mas sekarang, malah udah ada yang limited edition. Waduh, udah denger limited edition aja udah pusing kayaknya nih kepala orang tua ya. Nih, kita bisa langsung bilang sepatunya masih bisa dipakai kan, atau ada yang bolong, ada yang tidak nyaman dipakai atau seperti apa gitu. Kita bisa tanyakan dulu keadaan sepatunya atau keadaan benda tersebut, apakah benda tersebut rusak atau enggak nih gitu. Kalau misalnya memang rusak, mungkin bisa memberi pengertian, okay, nanti kita beli, tapi kayaknya untuk sepatu yang kayak gitu belum bisa deh, mungkin bisa gak cari yang lain yang lebih murah mungkin, yang bisa kita jangkau untuk beli kebutuhan sepatu sekolahnya. Tapi kalau misalnya ternyata sepatu itu masih bagus, masih nyaman dan masih dipakai, coba beri pengertian juga pada anak, ini sepatunya masih bagus, masih nyaman dan masih bisa dipakai. Untuk sekarang itu kita pakai ini dulu ya, jangan membeli yang baru, karena nanti takutnya tidak terpakai. Nanti kalau misalkan kita beli yang baru dipakai terus, yang lama dikemanakan. Akhirnya apa? Mubazir dan tidak terpakai jadinya. Terbuang sia-sia sih, tapi kurang terpakai aja uang yang telah dikeluarkan akhirnya. Nah, seperti itu. Itu tips pertama untuk
responless di pagi hari ini. Mungkin responless yang sudah mempunyai keluarga, yang sudah memiliki anak, rasanya udah relate banget ya. Kadang tuh memang anak-anak tuh hanya meminta, hanya bisa bilang mau ini mau itu, tapi ya kembali lagi gitu, itu hanya anak-anak yang kita tuh harus ngasih pengertian kepada anak-anak tersebut. Kalau misalkan keadaan keluarga kita tuh tidak sama loh dengan keluarga yang lain gitu, tapi nggak langsung secara nggak ada duit gitu, tapi kita bisa kasih pelan-pelan. Nah itu salah satu tipsnya ya. Jadi aku akan balik lagi dengan tips berikutnya. Untuk itu kita dengarkan dulu satu musik dari Laut Yang Tenang, Bernadia.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Jajal di program Sketsa Keluarga di siang hari ini. Pagi menjelang siang ya sekarang ya responers ya. Jadi responers yang lagi melakukan aktivitasnya dan sambil juga mendengarkan tips dari Jajal, mungkin bisa menjadi bahan atau bisa menjadi inspirasi, bisa jadi apa ya, kalau misalnya lagi relate bisa banget dilakuin. Nah, tadi Jajal sudah memberikan tips di mana ajarkan semenjak dini itu arti keinginan dan kebutuhan dari anak-anak. Karena ya kalau misalnya kita tidak mengajarkan itu dari anak-anak sendiri, maka anak-anak itu akan sesuka dia untuk membeli. Kadang kalau misal ngelihat di FYP TikTok itu banyak sekali anak-anak yang benar-benar tuh beli, hanya beli aja gitu. Karena sekarang zaman sudah canggih kan, bahkan anak kecil pun sudah bisa menggunakan perangkat gitu, udah bisa menggunakan ponsel, udah mengerti cara mengorder, sudah mengerti cara check out barang gitu. Dan kadang yang kita bisa lihat ya di sosial media itu banyak banget permasalahannya adalah anaknya banyak kemauan untuk check out gitu. Di check out semua barang-barangnya tiba-tiba masuk COD semua dan harganya ya bisa berjuta-juta, dan akhirnya orang tuanya pusing. Nah, di situ kita harus belajar. Pertama, kita harus mengawasi sosmed anak-anak kita. Terus yang kedua, ya memang kita harus terapkan dari dini kalau misalkan ada loh benda yang seharusnya kita beli untuk kebutuhan dan keinginan gitu. Kalau misalnya itu hanya sekedar keinginan dan itu hanya sesaat, kita bisa kita akan beli tapi nanti mungkin gitu. Kalau soal barang, kalau Jajal pribadi sih dari orang tua Jajal itu biasanya memang kalau dibutuhkan, kalau soal barang, kalau misalnya barang Jajal udah lumayan kurang baik gitu, udah kurang gak bagus untuk dipandang, udah rusak, itu biasanya ayah atau ibu tuh langsung beli gitu, langsung ya udah beli aja gitu, karena itu kebutuhan akhirnya, kebutuhan yang memang harus kita penuhi jadinya. Karena melihat tas rusak rasanya juga gak nyaman di kita kan gitu. Tapi beda soal keinginan. Orang tua Jajal tuh kalau soal keinginan, sometimes kalau memang lagi ada waktu, lagi ada ekonomi sedang lagi baik-baik saja, kadang keinginan itu dikabulkan gitu. Biasanya sih berupa makanan ya, biasanya jajan gitu. Nah, orang tua tuh kadang sering bawa jajanan, kadang kalau dalam ekonomi baik ya, tapi kalau dalam ekonomi yang kurang baik, akhirnya ya udah kita stop dulu jajan kita gitu kan. Untuk itu yang penting kita bisa makan dulu, kita bisa makan 3 kali sehari aja di hari itu udah cukup banget gitu. Tapi kalau untuk jajan mungkin bisa kita tunda atau kita pending sampai ekonomi kita baik lagi gitu sih kalau dari orang tua Jajal. Jadi sebenarnya untuk topik atau tips yang ini cukup kena ya ke Jajal, karena untuk membedakan kebutuhan dan keinginan itu benar-benar diajarkan dari orang tua Jajal sendiri. Kalau memang ada uangnya dan lebih, okay, kita beli keinginan gitu. Tapi biasanya enggak barang gitu. Memang keinginan yang kayak jajan-jajan aja gitu. Tapi kalau misalnya sudah soal barang, dan apalagi itu barangnya itu sangat-sangat berharga ya, entah handphone, entah sepatu, entah tas gitu kan, itu cukup melihat dulu barangnya apakah sudah rusak gitu. Paling terakhir Jajal membeli sesuai keinginan itu di tas sih benar. Karena tas Jajal itu udah lama sekali, terus sudah besar banget gitu, akhirnya dibelikan oleh ayah yang baru karena memang sudah tidak nyaman dipakai. Nah, itu dia. Nah, di tips selanjutnya itu ada mungkin bisa menjelaskan kondisi ekonomi keluarga sesuai usia anak. Jangan mungkin kita terlampau emosi, terlampau marah, terlampau pusing, akhirnya kita melampiaskan ke anak kita. Coba kita jelaskan gitu sesuai sama umurnya gitu. Untuk uang itu mungkin kita bisa menjelaskan seperti ini, kayak uang itu ada memang, tapi untuk kita makan, untuk sekolah, terus bayar listrik nantinya, nanti kan tokennya mati gitu, nanti nggak ada
nanti nggak ada listrik, nanti nggak ada lampu, susah kan gitu. Jadi kita bisa menjelaskan ke anak-anak hal yang kita alami, tapi tidak semuanya gitu. Hanya bisa menjelaskan, iya duitnya ada, tapi kita banyak hal yang harus dipenuhi gitu. Jadi untuk sekarang mungkin bisa kita kasih pengertian lagi, kalau untuk sekarang belum bisa untuk membeli barang tersebut gitu. Jadi kita melatih juga untuk anak-anak ini kembali lagi mengerti yang mana keinginan, yang mana kebutuhan, seperti itu ya responders ya. Kayaknya Jajal akan balik lagi dengan topik yang sama, yaitu tips untuk mengajarkan anak tidak membandingkan kondisi ekonomi keluarga dengan ekonomi keluarga orang lain. Untuk itu tetap station di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
6: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

berharap pada timur dari Salma Salsabila yang telah mengantarkan kita di menit 41 di program Sketsa Keluarga kali ini. Nah, di Sketsa Keluarga kali ini tadi Jajal sudah banyak juga memberikan tips-tips ya. Dua tips ya baru. Nah, sekarang Jajal akan memberikan tips lagi. Nah, coba sekarang responders juga lebih kasih gimana rasanya ajarkan rasa bersyukur tanpa merendahkan orang lain kepada anak-anaknya, karena kadang karena kita melihat itu yang ada di TikTok, yang ada di Instagram atau sosial media yang lain, anak-anak tuh akhirnya hanya melihat ke atas. Ih, ternyata orang-orang ini punya ini ya. Oh, ternyata yang seumuran aku udah punya segalanya gitu. Padahal kan ya tergantung orang tuanya juga ya. Kalau memang orang tuanya alhamdulillah bisa, ya dapat semuanya. Tapi kalau misalnya orang tuanya cukup untuk makan, ya agak susah ya. Nah, coba dari kitanya juga untuk memberikan edukasi terkait dengan rasa syukur terhadap orang lain gitu. Jadi kita tidak hanya anak-anak itu tidak hanya melihat ke atas, tapi melihat juga ke bawah. Ada loh yang lebih lebih menderita dibanding kita. Sekarang kita alhamdulillah kita dapat makan, kita masih ada naungan rumah, masih bisa bersekolah dengan baik, masih ada motor. Tapi orang-orang yang kondisi ekonominya kurang baik, yang akhirnya dia tuh sekolah jalan, terkadang tidak bisa membawa bekal karena ya memang tidak ada lauk yang bisa kita bawa gitu di untuk sekolah. Terus juga bahkan ada yang nggak sekolah. Nah, coba mungkin terapkan hal itu juga. Kalau dulu Jajal tuh mungkin memang karena orang tua parentingnya lebih VOC ya. Jadi orang tua tuh lebih kayak bersyukurlah gitu. Ini alhamdulillah kita bisa dapat makan segala macam gitu kan. Tapi cobalah lihat orang-orang tuh gitu. Kadang kalau misalnya kita melihat ada orang yang kurang ibaratnya kayak kurang beruntung seperti kita, itu kadang orang tua tuh langsung menasihati. Nah, coba lihat kayak gitu. Kita alhamdulillah bisa makan, masih bisa kemana-mana. Walaupun gak dapet apa yang kita mau, tapi kita kebutuhan yang utama kita udah terpenuhi loh gitu. Nah, coba lihat orang-orang, lihat anak-anak. Bahkan kalau misalnya udah orang yang kurang beruntung itu ada anak-anak, kadang kan ada anak-anak yang sudah ngamen di jalan atau segala macam, itu tuh orang tua Jajal tuh udah bilang, nah kan emang di umur segitu kamu lagi ngapain, pasti kamu lagi main kan. Nah, oh di umur segitu Jajal pasti udah dapat makan yang layak segala macam dan bermain sama teman-teman, belajar gitu kan. Coba lihat anak yang kurang beruntung. Nah, pasti dia harus mencari nafkah, dia harus mencari nafkah untuk diri dia makan, bahkan kadang bukan untuk diri dia sendiri ya. Kadang itu juga untuk adiknya mungkin atau untuk orang tuanya gitu. Jadi mungkin bisa diterapkan ya, kayak memberi pengertian gitu dengan contoh-contoh yang mungkin ada gitu, yang ada di sekitar kita. Mungkin kita bisa melihat yang ada di jalan raya gitu kan, banyak orang-orang yang kurang beruntung seperti kita, seperti itu responders. Nah, juga mungkin kita bisa melibatkan anak-anak juga dalam keputusan sederhana. Misal libatkan anak-anak itu dalam program menabung. Misal kayak kamu mau ini, ya udah, ini kan uang jajan selalu dikasih dan tanpa dipotong. Silakan nabung berapapun dapatnya, nabung agar dapat benda yang kamu mau atau benda yang kamu incar. Seperti itu responders, agar dari segi anaknya kita bisa melihat perjuangan dia. Biasanya kalau anak-anak ada kemauan, walaupun sebenarnya benda itu tuh gak banget dibutuhin sebenarnya kalau di rumah, tapi kalau misalnya anak-anak itu udah ada kemauan, biasanya dia akan mau aja dan terpacu dirinya untuk menabung, untuk menyisihkan uang. Akhirnya apa? Satu
sekali mendayung 2-3 pulau terlampau ya. Akhirnya selain kita mengajarkan cara dia bersyukur, kita mengajarkan dia cara memilih yang mana dia mau, yang mana dia butuhkan, kita juga bisa mengajarkan anak tersebut untuk belajar menabung. Karena jujur, konsep penabung ini akan terpakai sampai kita dewasa. Kayaknya Rasulullah setuju deh ya. Bahkan sampai kita tua, sampai kita punya anak, itu konsep penabung harus ada gitu. Kalau kita gak menerapkan dari sekarang, itu agak sulit gitu. Dan akhirnya apa? Boros di kedepannya. Dapat gaji, langsung jajan tanpa harus tanpa ada nabung gitu. Padahal kan kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa ya gitu. Itu bisa kita libatkan kalau memang dia kepengen sekali dengan benda itu, ingin sekali dengan benda itu. Atau satu hal misalkan kayak mau ke Ragunan gitu, atau mau ke Dufan mah gitu. Nah, kasih tahu tiket Dufan segini, coba kamu kumpulin dulu segini, kira-kira dapat gak gitu. Jadi kita bisa mengajarkan cara memanage uang juga jadinya secara tidak langsung seperti itu, responders. Waduh, kayaknya kalau ngomongin ini memang agak berat ya, karena memang soal ekonomi keluarga, dan kalau ekonomi keluarga tuh memang beda-beda gitu. Ada yang memang mampu, ada yang memang cukup, ada yang memang kurang gitu. Nah, untuk itu kita memang harus memberi pengertian kepada anak kita untuk bisa mungkin menyisihkan uang atau mengerti keadaannya gitu. Mungkin dari harapan orang tua juga sebenarnya kita mau juga loh ngasih ke anak kita yang terbaik, apa yang dia mau kita kasih, tapi kan memang semuanya enggak mudah gitu. Uang tidak dipetik dari pohon, tapi kan kita harus berusaha gitu. Nah, ajarkan usaha tersebut juga ke anak-anak dengan cara menabung. Oke. Okay. Itu tips-tips dari Jejel. Kayaknya sebelum Jejel menutup perjumpaan kita di program Skansa Keluarga kali ini, ada yang mau lewat dulu, yaitu lagu dari Dave, Ed Sheeran.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga. Anda masih bersama Jejel di program Sketsa Keluarga kali ini. Nah, Responers, gimana tips hari ini? Semoga membantu, semoga bisa diterapkan juga, karena ya memang menurut Jejel ini sangat-sangat penting untuk diterapkan ke anak-anak kita nantinya ya. Karena kalau kita tidak mengajarkan rasa untuk membedakan yang mana harus dibeli dan yang mana kebutuhan, yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan, anak-anak tidak akan tahu. Jadi dia berpikir semua yang aku minta akan aku dapat gitu. Kalau dalam situasi ekonomi yang baik sih okay ya, tapi kalau misalnya dalam situasi dan kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, rasanya itu akan terlalu berat gitu. Dan rasanya kalau misalnya kita tidak menerapkan itu akan berdampak ke depannya gitu. Bukan hanya menghambur-hamburkan uang, akhirnya anak-anak tersebut juga tidak tahu cara untuk bekerja. Karena dia akan terus meminta nantinya, jadinya meminta ke orang tua kita dan jadi malas untuk bekerja. Karena dia hanya tahu untuk meminta dan akhirnya dapat. Kalau saya minta sama orang tua saya dapat. Gitu. Akhirnya akan susah juga di kitanya atau orang tuanya di kemudian hari. Apalagi semakin hari badan ini semakin makin susah, makin berasa pegel-pegelnya di usia sekarang gitu. Apalagi kalau kedepannya kita tidak menerapkan hal itu dan berakibat kepada karakter anak akhirnya di situ. Nah, di sini orang tua tuh perlu banget mengajarkan anak bahwa setiap keluarga itu punya kondisi yang berbeda, punya kondisi ekonomi yang berbeda gitu. Enggak serta-merta semuanya tuh sama gitu. Kalau misalnya teman di sekolahnya dia punya tempat pensil bertingkat, nanti anaknya minta juga, waduh kan tempat pensil itu masih bagus ya gitu. Kita bisa mengajarkan akhirnya di situ, kita bisa pakai dulu, kalau misalnya rusak baru kita beli lagi. Nah, biar anak-anak itu bisa belajar dan dibiasakan untuk selalu bersyukur dengan apa yang ada, membedakan kebutuhan dan keinginan yang Jajal bilang tadi gitu, akan berdampak ke depannya gitu. Misalnya kan kalau misalkan udah dewasa, kalau kita nggak tahu yang mana keinginan kebutuhan, itu akan susah untuk menahan nafsu kita untuk membeli barang akhirnya untuk di kemudian hari gitu. Dan juga anak bisa memahami bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh kekayaan atau barang yang dimiliki. Kadang anak-anak itu tuh ngerasa kayak, ih baru keren kalau make tas itu, tas terbaru itu baru namanya keren. Padahal kan ya kalau dari segi itu kan segi fungsi kan sama aja ya. Tas ya being tas gitu. Tempat untuk menaruh barang, tempat menaruh buku dan segala macam gitu. Yang beda hanya mungkin bahannya gitu. Lebih ke sana aja sih ya Responasnya. Semoga tips hari ini membantu. Dan juga Jajal mau pamit undur diri, karena setelah ini ada program Retro Siang yang akan dibawakan oleh Marin. Dan program-program lainnya ya tetap beransurasi di 93,0 FM Prespo Radio, Radio Keluarga Anda. Jajal pamit, Jajal minta maaf kalau misalkan ada kata yang salah atau yang tidak mengenakan untuk Responas. Dan untuk itu, station di 93,0 FM Prespo Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hai, selamat siang Responers, Responers Marin yang manis-manis di hari Kamis tanggal 24 September 2026. Waduh, gimana kabarnya hari ini? Kalau Marin sih berdoa dan selalu berdoa, semoga dalam keadaan sehat, bahagia, terus juga masih semangat ya di siang hari ini. Setelah dari tadi pagi tentunya mendengarkan berbagai topik-topik menarik ya, mulai dari segala hal yang membuat kamu takut, terus juga topik-topik menarik lainnya. Kali ini Marin gak bakal ngasih topik deh, kita gak bakal ngasih topik apa-apa, tapi justru Marin mau membawa nostalgia ke sebuah genangan. Kenangan maksudnya. Aduh. Kalau genangan mah after hujan gak sih? Iya, kita bakal bernostalgia di siang hari ini. Tentunya seperti biasa dalam program kesayangan kita, Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia, dengan berbagai lagu-lagu dari tahun 70 ya sampai tahun 2006. Jadi kalaupun kamu punya requestan lagu tahun 70, 80 atau juga tahun 60 masih bisa. Yang penting di bawah tahun 2006, langsung aja bergabung bersama Marin di 0821-5566-8003 atau juga bisa gabung dari WhatsApp kita yaitu di 0811-6622-930. Nah, Responers gak hanya dari media WhatsApp ataupun kontak ya, Responers juga bisa bergabung dari media sosial kita nih, mulai dari Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita yang akan kita mulai sebentar lagi di akun Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk dengarkan juga siaran hari ini dari streaming di www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati, serta juga bisa dari radio analog dengan frekuensi 93,0 Official. Marin tunggu semua requestan terbaik dan juga kirim-kirim salam Responers ya di siang hari ini. So, untuk itu tadi kita udah dengarkan langsung satu lagu untuk membuka perjumpaan kita dari Richard Cocciante, itu Just For You. Kayaknya kali ini Marin mau ngajak dengerin lagi satu lagu dari Backstreet Boy deh, yang berjudul siapa ya? Apa ya judulnya kali ini bakal kita putarkan? Yaudah deh, I Want It Away aja yang akan kita putarkan di siang hari ini. Selamat bernostalgia.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 93,6 FM, respon radio keluarga Anda. Ingin menyambung hidup dari Koni Konsenta tentunya sudah mengudara dan merupakan special request dari Bunda Dua Putri. Sebelum kita lanjutkan requestan lagu dari Bunda Dua Putri dan salam-salam, kita angkat dulu yuk telepon dari Uda Sultan Letterway di siang hari ini. Halo Uda.
1: Halo Marin.
0: Anda akhirnya mengudara suara Uda ya.
1: Iya, akhirnya mengudara suara aku menemuimu, iya. Marin.
0: Tidak hanya Marin yang bisa mendengarkan, tapi semua bisa mendengarkan.
1: Benar, benar, benar sekali. Teman-teman kita semua bisa mendengar ya.
0: Betul, gimana? Apun
1: dia melalui TikTok, Instagram, Twitter, iya. Facebook, Jati, dan frekuensi 93,0 FM.
0: Onde lengkap langsung disebutkan Uda.
1: Iya, beralamat di Pasar Baru Kasang, Komplek Belok M, Pertokoan Pasar Baru Kasang, Kabupaten Onde. Padang Pariaman, Kecamatan Batang Anai.
0: Up, lengkap ini Uda. Tapi tidak ada sepeda iya. Nanti hadiahnya Uda karena sudah berhasil lengkap menyebutkan semua.
1: Biarlah ditolongan sesekali, ditolongan juga lah. Penyarawak kau ibu akhirnya.
0: Itulah Uda.
1: Tua.
0: Gimana kabarnya?
1: Kalau ke negarian ini negarian pokok.
0: Negarinya Nagari Kasang? Enggak ya udah.
1: Nagari Kasang.
0: Iya
1: mungkin cuma, iya mungkin cuma.
0: Kayaknya
1: kan Pasar Baru Kasang.
0: Iya kan.
1: Iya. Nah, kalau jorongnya tah lah pokoknya kan. Korongnya tuh.
0: Itulah alun tantu ya. Beko lah
1: beko kita cari. Nah,
0: betul.
1: Beko itu sebenarnya sana enggak lengkapnya. Beko mencari beko. Mencari marin atau sepanuh hari atau kurkuran lain. Beko kan tahu lama ya. Pasar Baru saya cari, Pasar Baru Kasang saya cari.
0: Batu atau
1: simpang jalan raya Padang Bukit Tinggi mah.
0: Iya.
1: Tuh. Di sini tuh ada sebuah radio namanya Respon Radio. Radio Tanggap Bencana Kabupaten Padang Pariaman.
0: De lengkap banget udah uhuy.
1: Uhuy. Nah, ya pamrulah. Iya. Pamrulah pina nak kan cekok marin ko ha.
0: Nende.
1: Bok pamrulah ko kenalnya Kabupaten Padang Pariaman tuh bak bentu anak. Nah, kau lagi ke pamrulah tu ke tepik gulai tunjang kau.
0: Dek.
1: Salah ala wak bagai.
0: Lama tu mana.
1: Di bawah pamrulah makan di lamu nombak kau.
0: Udah pun di bola kasih kau kalau tak bila-bila kan.
1: Iya, sesama pamrulah mungkin.
0: Iyo.
1: Bila tu pamrulah dulu waktu lubang suak kan. Dia telefon kau. Marin, Marin dan Marin.
0: Onde. Tidak lupa dengan 3 kali panggilannya tu ya.
1: Iya, kau dipanggilannya tu.
0: Iya, oke. Udah.
1: Oi.
0: Gimana kabar Uda sekarang nih?
1: Kalau sehat, kabar dah? Alhamdulillah sehat walafiat kok.
0: Alhamdulillah.
1: Luar biasa. Allahu
0: Akbar. Allahu Akbar.
1: Kalau Marin bakal kabar gini tuh?
0: Kalau Marin kalau mengudara suara Marin alhamdulillah berarti semangat sehat tuh.
1: Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Mudah-mudahan sehat jelah Marin kok ndak ada penyempijaran lainnya.
0: Amin.
1: Kok kemarinnya doaan beko, udah doaan Marin saja nyawa depan dana bangkit dah cinya beko.
0: Iya, ndak mungkin Marin satu hari itu mengudara si suara nah udah yang lain
1: ya. Seluruh penyiar tuh kita cintai dan kita sayangi, kita suka semua penyiar Respon Radio kok.
0: Oke.
1: Maupun cewek maupun cowok.
0: Betul udah. Udah dapat salam udah dari Uda Fitro kok udah.
1: Siap.
0: Uda Fitro.
1: Salam kenal tu Uda Fitro tu ha.
0: Iya, tolong sampaikan salam apa untuk Uda Sultan Letterway yo Marin.
1: Salam balik tu ha.
0: Okey Uda.
1: Uda Fitro tu di mana tinggal itu?
0: Uda Fitro di Padang lah salah Uda.
1: Oh di Padang ya.
0: Iyo betul.
1: Mudah-mudahan Padang dari Padang kan ke Pasar Baru Kasang kan daki itu nya.
0: Iya.
1: Datanglah ke sini menyiar dia.
0: Jadi okey Uda. Apa kita putan lagunya kok Uda?
1: Lagu kini ko request kini ko kotok kayu judul entah sair ko ya. Hatimu yang memilikimu.
0: Oke.
1: Yang memilihmu.
0: Hatiku yang memilihmu.
1: Iya.
0: Oke, dari siapa tuh udah penyanyinya?
1: Penyanyinya udah 10 kok ha.
0: Oke. Sebentar kita mari bantu cari udah.
1: Coba lah chat dulu tonton aduh. Kalau ada kok kita cari apa yang lainnya kok.
0: Hatiku yang memilihmu. Dari Hari Perintang udah?
1: Hari Perintang?
0: Iya. Tapi ini tahun 2020 udah.
1: Belum lagi ya?
0: Belum lawas
1: iya,
0: lagi.
1: Iya. Ini masih belum 2020 sekarang 2000 berarti 6 tahun baru ya?
0: Iya, betul.
1: Umurnya 6 tahun baru tuh.
0: Dia 20 iya, tahun harus umurnya udah.
1: Iya, seharusnya 20 ya.
0: Betul.
1: Kalau apa ya? Dari Poppy Mercury apa yang ada itu?
0: Poppy Mercury.
1: Iya.
0: Banyak kayaknya nih. ada
1: apa
0: yang
1: beberapa?
0: Ada yang hitam tetap hitam.
1: Iya.
0: Terus berikanlah padaku setia.
1: Nah, berikanlah padaku setia aja lah.
0: Iyalah, biar setia kita.
1: Kita udah harus setia ya, jangan betul-betul kita main-main belakangan itu.
0: Oh,
1: yang jangan berselingkuh.
0: Jangan. Nah,
1: kadang-kadang kan ada juga tuh, Marin.
0: Iya.
1: Nah, ini ada kata-kata sedikit boleh kan?
0: Boleh, boleh. Apa tuh?
1: Nah, ini kan ada juga seorang beberapa orang gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Contohnya, nah, di depan Marin, Marin dipuji-puji.
0: Oh,
1: nah, ada juga tuh nanti di depan yang lain, Marin ini dijelek-jelekkan. Marin ini begini-begini. Nah, itu jangan. Jangan seperti itu ya.
0: Jangan.
1: Nah, berikanlah setia ya.
0: Betul.
1: Tak susah setia, setiap teman itu kita suka.
0: Iya,
1: janganlah betul kita perbeda-bedakan.
0: Iya.
1: Walaupun teman itu dia kaya, atau dia miskin, atau dia punya kekurangan, kadang dalam kekurangan ada kelebihan. Yang kita tidak bisa, ada orang lain itu bisa. Yang kita punya, orang lain tidak punya. Yang orang lain punya, kita tidak punya.
0: Okay,
1: nah, kita saling melengkapi di dalam hidup ini ya.
0: Iya.
1: Kan kita ini kan diciptakan kan manusia yang memiliki jiwa sosial gitu.
0: Oh iya, betul.
1: Iya, kan ada hari kesetiaan sosial.
0: Iya. Nah,
1: udah lewat harinya ya?
0: Nantilah kita cari tahu lagi ya udah.
1: Nah, ya kita cari tahu nanti ya.
0: Iya. Oke, salam-salam udah untuk siapa udah?
1: Nah, ya salam-salamnya pertama buat Marin.
0: Mm-hmm.
1: Buat krunya Radio Respon.
0: Mm-hmm.
1: Salam juga buat Bang Fitro tadi ya.
0: Iya, udah iya.
1: Ya, salam juga buat Pak Amrullah, Dabeng Beng, Uda Jess, Ryan, Uda Leo, ada juga tuh Bundo Queen, Amak Kak Uci, Nenek Yumna, ada juga yang lagunya barusan diputar itu siapa nama yang minta?
0: Bunda Dua Putri.
1: Nah, ya Bunda Dua Putri. Ada mama empat putri juga, empat saudara juga ya?
0: Iya, betul udah.
1: Nah, salam kenal juga mama empat saudara. Nah, salam juga dibungkus sajalah semuanya buat Ryan juga tuh.
0: Udah.
1: Buat yang dengar Respon.
0: Iya.
1: Melalui Twitter, Instagram, Facebook.
0: Mm-mm.
1: Apa namanya? TikTok. Nah, maupun frekuensi 93,0 FM dapat salam semuanya dari Udang Sutal Netirwi di kawasan Maninjau, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.
0: Oke, udah.
1: Ah, ya, spesialnya nih. Buat yang menemani ya.
0: Iya, udah.
1: Semoga yang menemani cepat sembuh.
0: Amin.
1: Semoga. Iya, dia kurang sehat sekarang nih, sakit kepala dia.
0: Amin.
1: Semoga diangkat oleh Allah penyakit kepalanya, disembuhkan seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin. Iya, udah.
1: Iya, terima kasih, Mari.
0: Sama-sama, udah. Ditunggu ya, lagunya ya.
1: Iya, udah tunggu di sini, Mari putar di sana ya.
0: Siap, udah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Sultan Letterw ya, sudah bercerita, sudah berkirim-kirim salam dan sudah request lagu. Serta tadi ada Bunda Dua Putri yang sudah kita putarkan satu lagunya ya, dari Koni Konstantia yang tentunya juga sudah mengudara. Lalu ada lagu tambahan dari Bunda Dua Putri, tapi kayaknya kita baca dulu aja deh. Ada pesan dari Bunda dan sudah menyapa kita. Selamat pagi jelang siang Nak Marin, selamat pagi jelang siang Bunda. Tetap semangat terus, siap Bunda selalu semangat ini. Bunda request lagu yang Indo berjudul Ingin Menyambung Hidup dan yang Manca berjudul Do dari Peter Maffei. Salam-salam untuk semua krusia respon yang Bunda sayangi dan untuk semua responers istimewa untuk Nak Marin tentunya. Makasih, sama-sama Bunda. Tanpa berlama-lama, satu lagu dari Peter Maffei, Do akan mengudara.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi.

0: edukasi, hiburan, dan informasi.
1: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
0: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
1: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
0: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Ciara, Get Up. Ayo, Get Up ini artinya kayak, ayo udah bangkit gitu, bangkit. Jangan tidur, jangan takut terus, tapi harus semangat ya. Karena ini udah masuk jam-jam rawan. Kalau misalnya lapar, jangan lupa makan siang dulu. Dan jangan lupa minum air putih yang cukup biar oksigennya masih nyampe nih ke kepala. Karena biasanya ngantuk itu bisa jadi karena kamu kekurangan oksigen nih. Jadi kayak ya bawaannya letih, lesu, lunglai, love you, aduh, aduh, aduh. So, lagu tadi merupakan requestan dari Bang Teorius ya, yang juga sudah bergabung di siang hari ini bersama kita. Dan gak hanya Bang Teorius dari WhatsApp kita yang sudah bergabung, tapi ada juga dari Om Boy, dari Aba yang sudah menyapa kita semua. Hai, apa kabar cantik? Alhamdulillah sehat. Om mau request lagu Padi, judulnya Semua Tak Sama. Waduh, apa yang gak sama lagi nih Om? Aduh, semoga yang gak sama ini bisa sama di waktu yang tepat ya. Dan yang kedua, ini awalnya Om request lagu dari Lydia Natalia, tapi gak jadi diganti dengan lagu spesial buat someone yang entah di mana sekarang. Aduh, aduh, aduh, aduh. Kenapa nih? Kenapa nih? Siapakah dia? Siapa dia kira-kira nih? Lagunya aja udah ngajak kita untuk rindu, yaitu Take Me Home yang lagu country dari John Denver. Waduh, waduh. Oke, Om, ditunggu nanti lagunya akan main putarkan satu-satu ya. Dan ada salam-salam dari Om Boy untuk semua responders dan buat cantik. Terima kasih Om Boy. Ditunggu lagu yang pertama terlebih dahulu dari Padi, Semua Tak Sama, yang akan main putarkan di setelah backsound yang satu ini. Nah, buat responders yang mau bergabung juga masih bisa dan masih main tunggu di 082155668003 atau di 08116622930, serta juga bisa di Facebook, Instagram, dan live TikTok kita di @responradio93.0official. Untuk itu, satu lagu dari Padi, Semua Tak Sama, akan mengudara.

Ya, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Semua tak sama dari padi. Kata Om Boy, ini lagu buat mantan yang telah mewarnai kehidupan Om. Aduh, aduh, siapakah dia? Sang yang, sang Dewi itu yang mewarnai hidup Om. Aduh, jadi penisirin deh. Kayaknya kita bakal kulik-kulik lagi nanti ya, karena gak kerasa kita udah di menit 55 ternyata di siang hari ini. Dan kita harus menutup perjumpaan kita untuk jam yang pertama. Kita bakal kembali lagi nanti di jam kedua, masih dengan berbagai lagu-lagu lawas dan juga penuh kenangan dari responers ya, yang bakal kita putarkan juga. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda, serta stay tune terus di www.responradio.com. Kita tutup tentunya jam pertama ini dengan requestan lagu dari Silo, yaitu berjudul Surat Undangan dari Poppy Mercury.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Vagabonds, yaitu bukan Vagabonds, Venga Boys. Aduh, ini salah sebut lagi, maaf ya Vagabonds. Tapi dari Venga Boys, ini requestan dari Bang Rex ini ya, yang sudah bergabung dari live TikTok kita di siang hari ini, yang berjudul We're Going to Ibiza. Waduh, ini lagunya asik sekali beatnya ya. Jadi goyang-goyang nih kepala Marin sampai sekarang nih. Jangan dong tentunya. Dan ternyata gak hanya Bang Rex saja yang udah gabung, tapi juga ada dari Bang Nyanda, dari Kakanda. Aduh, Kakanda, Bang Nyanda yang gabung dari live TikTok kita. Dan tadi udah kenal-kenalan, ternyata Bang Nyanda ini dari sekitaran Lubu Alung. Wah, tetanggaan kita kayaknya nih Bang Yanda, karena kita juga dari sekitaran Kasang nih. Dikit lagi nih bisa kita ketemu nih. Eits, jangan dong. Tapi kalau boleh main aja ke Respon Radio ya Bang Yanda. Tadi Bang Yanda mau diputarkan lagu dari Fatur, Selalu Untuk Selamanya. Dan ada lagi nih lagu yang mau Marin putarkan. Ini lagu dari Om Boy yang berjudul Take Me Home Country Road. Ini belum mengudara ya, karena katanya lagu ini buat someone. Tadi juga Om Boy udah cerita lagu padi tadi khusus buat mantan yang karena lagi ketika lagu itu keluar lagi hits banget, itu omnya mau wisuda dan PW-nya ternyata mantannya. Aduh, ternyata aku kira dari pendamping wisuda ke menjadi pendamping hidup. Ternyata memang sebatas pendamping wisuda ya. Gak apa-apa deh, semoga sang mantan ini mendengarkan ya lagu dari Padi tadi. Dan ya semoga ada waktu mungkin bisa bersilaturahmi kembali. Aduh. Oke Om, ditunggu nanti lagunya dari John Denver, Take Me Home Country Roads yang akan mengudara juga, serta dari kesan lagu dari responders yang lainnya yang juga akan Marin putarkan. Sebelum itu, Marin mau ngajak dulu untuk mendengarkan lagu kali ini dari requestannya Bang siapa nih? Bang, kita dengarkan Bang Yanda deh, Selalu Untuk Selamanya dari Fatur.

0: Itu dia satu lagu dari Ungu Demi Waktu. Special request dari Bang Hamda MP ya, yang sudah bergabung dari live TikTok kita. Waduh, dan demi waktu, ternyata ngomong tentang waktu gak kerasa ya, udah di jam kedua dan hampir setengah jam kemarin sudah menemani responders. Tentunya kita masih akan tetap di program yang sama, yaitu Retro Siang sampai jam 2 siang nanti, dan masih dengan berbagai lagu-lagu lawas yang penuh kenangan, penuh cerita dan penuh makna. Kayak lagu Demi Waktu tadi, sebenarnya ini menggambarkan bagaimana seseorang yang penuh penyesalan dan merasa bersalah ya, karena lagi-lagi terkait pasangannya, menduakan cinta pasangannya. Aduh, juga dari liriknya ini ada kebimbangan hati, ada perasaan bersalah, dan tentunya diikuti dengan penyesalan ya. Dan semoga ya, kita yang lagi di masa ataupun di fase memiliki pasangan, dijauhkan dari hal-hal seperti ini ya, responders. Dan itu dia satu lagu dari Ungu. Kita juga punya requestan lagu lagi nih dari responders kita. Tapi sebelum itu ada yang mau bergabung dari telepon kita di WhatsApp. Ada Uda Fitro. Kita angkat dulu yuk telepon dari Uda Fitro. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Apa kabar Uda?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Uda?
1: Alhamdulillah sehat. Hai. Tadi hai hujan kan, tapi cuaca agak hujan, agak angin.
0: Baiklah, udah mau request lagu apa?
1: Lagu dari Anglah, dari Vinga Panguinaka.
0: Buncama. Salam-salam untuk siapa udah?
1: Salam kamu kuat maring. Sudah aku kegi agak suka AKW ya. Agak pulo di kiko banyak pulo di masuk enggak. Upung kok kawan-kawan lain yang tergabung di KKPK UMP. Awak gagangnya yuk buka KKPK UMP rancak bangga. Pokes-pokesnya, lagi awak bahas obok main yang membawaan pokes, tapi awak arung magangnya puluh bangga kan, entah soal, tapi awak pospalo mancaya awak.
0: Terima kasih ya. Tanji udah salam-salamnya.
1: Saya main. Gambar selalu.
0: Amin.
1: Kemudahan selalu WSMB sebenarnya. Dari kok awak pakai dari mah masuk kakak PKWMP kok bahasa Inggrisnya, tapi agak kasengge hingga manja bukan mama ini.
0: Okey, udah nak baca dulu. Okey, udah hari
1: itu baik. Ya, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uda Fitro ya sudah bergabung dengan requestan lagu Burung Camar dari Vina Panduwinata. Tapi sebelum itu sudah ada juga requestan lagu dari dari Mas Budeng, yaitu Bintang Kehidupan dari Nike Ardila. Juga ada requestan lagu dari Kak Yohana Rumanggit, itu judulnya My Love dari Westlife. Dan Kak Yohana ini datang asal satu responder kita yang udah gabung di live TikTok dan dari daerah Jakarta Selatan nih, atau juga dari sekarang yang udah stay di Tangerang. Waduh, selamat bergabung Kak Yohana, ditunggu nanti lagunya ya Kak Yohana. Untuk itu kita dengarkan satu lagu dari Nike Ardila, Bintang Kehidupan, dan akan dilanjutkan dengan lagu dari Westlife, My Love.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Dalam hidup, Anda perlu memiliki visi. Visi tidak perlu besar, namun Anda harus memiliki visi yang kuat. Untuk itu, Anda harus menuliskan visi Anda dan uraikanlah secara tertulis. Gambarkanlah. Dia harus seperti suatu keinginan yang membakar hati kita, yang terus-menerus membakar Anda dan mendorong Anda untuk melakukannya. Lalu Anda harus fokus kepadanya. Melakukan apapun harus sejalan dengan visi Anda. Jika tidak, maka Anda akan gagal. Dan Anda hanya akan berputar-putar saja di suatu jalan yang tidak ada ujungnya. Jadi, mulailah menuliskan visi Anda sekarang ini dan bertindaklah untuk mewujudkannya.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

itu dia satu lagu dari Vina Panduwinata ya. Burung Camar tentunya, yang semoga burungnya udah terbang. Enggak dong. Burung Camar dari Vina Panduwinata, special request dari Uda Fitro tadi. Dan gak kerasa udah bawa kita di menit ke-41 di jam kedua ini. Dan di tengah waktu yang semakin sempit ya, biasanya kan jam istirahat sampai jam 1 ya. Ini berarti kalau gak salah nih perhitungan kemarin, matematikanya kemarin, aduh matematika gak tuh, ya sekitar 19 atau mungkin ya 19 menit lagi ya kemarin menemani untuk jam kedua ini. Dan sambil memutarkan lagu, kemarin juga mau ngajak nih untuk responders yang mungkin lagi dalam perjalanan, yang lagi bawa kendaraan, yang sambil dengerin radio, hati-hati ya bawa kendaraannya, hati-hati di jalan. Yang di hati jangan jalan-jalan kalau kata orang, yang di jalan hati-hati. Nah itu dia, jangan lupa tetap pakai masker ya, karena tampaknya

Masih ada asap-asap kiriman ini ya dari karhutlah, kebakaran hutan dan lahan yang masih melanda di beberapa daerah di Indonesia. Jadi jangan lupa tetap pakai masker, tetap minum air putih yang cukup karena takutnya nanti dehidrasi. Jadi kalau kita dehidrasi itu lebih cepat untuk diserang berbagai penyakit ya, karena dengan air, dengan kecukupan mineral ya ataupun juga air yang cukup itu bisa membantu tentunya tubuh kita lebih bekerja, mengantarkan oksigen lebih baik lagi. Jadi jangan lupa pakai masker, minum air putih yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dan jangan lupa sebelum makan, selain berdoa, cuci tangan dulu ya, karena takutnya ini saking laparnya nih gak sempat cuci tangan. Nah gak tahu nih di tangannya apa aja yang barusan dipegang ataupun juga kuman-kuman yang menempel tentunya. Dan juga sambil istirahat nih responer, sambil makan siang atau mungkin ada yang lagi rebahan golek-golek aja nih, merilekskan tubuh-tubuhnya sambil juga tentunya kita relaksasi dengan lagu-lagu nostalgia. Ada nih yang di tengah-tengah waktu istirahatnya mau dengerin lagu dari Pas Band judulnya Jengah, yang ini merupakan requestan dari Kak Kafka. Juga ada requestan lagu dari Bang Rex yaitu I Feel Good. Aduh, I Feel Good dari James Brown. Kayaknya nih Bang Rex lagi merasakan okay, lagi baik ini ya perasaannya. Jadi I Feel Good nih, mau dengerin juga lagu dari James Brown yaitu I Feel Good. So kedua lagu ini akan mengudara, dan untuk responers yang mau bergabung masih bisa di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930, serta bisa dari live TikTok kita di @responradio93.0official. Satu lagu dari Pas Band Jengah akan mengudara.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo calik di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tu ni. Banyak kejadian kini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan si Koci atau si Koci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

satu lagu dari James Brown, I Feel Good, sudah membawa kita di penghujungnya jam kedua ini ternyata. Waduh, semoga seperti lagu dari James Brown tadi, I Feel Good, responders juga masih dalam keadaan okay tentunya ya. Masih ya dalam perasaan yang good, baik, ataupun juga masih bahagia dan semangat untuk melaksanakan aktivitasnya di siang hari ini. Dan kita akan tutup dulu perjumpaan kita untuk jam kedua. Kita akan kembali lagi nanti untuk bergabung ya dengan program yang sama, yaitu Retro Siang, dan masih bersama Marin di jam ketiga sekaligus jam terakhir kita. Dan tentunya tepat di jam 1 siang nanti. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus dari streaming kita di www.responradio.com serta juga di radio analog dengan frekuensi 93,0 FM. Dan biar makin manis, biar makin semangat, kayaknya kita dengerin dulu lagu yang manis ini dari The Archies yang berjudul Sugar Sugar, yang akan mengudara special request dari Bang Rex. So jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Satu lagu dari Samson, kenangan terindah. Emang bener ya, setiap orang tuh pasti punya kenangan yang tersimpan dalam hidupnya. Ada kenangan yang sederhana, tapi penuh dengan makna, tapi sangat membekas. Dan kadang buat kita tersenyum ketika mengingatnya. Dan kenangan bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk diri kita hingga saat itu, hingga saat ini. Dan tentunya kenangan juga perlu nih terkadang kita bawa kembali, mungkin dengan cara-cara sederhana. Misalnya dengerin lagu-lagu yang kalau diputerin jadi teringat dengan kenangan tersebut. Yang tentunya kalau kita mau ngomong tentang kenangan ya, lagu yang paling masuk sih biasanya lagu-lagu lawas ya. Karena lagu-lagu di masa lampau pasti punya makna dan cerita, bahkan menjadi momentum terjadi dari suatu peristiwa ataupun cerita yang pernah terukir. So untuk itu gak kerasa kita udah masuk di jam ketiga ya. Di siang hari ini tentunya masih dalam program yang sama, Retro Siang. Yaitu relaksasi temani waktu dan rutinitas siang hari kamu dengan berbagai irama nostalgia. Dan di jam terakhir ini masih dengan berbagai lagu-lagu requestan yang siap menunggu dan siap diputarkan nih. Seperti lagu requestan dari Uncle B dari Bang Bulls yang sudah gabung di live TikTok kita, yang mau mendengarkan lagu dari Joker, Kapan Kau Kembali. Lalu juga ada requestan lagu dari Kak Cici yaitu Pesawat Tempurku. Ini kayaknya emang relate banget dengan akhir-akhir bulan ya, karena we need money, so God please give me money. Aduh, soalnya penguasa. Nanti kita dengarkan lagunya yang lagi relate banget kayaknya untuk kita semua. Untuk itu kita akan putarkan kedua lagu ini, dan lagu dari Samson tadi yang baru kita dengarkan, Kenangan Terindah, merupakan requestan dari Bang Pisces Boy yang juga turut bergabung dari live TikTok kita. Untuk responders yang mau bergabung request lagu, masih marin tunggu dan masih bisa banget langsung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan juga bisa gabung dari TikTok kita di @responradio93.0official. Satu lagu dari Joker, Kapan Kau Kembali, akan mengudara.

0: sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio.

Satu lagu dari Benyamin Subi yang kerok. Waduh, waduh, memang gak rock and roll nih kalau kata Om Buyung lagunya ya. Udah lama banget gak dengerin lagu-lagu Benyamin. Kayaknya hari ini lagi terbenyamin-benyamin deh. Kayaknya, aduh, aduh. Dan itu merupakan request yang dari Kak Jejel yang juga turut bergabung di live TikTok kita di siang hari ini. Semakin menambah nostalgia kita ya dengan penyanyi Benyamin tadi. Dan kita masih akan nostalgia lagi dengan berbagai lagu-lagu lawas ini yang sudah masuk dan sudah bergabung. Dan tampaknya untuk jam terakhir ini, wah, sudah penuh lagu-lagu kita ya. Gak apa-apa, kita puterin aja, kita dengarkan aja. Tapi yang mau berkirim-kirim salam masih bisa, nanti akan Marin bacakan kirim-kirim salamnya ya. Kali ini kita mau dengerin lagu tambahan dari Kak Yohana Rumagit ya, yang bergabung dan masih stay tentunya di live TikTok kita. Mau dengarkan lagu dari The Blacklist, judulnya The Blacklist, yang berjudul Eternal Flame. Lalu ada requestan dari Bang Leo, ini mau dengarkan lagu dari Alda Risma yaitu Aku Tak Biasa. Aduh, dari Eternal Flame juga ada Aku Tak Biasa. Oke deh, tentunya. So juga masih ada kembali requestan lagu dari live TikTok kita yang menyapa kita dari luar negeri. Aduh, ini ada udah jazz dari negara sebelah, dari Malaysia, Kuala Lumpur ya, yang mau dengerin lagu dari Iwan Fals. Lagi-lagi nih Bung Iwan, lagunya populer sekali yaitu Surat Buat Wakil Rakyat. Apakah isi Surat Buat Wakil Rakyat yang mau disampaikan udah jazz ini? Udah deh, tiga lagu ini bakal Marin putarkan dan bakal semakin membuat kita bernostalgia. Tapi yang pertama, kita dengarkan dulu satu lagu dari The Bangles, Eternal Flame, yang akan mengudara. Dan stay tune terus di www.responradio.com.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Seharusnya.

Itu dia dari Iwan Fals, Surat Buat Wakil Rakyat. Aduh, ini mungkin sebuah lagu ya, tapi mungkin kalau direalisasikan menjadi surat kayaknya boleh juga in this economy di saat ini. Tentunya terima kasih untuk Uda Jazz. Halo, ada yang bergabung nih dari Kak Yuki Cherry, Kampung Literasi hadir. Hai Kampung Literasi, salam kenal tentunya Kak Yuki Cherry. Dan lagu dari Uda Jazz tadi ya, sudah membawa kita di menit 40 nih, Surat Buat Wakil Rakyat. Terima kasih untuk Uda Jazz yang sudah bergabung di live TikTok kita, Uda Stay, dan selalu monitor dari streaming ya. Uda Jazz ini walaupun terpaut jarak yang kalau bisa ini dibilang bukan lagi suatu daerah tapi udah negara ya, tapi masih monitor dan always dengerin dari streaming tentunya. Thank you banget untuk Uda Jazz ya. Dan juga ini ada lagi yang bergabung, gak hanya dari Kuala Lumpur Uda Jazz aja, tapi ada Silo dari Kalimantan juga yang udah berbagi nih kondisi cuaca Pontianak lagi mendung nih Marin. Waduh, semoga di Kalimantan ini segera turun hujan ya. Kenapa? Biar kebakaran-kebakaran yang masih melanda di sekitaran Kalimantan ini cepat padam lagi ya. Dan asap-asap ini, si jelebu-jelebu ini bisa hilang. Aduh, kita doakan ya yang terbaik. Semoga kita bisa beraktivitas lagi yang lebih baik tentunya. Dan juga ada Om Buyung ini dari ini perantau Minang ya, yang ada di sekitaran Jakarta, yang juga sama-sama penyiar radio dari Samhan Radio. Waduh, nanti bakal siaran dan udah request lagu judulnya dari Tipex Indonesia Sayang. Waduh, kita emang sayang banget dengan negara kita ini. Ya, kita doakan semoga Indonesia terus semakin lebih baik lagi dan ya bisa menjadi negara yang semakin maju. Dan juga gak hanya dari Bang Om Buyung aja, tapi juga ada nih Bang Daun Jatuh. Bandung cerah kemarin. Waduh, ini AA Bandung, Bang Daun Jatuh sudah bergabung. Kayaknya ini lagi rindu banget dengan siapa nih Bang, soalnya tiba-tiba banget nge-request lagu dari Farid Hadja, ini rindu. Ditunggu nanti lagunya ya, akan Marin putarkan bersamaan juga dengan lagu dari Om Buyung. So untuk itu kedua lagu dari Bang Om Buyung dan juga Bang Daun Jatuh, yaitu yang pertama ini

dari Farid Harja serta Indonesia Sayang dari T-Pex akan mengudara. Dan tentunya tetap stay tune terus di www.responradio.com atau dengan frekuensi 93,0 FM. Jangan kemana-mana, satu lagu dari Farid Harja, ini Rindu akan diputarkan.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya tadi ya satu lagu dari T-Pex, Indonesia Sayang, yang tentunya semakin menambah jiwa nasionalisme kita ya, karena kita harus menyayangi dan mencintai serta membela negara kita yaitu Indonesia. Dan lagu dari Om Buyung tadi menjadi lagu penutup kita untuk program Retro Siang di siang hari ini, karena gak kerasa udah di menit 53, semakin dekat dengan penghujung program jam 1 ini ya. Untuk itu Marin mau pamit undur diri dan juga mau minta maaf kalau misalnya selama siaran ada kata-kata ataupun tingkah laku di live TikTok yang kurang pada tempatnya atau mungkin yang sedikit ataupun juga kena di hatinya responders ya. Semoga siaran hari ini bisa menemani, menghibur, dan menjadi ruang untuk kita bernostalgia dan mengenal banyak kembali lagu-lagu lawas yang dari berbagai manca negara, dari berbagai makna, serta juga genre yang tentunya menyentuh di hati. Program Retro Siang akan hadir kembali esok hari dengan jam yang sama yaitu jam 11 siang sampai jam 2 siang. Dan selainnya akan ada banyak lagi program-program menarik lainnya, mulai dari program Berita Respon Newsline, program Carito Minang, dan jam 3 sore nanti akan ada program Lama Bana bersama rekan Marin yang itu Cici yang siap mengudara dan akan menemani responders dengan dendang-dendang Minang kesayangannya. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Respon Radio, bisa dari streaming dan juga dari radio analog. Marin pamit undur diri dari ruang udara dan siaran kita. Kita bertemu lagi dengan berbagai program-program menarik lainnya. Jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih yang cukup, serta selamat melanjutkan aktivitasnya. Untuk itu, wish you all the best and see you next. Satu lagu penutup dari Benyamin Sub yang akan menemani responders berjudul Hujan Gerimis dan akan dilanjutkan dengan lagu dari requestannya Cici yaitu Arjuna Mencari Cinta.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Selamat siang responders, hari ini di hari Kamis 24 September 2026 bersama Marin dalam program Respon Newsland. Kita masuk ke berita pertama. Padang Pariaman peduli, Bupati JKA serahkan bantuan untuk korban Galodo Arosuka. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan kepedulian dan solidaritas kepada masyarakat Kabupaten Solok yang terdampak banjir bandang atau galodo di kawasan Arosuka. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis bersama jajaran menyerahkan bantuan kemanusiaan di posko utama penanganan bencana Kabupaten Solok pada hari Rabu malam 23 September 2026. Bantuan melalui gerakan Padang Pariaman Peduli tersebut terdiri dari 10 box family kits, 20 box hijen kits, dan 10 kasur lipat, 20 selimut, 30 matras, serta uang tunai sebesar 100 juta. John Kennedy Ajis mengatakan kehadiran Pemkab Padang Pariaman bukan sekedar menyerahkan bantuan, tetapi juga menjadi bentuk empati dan kebersamaan kepada masyarakat Solok. Menurutnya, bencana tidak mengenal batas wilayah sehingga penanganannya membutuhkan semangat gotong royong dan dukungan berbagai pihak. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa tanggap darurat, serta menyampaikan pesan agar masyarakat Solok tetap kuat menghadapi musibah. Banjir bandang melanda Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok pada Senin malam, sekitar pukul 7:30 malam waktu Indonesia Barat, setelah hujan berintensitas tinggi. Material lumpur, batu, pasir, dan kayu menerjang kawasan Arosuka, termasuk kompleks perkantoran pemerintah daerah. Berdasarkan data BNPB per Selasa, satu orang meninggal dunia dan satu orang masih dalam pencarian. Sementara satu warga mengalami luka berat dan tiga lainnya luka ringan. Sebanyak 9 kepala keluarga atau 32 jiwa juga mengungsi. Bencana tersebut turut menyebabkan sekitar 100 rumah terdampak, 2 kantor pemerintah rusak berat, 9 kantor rusak ringan, dan 1 fasilitas kesehatan terdampak, dan 1 jembatan di jalur utama Arosuka juga putus. Material galodo juga menutup jalan raya Padang Solok, serta menimbun sejumlah kantor pemerintahan. Pemkab Solok telah menetapkan status tanggap bencana, sementara bantuan dari berbagai daerah dan lembaga terus berdatangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mempercepat penanganan darurat, dan mendukung proses pemulihan.

Berita kedua, BNPB siap penuhi kebutuhan penanganan banjir bandang Kabupaten Solok. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan siap mendukung kebutuhan pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat dalam menangani dampak banjir bandang yang melanda kawasan Arosuka. Sekretaris Utama BNPB Rustian menyampaikan komitmen tersebut setelah mengikuti rapat koordinasi bersama Pemkab Solok di Posko Utama Penanggulangan Bencana pada hari Rabu malam. Menurutnya, penanganan bencana harus dilakukan secara bersama-sama dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat terdampak. Kalaksa BPBD Kabupaten Solok Khairul melaporkan bencana tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia dan satu orang masih dalam pencarian. Selain itu, 4 orang mengalami luka-luka dan sebanyak 474 warga terpaksa mengungsi. Pemerintah daerah bersama unsur terkait masih melakukan pendataan untuk mengetahui kondisi masyarakat serta dampak kerusakan akibat banjir bandang. Berdasarkan data sementara, BPBD Kabupaten Solok sebanyak 52 rumah mengalami rusak ringan, 16 rusak sedang, dan 19 rumah rusak berat. Kerusakan juga terjadi pada 1 rumah ibadah yang mengalami rusak ringan serta 10 kantor dinas yang terdampak. Pendataan terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan penanganan di masing-masing wilayah terdampak. Bupati Solok, John Firman Pandu, mengatakan dukungan pemerintah pusat diperlukan untuk mempercepat penanganan bencana, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memperbaiki fasilitas yang rusak. Pemkab Solok bersama BNPB dan instansi terkait juga turut membahas penanganan kondisi darurat, pencarian korban, evakuasi warga, pemenuhan kebutuhan pengungsi, serta penanganan sarana dan prasarana terdampak. Pemantauan dan pendataan akan terus dilanjutkan sebagai dasar penanganan hingga tahap pemulihan pasca bencana.

Berita ketiga, polisi ungkap 10 kasus narkoba di Darmas Raya, sita 74,8 gram sabu. Polres Darmas Raya mengungkap 10 kasus narkotika selama Agustus hingga September 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 14 tersangka serta barang bukti sabu dengan total berat 74,8 gram. Kapolres Darmas Raya AKBP Kartiana Widarso Wardoyo Putro mengatakan pada Agustus 2026 pihaknya mengungkap 5 perkara dengan 9 tersangka. Pengungkapan dilakukan di Kecamatan Koto Baru Sitiung dan Padang Laweh dengan waktu kejadian antara pukul setengah 1 siang hingga setengah 12 malam. Sementara pada September 2026, Satres Narkoba Polres Darmas Raya mengungkapkan 5 kasus dengan 5 tersangka dan menyitar sabu seberat 59 gram. Kasus tersebut terungkap di Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, dan Asam Jujuhan dengan waktu kejadian mulai pukul setengah 1 dini hari hingga setengah 12 waktu Indonesia Barat. Kapolres menegaskan pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di wilayah Darmas Raya. Keterbukaan informasi mengenai penanganan kasus diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memberikan rasa aman, perlindungan, dan juga kepastian hukum.

berita keempat di siang hari ini, Hari Tani Nasional, momentum menjadikan petani berdaulat. Peringatan Hari Tani Nasional setiap 24 September dinilai perlu menjadi momentum untuk memperkuat pembangunan pertanian dan mewujudkan petani yang berdaulat. Petani berdaulat dipahami sebagai petani yang memiliki kemandirian, hak mengelola tanah, serta kendali terhadap proses produksi. Dengan demikian, petani ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekedar objek atau buruh di lahan yang digarap. Kedaulatan petani salah satunya ditentukan oleh kemandirian produksi. Petani diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar, termasuk bahan alami dan pupuk organik, sehingga ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida kimia dapat dikurangi. Selain itu, petani perlu memiliki ruang untuk memproduksi, menyimpan, mendistribusikan, dan mempertukarkan benih lokal sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak sepenuhnya bergantung pada pihak lain. Aspek berikutnya adalah kedaulatan agraria atau kepastian hak atas lahan. Petani idealnya memiliki kepastian penguasaan terhadap tanah yang menjadi sumber penghidupan mereka, sehingga tidak terus-menerus berada dalam posisi sebagai buruh tani atau penggarap. Kepastian tersebut juga diperlukan untuk memberikan perlindungan dari penggusuran ataupun alih fungsi lahan yang dapat merugikan petani. Selain aspek produksi dan lahan, petani juga membutuhkan kedaulatan sosial dan ekonomi melalui posisi tawar yang kuat dalam sistem pangan. Petani perlu memperoleh perlindungan dari praktik perdagangan yang tidak adil serta rantai distribusi yang terlalu panjang. Kedaulatan petani menjadi salah satu fondasi kedaulatan pangan karena ketahanan pangan nasional tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga kemampuan produksi dalam negeri dan kesejahteraan petani sebagai produsen pangan.

Berita kelima, Mensesnek, pemerintah siapkan anggaran Bukalahan cegah karhutla. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran khusus untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa harus membakar sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah juga menggelar rapat terbatas bersama sejumlah ahli untuk merumuskan langkah mitigasi agar karhutla tidak terus berulang setiap tahun. Prasetyo menyebut edukasi menjadi bagian penting dalam pencegahan karhutla, termasuk dengan memasukkan materi pencegahan kebakaran ke dalam kurikulum muatan lokal dan pendidikan agama sejak dini. Menurutnya, pencegahan harus dilakukan sejak dari sumber penyebab kebakaran. Selain langkah pencegahan, pemerintah juga memperkuat peralatan penanganan karhutla. Pemerintah telah memesan pesawat model Brief dan berbagai peralatan pemadam kebakaran untuk mendukung penanganan ketika terjadi kebakaran. Pemerintah juga telah membeli 2.000 unit truk pemadam kebakaran pada tahun sebelumnya. Prasetyo menegaskan berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mencegah karhutla, termasuk membantu masyarakat yang membutuhkan alat berat untuk membuka lahan sehingga tidak menggunakan metode pembakaran.

berita ke-6, Dubes Rusia peringatkan Kanada soal militerisasi Arktik. Duta Besar Rusia untuk Kanada, Oleg Stepanov, mengatakan peningkatan belanja militer Kanada di kawasan Arktik berpotensi memicu perlombaan senjata dan menjadikan wilayah tersebut sebagai arena rivalitas. Pernyataan itu disampaikan Stepanov kepada RIA Novosti saat menanggapi pertanyaan mengenai penguatan militer Kanada di kawasan Arktik. Dalam beberapa tahun terakhir, Kanada meningkatkan kehadiran militernya di wilayah utara melalui modernisasi infrastruktur pertahanan, sistem pemantauan dan peringatan dini, serta pembaruan armada untuk mendukung operasi di kawasan lintang utara. Menurut Stefano, pembangunan infrastruktur yang mendukung proyeksi kekuatan NATO di Far North dapat meningkatkan risiko ketegangan. Stepanov menilai sumber daya Kanada di Arktik akan lebih bermanfaat jika diarahkan untuk kepentingan damai, seperti penguatan komunikasi, layanan penyelamatan, transportasi, dan penelitian ilmiah. Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam konteks pembahasan mengenai kemungkinan peningkatan belanja pertahanan Kanada memicu perlombaan senjata di kawasan. Rusia selama ini menyatakan penolakan terhadap militarisasi Arktik dan peningkatan aktivitas NATO di wilayah tersebut. Moskow menegaskan kepentingannya agar Arktik tetap menjadi kawasan yang damai dan stabil serta menjadi ruang kerja bagi sama antar negara. Rusia juga memperingatkan bahwa bertambahnya kehadiran militer negara-negara Barat dapat meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut.

Berita ketujuh, Iran jelaskan syarat lanjutkan proses diplomatik kepada AS. Iran menyatakan telah menyampaikan sejumlah syarat kepada Amerika Serikat untuk melanjutkan proses diplomatik antara Teheran dan Washington. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengatakan komunikasi kedua negara berlangsung melalui perantara Qatar di sela-sela sidang umum PBB. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sebelumnya menyampaikan persyaratan tersebut kepada utusan khusus AS, Steve Witkoff, terutama terkait situasi di Selat Hormuz. Iran meminta pencabutan blokade laut, penghentian agresi AS dan apa yang disebut Iran sebagai terorisme ekonomi, serta penghentian perang di seluruh front. Iran juga meminta pembukaan blokir aset negaranya dan pengakuan terhadap jalur aman di Selat Hormuz yang telah disepakati bersama Oman. Persyaratan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya membuka kembali proses diplomatik antara kedua negara. Eskalasi konflik di kawasan membuat lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz hampir terhenti. Kondisi tersebut berdampak pada pasokan minyak, produk minyak bumi, dan gas alam cair, sekaligus mendorong kenaikan harga bahan bakar di pasar global.

Berita ke-8, round up. Indonesia tambah 5 medali perunggu. Kontingen Indonesia menambah 5 medali perunggu pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Rabu hari. Medali tersebut berasal dari cabang olahraga bulu tangkis beregu putri, angkat besi, dan wushu. Tim beregu putri bulu tangkis meraih perunggu setelah kalah 0-3 dari Cina pada semifinal di Ichinomiya, Aichi. Medali lainnya dipersembahkan lifter putri Luluk Diana Triwijayana dari kelas 49 kg. Luluk mencatat total angkatan 191 kg, terdiri dari 88 kg pada snatch dan 103 kg pada clean and jerk di Nagoya City Trade dan Industry Center. Sementara itu, tim beregu putra bulu tangkis Indonesia masih berpeluang meraih emas atau perak setelah mengalahkan Thailand 3-1 dan melaju ke final. 3 medali perunggu tambahan datang dari cabang wushu nomor ganda. Bintang Rendranada meraih perunggu di kelas 60 kg putra, Feredi Sinaga di kelas 56 kg putra, dan Taninya Kusumaning Tias di kelas 60 kg putri. Ketiganya terhenti di babak semifinal sehingga masing-masing mengakhiri perjuangan dengan medali perunggu. Dengan tambahan tersebut, Indonesia mengkoleksi 13 medali yang terdiri dari 1 perak dan 12 perunggu. Namun, posisi Indonesia dalam klasemen sementara turun dari peringkat ke-20 pada hari Selasa, malam menjadi peringkat ke-23 pada Rabu malam.

0: berita terakhir kita di siang hari ini, Timnas Bola Basket Putri lakukan persiapan maksimal untuk menghadapi Korea Selatan. Timnas Bola Basket Putri Indonesia menyatakan siap menghadapi Korea Selatan pada babak perempat final Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Aichi International Arena Jepang. Manajer Timnas Putri Indonesia, Hando Yono, mengatakan para pemain telah memanfaatkan waktu istirahat selama 3 hari untuk memulihkan kondisi fisik serta mematangkan persiapan teknis dan non-teknis. Handoyo menyebut laga melawan Korea Selatan menjadi tantangan karena lawan merupakan salah satu tim kuat di Asia. Korea Selatan melaju ke perempat final dengan rekor sempurna setelah mengalahkan Malaysia dengan skor 106-40, Mongolia 86-61, dan Taiwan 73-59 di grup C. Sementara itu, Indonesia memastikan tempat di perempat final setelah finish di posisi kedua grup A dengan catatan 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Indonesia meraih kemenangan atas Thailand dengan skor 61-52, namun kalah dari China dengan skor 41-110. Handoyo mengatakan Timnas Putri Indonesia kembali menjaga tradisi lolos ke babak perempat final Asian Games dan laga kontra Korea Selatan akan menjadi penentu langkah Indonesia untuk melanjutkan perjuangan ke babak berikutnya.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responders.

Dun sana pandanga baswo balek dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Kami rindu dun sana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi, dun sana bisa bergabung di 082155668003. Dan jangan lupa dun sana tuliskan namo, alamat dan pesan-pesan dun sana. Siaran ko dun sana diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Dun sana pandanga, pernah ndak kita merasa berang bana sampai hati taraso sasa? Pikiran jadi sampi, jo kato-kato nan kalua malah menyakian hati orang lain. Emosi tu hal nan lumrah dalam diri satio orang. Tapi, kalau ndak kita olah junan elok, inyo bisa jadi api nan membakar diri kita surang. Di sisi lain, ado nan namonyo takanai hati, raso tanang nan membuat kita bisa mencalik segala sesuatu jojannya. Kini ko, marilah kita sama-sama baraja baa cara mengolah emosi supaya kita dapat hidup lebih damai.

Dan sanak pandangnya, emosi biasa tiba karena harapan nan indak tapanuhi, rasa kecewa atau luka lama nan alun cega. Banyak orang nan mencoba menahan emosi, baharo rasa tu hilang. Tapi sebenarnya, emosi nan dipendam malah bisa meledak labiah gadang di waktu nan lain. Kunci patamo dalam mengolah emosi adalah menyadari jo menarimo kalau kita sedang merang. Bukan untuk membanan, tapi untuk mengana asal muasalnya. Kalau emosi lah mulai tinggi, penting banget untuk membiak jeda, tarik napas dalam-dalam, menjauh seketek dari situasi, atau diam sabanta bisa jadi langkah sederhana nan berarti gadang. Dalam jeda tu, kita magia uruang ke diri untuk bapikiah labiajannya, indak langsung bereaksi. Selain itu, penting juga untuk baraja mengungkapkan perasaan jo caronan sehat, indak jo nada tinggi, atau kato-kato kasa. Tapi jo komunikasi nan jijua jo sadar, mengece kalau awak sadang taluko daripada menyalahkan orang lain. Nan indak kalah pentingnya, dun sana bisa memaafkan. Bukan berarti malupuan, tapi malapeh beban dalam hati nan salamoko kita bawa. Karena seringkali, kanai hati indak datang dari perubahan orang lain, tapi dari kemampuan kita untuk berdamai jo keadaan.

Akhirnya Don Sana mengolah emosi itu tentang bagaimana cara kita mengenal diri. Joe memilih respon dan lebih bijak. Emosi tidak harus jadi musuh. Selama kita bisa mengarahkannya jadi energi untuk memahami Joe mengendalikan diri. Tekanan hati bukan datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam diri kita. Dari kesadaran, keikhlasan, jo kemampuan untuk melapeh. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa jadi lebih tenang, lebih bijak, jo lebih damai dalam menjalankan hidup.

Terima kasih dan sana yang Allah mendengar siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera dan mandiri. Silakan kirim respon dan sana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi dan sana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa dan sana tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan dan sana. Siaran ke dan sana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai basuh balia di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kabar dun sana pada sore hariku di jam 3.05 mini. Cici menyapu dun sana di program kesayangan kita tentunya pada sore hariku ya. Di program Lama Bana yang pastinya akan memutarkan dendang-dendang pilihan. Dendang-dendang requestan jo salam-salam dari dun sana. Ondeh latar agak warna ya. Cici menyapu dun sana tentunya di program Lama Bana kok. Semoga dun sana dimanapun saja berada dalam keadaan yang sehat tentunya, terus dalam keadaan yang semangat dalam menjalankan aktivitasnya ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan dun sana tentunya di hari ko ya, di hari Kamis tanggal 24 September 2026, Cici akan mengawal dun sana selama 3 jam ke depan dari jam 3 sampai dengan jam 6 sore. Jadi untuk dun sana dimanapun saja berada yang nyo request-request lagu, yang nyo berkirim-kirim salam pada sore hari ko, langsung saja hubungi Cici di 0821 55 66 80 03, atau bisa pulo melalui telepon WhatsApp kita di 0811 66 22 930. Dun sana bisa pulo bergabung ke akun media sosial kita di live TikTok tentunya, atau mungkin di Facebook, Instagram di Respon Radio 93,0 official. Untuk dun sana ya berada di luar jangkauan kita atau yang berada di luar pulau Sumatera ya, di luar negeri, yang nih mendengarkan Cici bisa mendengarkan melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Nah, sebelum Cici membacakan requestan yang masuk melalui WhatsApp, kita angkat terlebih dahulu yuk telepon dari Uda Ani ya, Ajo Ani. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uda, Ajo ya, Ajo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baka Bajo.
1: Selamat sore.
0: Selamat kabar sore Ajo. Iya Ajo, alhamdulillah. Makan sore Ajo.
1: Tadi ya Cici lah Cici. Cici wa.
0: Kalau Cici lah makan sore lah Ajo. Oke Ajo, baka Bajo Ajo nih request lagu aku atau kirim-kirim salam atau yang lain boleh ya.
1: Sampai lagu dulu lah ya Ci.
0: Apa tuh?
1: Lagu dari Rayola terbarunya Ci.
0: Apa tuh Jo? Rayola.
1: Judulnya Candu Tiado Paguno.
0: Candu
1: Tiado Paguno.
0: Onde halun masuk kirinya lido udah. Ajo.
1: Bisa aja cek yang itu.
0: Ya Jo ya. Bisa kayak Najo. Apa tadi judul lagunya Jo? Hello.
1: Candu Tiado Paguno, Ci.
0: Candu Tiado Paguno.
1: Ayo.
0: Nah iya jadi Ajo. Salam-salamnya Jo.
1: Salam-salam pertama tuh untuk Cici keluarga. Salam lo untuk Sado Kru Respon Radio. Salam lo untuk Bunda Udo Putri, Bunda Queen, Nenek Imna. Salam lo untuk Uda Jess. Salam lo untuk Pak M, Pacik Berabot di Kota Tengah, Kota Padang. Salam untuk Ajo Sutana Terwis, keluarga di Maninjau. Salam untuk Sado Pananga Sitya, Respon Radio Rumah Sajo Barado. Salam khusus, salam untuk warga Nagari Balahayin, 2 Kecamatan 7 Kota Sungai Sayak, Kasadonyo, Ci.
0: Iya, siap. Udah, Ajo.
1: Ya, makasih banyak ya, Ci.
0: Iya, sama-sama, Ajo. Ditunggu lagunya, Ajo, ya.
1: Jadi, Ci, kalau lanjut, pasti tungkin balik, Ci.
0: Iya, jadi, Ajo.
1: Terima kasih Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lalu bagi dan sana Ajo Ani. Dan untuk Uda Ardi, tolong ditelepon balik Uda, soalnya tidak masuk teleponnya tadi Uda. Nah, kita angke balik telepon dari Uda Ardi. Oh, Deta Putih balik Uda. Kita angke balik ya. Halo, assalamualaikum Uda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
1: Sore, Cici.
0: Selamat sore lo udah, akaba udah, sore hari kau udah, lo makan gak udah?
1: Onde, Cici kalau mainin makan tuh amuhana cicinya ya?
0: Iya, muah mau udah.
1: Makan apa sih?
0: Onde, kalau Cici itulah makannya udah.
1: Kali nak makan nanti Cici lo nak?
0: Hai, salah satunya.
1: Ay, jangan makan nanti lo le Cici, kuri badan beko.
0: Deh itu banan. Maha,
1: kini bareh mah.
0: Itu banan awak cari dan kuri itu mah udah.
1: Jangan, orang cari gapuak, orang cari kuru. Itu nak pasukur, lagi gue gapuak deh Tuhan.
0: Iyalah, iya. Mbak udah nih, request lagu udah.
1: Lagu Minang, nak.
0: Iya, lagu Minang, nak mungkin lagu lain. Ayo. Ini di program
1: tapi,
0: Minang.
1: Tapi lu dia udah tanya cek kah?
0: Apa tuh dah?
1: Ala sudah rehab kantu awak na rancak tuh.
0: Sedang dalam proses udah ndak ya ndak 100% ndak alun 100% tapi ya lah pindahlah ke studio yang baru kayak gitu dah.
1: Oh, berarti di lantai 2 kan?
0: Iya, di lantai 2 juga.
1: Iya, tapi udah sorot lah sudah babadak-badak ikan tua tuh ndak. Aku yang tinggal itu, Ci.
0: Ah, kurang tahu lah sih. Ndak orang ndak apo lu udah jadi siku karajo e aponyo. Karajonyo. Mereka
1: nyo dah. Mati mic.
0: Iya, ada kata ke mic kosenya ndak tahu lah apa ada dalamnya dah.
1: Iya. Ah, tapi kabar-kabarnya entah yo entah ndak nak tahu lah nak. Kabar-kabarnya kalau buat kafe jatih, jadi sambil celik-celik Cici bisa lah wak makan-makan sore jatih tu nak.
0: Onde, kadang tahu lah dia udah yo. Ayalah, ya udah. Beko lah Cici, tanya-tanya lah dulu ya udah ya, soalnya Cici kurang tahu lo udah.
1: Oh ya, gak usah lah repot Cici, biar lah udah pantau sih tu hari.
0: Ayo, jadi. Udah nih request lagu aku udah.
1: Lagunya ada enggak dari Saskia Rayani, Manga Baca Liat Sajo gitu ceknya. Ada lauk kadang di muka-mukanya enggak, hanya caliak sih nyala di sembar kucing kayak itu suara inti.
0: Mbak Atan, apa tadi judul lagunya ada?
1: Manga Baca Liat Sajo dari Saskia Rayani.
0: Jadi hado dah. Tapi lagu udah di segmen selanjutnya diputarkan enggak atau udah?
1: Dah wah, doa saja bisuak sila cici putan kok bisuak tu lah dua lo bisuak tu leceh lah.
0: Indah nak sampai lo doh. Jadi udah nih kirim salam kasih aku dah.
1: Ayo, pada panjangnya cerita aku nak.
0: Iya panjang lah.
1: Kalian lah yang lihat apa kira ko? Kirim salam sila sama salam selamat sore selamat bertugas sama cici nak. Tu salam lo sama rekan-rekan seprofesi Cici Sadonyo.
0: Yeah.
1: Salam sama orang yang ada di studio kini ko. Tu salam lo lah untuk fan-fan Respon FM Kasuda Sadonyo nama yang menanga yang kau masuk yang lama masuk tadi nak. Salam salam sedia. Nak lupa lo dah salam spesial sila untuk siaran cai. Untuk si Pano Hari.
0: Jadi
1: akhirnya ni tibonyo.
0: Alai sudah.
1: Alai. Ayolah Ci, makasih banyak Cici ya.
0: Salam
1: sadonyo. Ditunggu rukuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah yang laba gabung udah Ardi MJM ya di Monas Pasus yang nyerikas lagu katoe dari Saskia. Rayani featuring Yudi Caniago Manga Baca Liat Juwok tuh deh tuh. Dan tentunya di sana masih ada requestan yang paling pertama yang datang dari Bundo Kito yaitu Bunda Dua Putri. Sore Ananda, sore Pulau Bundo, Bunda. Tetap semangat terus ya Bunda Dua Putri mau request dengan judul lagu Tarimu Berada Sakit dari Dido Zulma. Dan salam-salamnya untuk semua krusia respon yang Bunda sayangi. Dan untuk Ajo Aju Ani, Setanda Tarwe, Ardi Pasar Usang, Mamak Charlie Sikumbang, Bang Sanjaya, Bundo Queen, dan semua responders istimewa untuk Ananda tentunya terima kasih. Terima kasih pulo, bundaku sayang, ditunggu lagunya yo. Dan langsung saja dun sana tanpa berlama-lama yo. Kemari kita dengarkan dulu yang pertama, special request dari Bunda Dua Putri, yaitu Rido Zulma, Tarimu Berada Rezeki. Dan akan diikuti dengan special request lagu tadi dari Arjuani Hio Katoe, lagu terbaru dari Rayola katanya, yaitu Cando Tiado Paguno. Dan kironya lagu Udar Diko enggak jadi di segmen selanjutnya, udah di segmen kini jadinya, yaitu lagu dari dari Saskia ya. Dari Saskia Rayani, Manga Baca Lihat Saja. Untuk itu dan sana Cici putakan, dan sambil menunggu requestan selanjutnya, jasa salam-salam selanjutnya.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, banyak orang yang tidak dapat mengubah keadaan mereka atau organisasinya semata-mata hanya karena mereka tidak memiliki sebuah visi. Untuk sukses, Anda harus mempunyai sebuah visi. Isilah visi itu dengan sungguh-sungguh. Ingatlah, selalu akan visi Anda, maka akan terjadi suatu perubahan dalam hidup Anda. Coba saat ini Anda tuliskan sebuah pernyataan sebagai berikut. Visi saya adalah ... Anda bisa mengisinya sesuai dengan impian Anda. Mungkin Anda ingin mempunyai sebuah visi untuk belajar, untuk jalan-jalan, atau untuk membantu orang lain. Kalau Anda sudah menuliskannya, hai telah visi itu, lalu bertindaklah, maka visi itu akan menjadi kenyataan. Anda percaya? Kalau percaya, lakukanlah.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Mangga bercerita saja. Kalau misalkan K7 langsung sela. Kalau misalkan da ado piti do abau saunan adia tetap juonyo untuk menunggu uda. Lagu Mangga bercerita saja dari Saskia Rayani featuring Yudi Caniago. Sama-sama kita dengarkan tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya di program Lama Bana yang akan mengawalan sore dun sana jo dendang dendang minang. Dendang jus salam-salam ya requestan dari dun sana. Untuk dun sana dimanapun saja berada yang new mendengarkan Cici pada sore hari ko, langsung saja bergabung di 082155668003 atau bisa pula bergabung melalui akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, Judi TikTok di Respon Radio 93,0 official. Untuk dun sana iyo mudi Bang Jack yang berada di weekend new katanya pekan baru. Terus ada pulo dari luar ya tentunya, dari salah satunya dari Uda Jazz di Kuala Lumpur dan masih banyak lainnya yang tentunya bagabuang melalui streaming kita bisa di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Oh deh, lihat terangkat tadi di sana apa tuh? Nah, kalau terangkat ada. Dan tentunya di sana ya, alah masuk requestan yang pertama tuh datang dari Bang Fadil ya. Malahan tadi di jam pertama bana Leo bergabung dan baru Cici putakan, yaitu yang ini mendengarkan lagu dari Aprilian featuring Anggrek Aco Talompek Kato. Terus ada pula requestan tentunya datang dari Bang Waldi ya, Waldika. Ini mendengarkan lagu Tangih Anak Nang Tinggal dari Opik sama lagunya dari Bang Jack ya, yang mendengarkan lagu dari Ipang Karam di Darai. Untuk itu dan sana mari kita dengarkan ketiga lagu ko sebelum Cici membacakan requestan selanjutnya atau menutup perjumpaan kita di jam yang pertama ko. April featuring Anggrek Aco Talompek Kato.

0: Di harus kabang lo ko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Warm 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Deh, kalau misalkan orang karam di lawi, kalau iko karam di darai, iko lebih dasi yo. Dan tentunya kita tadi mendengarkan ya lagunya dari Ipang, Karam di Darai, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Bakal badan sana pada sore hari ko, semoga masih dalam keadaan yang semangat dan sehat selalu yo. Walaupun ada guruh nan menerjang kota Kasang Padang Pariaman atau sekitarnya, dan sampai dun sana gitar lo untuk merequest lagu, sarat lo kirim-kirim salam basa mochici pada sore hari ko. Lenda terasa di sana, lah satu jam berlalu dan kita harus yo say goodbye ke jam yang pertama kok. Tapi tenang saja di sana, karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kita yang kedua. Di jam kita yang ketiga masih akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan yang tentunya ala bagabuang. Tadi dari Ami Samo, dari Uda Jess Caniago di Kuala Lumpur. Tapi pastinya akan Cici bacakan nanti setelah berikut ini, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Bakabar dun sana tentunya di jam kita yang kedua, Cici menyapa dun sana di program lama banget. Yang pastinya akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan Jo, salam-salam dari dun sana. Untuk dun sana tentunya ini bergabung pada sore hari ke bersama Cici, langsung saja hubungi Cici di kontak di 0821 5566 8003, atau bisa pula melalui telepon WhatsApp di 0811 6622 930. Dun sana bisa pula bergabung melalui akun media sosial kita, tentunya di Facebook, Instagram, Jodi Live, TikTok, di Respon Radio 93,0 official. Dan untuk dun sana yang berada di live TikTok kita ya, di monitor kita, bisa saja request lagu dengan cara ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Dan untuk dun sana bisa mendengarkan Cici dimanapun saja berada, yang mungkin kini sedang merantau ya, dan taraga mendengarkan dendang-dendang Saratojo, program-program menarik dari Respon Radio yang lainnya melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dun sana, tadi kita lah dengarkan ya lagunya dari Ipang. Dari Wati, Pai dan Uda. Bayo, kalau misalkan mendengar lirik itu tadi tentang kecewa kok mah. Seorang perusi kecewa deh, Uda malah mengingkari janji bapak liang lonyo deh. Untuk Uda-Uda di luar kok yo yang meninggal adik dek karano status, dek karano ake. Jai bana Uda tuh mah. Dan tentu saja jadi sana ialah masa puluh requestan. Tadi datang yang pertama dari Ami Yumna. Assalamualaikum Cici Miau Miau. Waalaikumsalam Amiku sayang. Request Eno Viola Ami Cici. Kabar dari rantau ya Cici. Jadi Amiku sayang Ma Cici Miau Miau. Samo-samo Ami. Dan tentunya ada puluh dari Uda Jess yo. Tahu saya Cici yo Uda sedang dengar radio. Hebat Cici. Mbak anak kehebat Uda. Iko ko kepandaian baru. Kata Uda yo. Hehe, pakai indra keenam ya Cici. Ilmu tingkat tinggi tuh mah, kata Uda. Iya Uda. Dan Uda tadi menyapa ya. Assalamualaikum penyiar bertugas Cici. Waalaikumsalam Uda. Selamat sore da yang masih berkabut dari kota Kuala Lumpur. Onde berkabut Uda. Kalau di siko sebalik dua balik udah agak bakabui lo seketek, tapi lah seketek kah hujan udah. Iringan doa dilangitkan untuk penyiar Cici, semoga dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai segala yang dicita-citakan. Amin. Serta dipermudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Request lagu Taufik Sondang Pisau Bermata Du, Pisau Bermata Angin ya Cici. Dan tepek salam-salamnya untuk Cici, Marin, Jojo, Dila, Unilis, Aul, Aju, Silva, Justin, Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Aju Letarwe, Aju Ani, Bang Ardi, Acia, Farhan, Uncle Rex, Aba, Bang Sanjaya, serta seluruh pendengar dimanapun saja berada. Respon Radio, radio keluarga Anda. Hashtag Respon Radio penghubung dua negara. Onde udah batu bana tentunya yo. Dengan radio kolah awak nan jawah bisa menjadi dake, awak nan jawah kok bisa berkirim-kirim salam tentunya. Dan terima kasih udah atas doanya, semoga udah di Kuala Lumpur beserta dengan keluarga, dengan sanak saudara dalam keadaan yang sehat pula udah. Terus dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan apa yang udah impikan atau yang udah cita-citakan. Tentunya ya amin amin ya robbal alamin. Dan dun sana tadi ada puluh requestan ya, selain dari Ami Yumna sama Uda Jess Caniago, datang dari Bang Farhan yang ini mendengarkan lagu dari Boy Sandi, yaitu Padah di Seso Bayak. Nah, sambil Cici menunggu requestan selanjutnya ya bagabuang, untuk dun sana baik kita mulai kontak melalui WhatsApp, melalui akun media sosial kita, Cici tunggu kehadirannya sampai dengan jam 6 sore beko. Jangan sampai talambe, jangan sampai indah request pun lo, atau perlu lo Cici absen terlebih dahulu kok yang biasanya bagabuang. Yang biasanya bagabuang, kini ada Om Boy, kamah Om Boy kok.
udah Sultan Letterway, terus udah Sultan Pamenan, Bang Afrinaldi, Bang Sanjaya, terus ada Mama Nazia, Ayah Ulfa, Oma, Bunda Dila, Bang Tiar, terus ada Pulo Nenek Yumna, Kama Nenek Koba, kok gak masuk Nenek, ada Bunda Hafizah, Bang Arif, Mama Tiffany, Mama Charlie Sikumbang, Bunda Queen, Bang Justin, Mama Kak Uci. Terus masih banyak ya tentunya bud kayak Bunda Syahni, Pak Amrullah Halamobana yang indah bagabuang. Dan Mama Anjeli dan masih banyak lainnya yang biasanya bagabuang kini lah kamas warwekor. Dan sampai indah bagabuang basamo cici tentunya. Nah sambil menunggu Yudun sana, mari kita dengarkan dulu special request dari Ami ya tentunya Enoviola, Kabar dari

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

0: Rindu, rindu ke adik surang. Udah manen ka rindu ka Cici kini ko lain dah iyo. Kalau lain kamarilah langsung saja hubungi Cici di 93,0 FM. Respon radio, radio keluarga Anda. Pas bana pulo yo, kayaknya iyo mah udah sultan letter weko rindu. Dek langsung saja hubungi Cici tentunya ya. Kita angke talabih dahulu, tapi untuk dan sana ya, yang new request lagu bersama Cici, langsung saja hubungi Cici ya, baik itu melalui kontak ataupun melalui WhatsApp. Kita angke, udah sultan latar way. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cici.
0: Oi, udah.
1: Koyo latar agak pegak aja.
0: Iya, udah. Ba, udah, kabai, udah.
1: Nah, kalau kapa kini ko alhamdulillah lagi sehat ko.
0: Alhamdulillah.
1: Apalagi lah terang cici ko.
0: Ande.
1: Ah, aja deh tu.
0: Ah, boleh.
1: Ya, doleh.
0: Tak doleh dah.
1: Lah cici tu ya.
0: Oh, iya. Ande, lah de alah tu dah. Udah nih request lagu udah.
1: Ya, kurang ciciku nak tamu ini kan ibarat tungku kan tiga usah jarangan.
0: Ah.
1: Lainnya tungku gas. Kalau tungku gas sampai.
0: Iya.
1: Nah, kalau tungku besok kan tiga usah jarangan. Kau siwa kau kalau ulangan tiga tu nak tamu tungku tadi doh.
0: Oh, iya.
1: Telingnya mirang jalan tak jatuh lah buku.
0: Iya, jadi udah. Nah, udah nih request lagu udah.
1: Dan nih request lagu kan ibarat dari Siril Asmara aku.
0: Judulnya
1: Palabuhan Meninggalkan Kapal. Dedo.
0: Onde.
1: Batu. Bisa diminta.
0: Bisa.
1: Minta lu.
0: Tadi udah Palabuhan.
1: Palabuhan Meninggalkan Kapal.
0: Meninggalkan Kapal dari Siril.
1: Yo Siril Asmara.
0: Oke, udah. Oh, yo rapa apa sih sih emang?
1: Tuh. Ya bukan yang itu sambil baca dong saat dah barabara bakwa.
0: Jadi salam-salamnya udah.
1: Salam-salamnya kau nak bertemu bana kau untuk ciciku kau.
0: Ande siap udah diterima salam-salamnya.
1: Tuh diterima tuh. Syukurlah tuh nak terima kau menangi panjang kau kau. Sama lo juga jadinya solo tang kau. Kau tidak lupa tuh krunya radio respon kita diwakili ciciku tuh. Aku harus aku respon radio ku lu ndak itu nak. Ulah suhan itu. Salam untuk Pak Amrullah tu. Salam lu untuk Dajes, Da Beng-Beng, Uda Ardi, Uda Sultan Paminan tu semua-semua sultan wak kau dah. Kalau dah Paminan kalau boleh terwe.
0: Iya.
1: Kan pak awalnya kan sultan juga mah. Aduh ampe uruf lima uruf semua tu. Tak lupa tu masih ada tu. Tak lupa Fikro tu ha di Padang. Tak lupa aduh Nenek Yumna, Mak Kak Uci, Bunda Dua Putri, Mama Empat Saudara. Aduh lu namanya tu Nenek Yumna lah tadi ya. Nenek Yumna, Bunda Queen. Adi bungkui-bungkui lah Cici.
0: Jadi.
1: Kami nak sebut nama kau ha. Dapat salam kau seru lah itu lah. Open melalui TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Jati maupun frekuensi 93,0 FM.
0: Oke, jadi. Udah ditunggu lagunya udah ya?
1: Jadi ditunggu si kau Cici putar senang tu ha.
0: Iya.
1: Itu ha. Spesial lah kau ha. Aku beko tak tambah gawat dari beko kau ha. Spesialnya untuk yang menemani tu ha. Semoga yang menemani cepat sehat nah tu ha.
0: Ibu
1: yang menemani sedang kurang sehat dari sakit kepala ku ha. Mudah-mudahan cepatlah diangkatkan sakitnya tu dan disehatkan seperti sedia kala nak
0: ku. Amin.
1: Terima kasih Cici.
0: Sama-sama udah.
1: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dun sana yo untuk dun sana dimanapun saja berada yang nih odikas lagu serta kayak udah setengah terwe. Hubungi saja Cici di 0821 55 66 80 03 atau bisa 10 melalui telepon WhatsApp di 0811-666-22930. Dan sana abis 10 bergabung melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, Judi Live, TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Tadi di monitor kita alah masuk requestan yang pertama datang dari Bang Fendi ya, yang ingin mendengarkan lagu dari Eja SM Baku Buah Mimpi. Kata Bang Fendi tadi itu-itu saya lagunya deh, gara-gara itu saya yang tahunya. Dan tentunya di sana ya, untuk dari Bang M. Fadil akan Cici Angke tentunya setelah yang berikut ini ya Bang M. Fadil ya. Dan ada pula special request tadi datang dari Bang Bulls ya, yang ingin mendengarkan lagunya dari Uncle B, yaitu dari Eno Viola, Beluko Baukia Jusambilu. Serta special request dari Ayah Ulfa. Assalamualaikum Cici. Waalaikumsalam Ayah. Tolong putarkan Ayah lagu yang judulnya Basandi Yang Bukan Jacinto dari Hadi Perintang. Salam Ayah untuk Pandangan Setia Respon dimanapun saja barado. Untuk yang lemasuk, untuk yang kemasuk, makasih Cici Ayah tunggu lagunya. Sama-sama Ayah. Kita angkat terlebih dahulu telepon dari Bundo ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bundaku sayang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kemana?
2: Anak cantik.
0: Iya, Bundo kemana aja, Bundo? Tidak ada masuk-masuk nih.
2: Kadang-kadang pas mau masuk ada aja tamu gitu. Jadi udah lupa aja lagi masuknya.
0: Iya.
2: Kadang pergi. Sekarang kan dia lagi di rumah, ya bisa lah.
0: Oke, Bunda. Bunda sehat, Bunda?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, Bunda, Bunda mau request lagu apa, Bunda? Pada sore hari ke Bunda.
2: Apa ya? Manikam, ada manikam.
0: Manikam dari belakang, manikam dalam galak, sama manikam jajak, Bunda.
2: Menikam dalam menangis enggak ada deh.
0: Cici mintakan lagunya kayaknya Bunda. Coba Cici cari dulu ya Bunda ya. Menikam apa tadi Bunda? Menikam dalam menangis. Santak menikam. Menikam dalam galak yang ngadunya Bunda. Menikam dalam menangis enggak ada Bunda.
2: Adalah itu sudahlah ya.
0: Iya, jadi Bunda, salam-salamnya Bunda.
2: Nama untuk Ananda cantikku, Cici. Semoga
0: rezekinya. Amin.
2: Lancarnya.
0: Amin.
2: Sukses ya.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
2: Atau untuk tadi ada sukan letter W ya. Yaman Menjau.
0: Iya.
2: Satu, ada juga untuk Da Beng Beng, ada Sekan, ada juga untuk Fitro, ada juga untuk Pak Amrullah, sudah ada Jen Amin, ada juga untuk Bang Rehan, Ryan, ada juga untuk karena udah sering enggak jadi ada mama itu ya, nenek Yona, ada mama Kouci, ada mama Zidan, ada juga tuh semuanya aja lah yang termasuk. Ada Jeff juga itu ya.
0: Oke Bunda
2: ya, untuk semuanya aja lah dulu ya. Ini juga kamu, tapi karena dia pengen dengar gimana masuk ke radio gitu. Jadi masuk juga lah, gabung juga lah Bunda nih ya.
0: Iya Bunda. Oke Bunda, ditunggu lagunya ya Bunda ya. Akan Cici putarkan Bunda.
2: Juga.
0: Iya Bunda. Iya Bunda. Assalamualaikum Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan lalu bergabung di sana ya Bunda Queen yang katanya ini mendengarkan lagu dari Royola, Menikam Dalam Galak. Dan dapat requestan tentunya dari Bunda Queen untuk Asarullah yang lah bergabung ataupun yang Kanio bergabung. Lagu pertama kita mari dengarkan dari AJSM Baku Buah Mimpi.

0: Sibuk mana bantu Anyo Mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi Ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan Ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, Ambo hitung-hitung saldo Ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok Ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan si Koci atau si Koci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Besan Geng Bukan Jinto dari Hari Perintang, special request dari Ayah Ulfa yang laba gabuang melalui WhatsApp kita. Dan kita sama-sama mendengarkan ya lagunya dari Hari Perintang ke di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Berarti Besan Geng Bukan Jinto dari Hari Perintang ke kayak dari sudut pandangnya si cowok koma hiyo onde. Dan tentunya dan sana ya lah masuk sih kita ke menit 57. Cici mohon maaf untuk Bunda Queen dan Udo Sutan Letterway yang tadilah request lagu. Kiranya gak tersempatkan loh di jam yang kedua ko Cici putakan. Dan akan Cici putakan tentunya di jam selanjutnya yo. Untuk Bunda Queen lagu karena masuk dan ada di playlist kita, Cici masukkan sebagai lagu pembuka beko nanti ya Bunda yo. Dan untuk Udo Sutan Letterway menunggu sakit ya liuda yo, mohon maaf Uda. Dan untuk itu dan sana mari kita tutup perjumpaan kita di jam kedua dan akan kembali di jam yang ketiga. Tetapi 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo dan sana, bakabanya tentunya jam kita yang ketiga, lebih tepatnya di jam 5 lewat 7 mini di program Lama Bana. Semoga dan sana masih dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam samange dalam menjalankan aktivitasnya. Tadi lah sama-sama kita rekankan nih, kalau satu lagu special request dari Bundo Queen, yaitu dari Rayola, Menikam Dalam Gala. Nah, untuk dan sana yang new request-request lagu, yang new kirim-kirim salam basamu cici pada sore hari ko, langsung hubungi melalui kontak di 0821 55 66 80 03, atau bisa pula melalui telepon WhatsApp di 0811 66 22 930. Dan sana bisa pula bergabung melalui akun media sosial kita, tentunya di Facebook, Instagram, Judi Live, TikTok di Respon Radio 93,0 official. Untuk dan sana yang bergabung melalui streaming kita, bisa mendengar, atau mungkin ya dan sana yang ragu kayak, ih awak nih keluar kota koha, nio mendengarkan Respon Radio, nak nio ketinggalan program-program menarik dari Respon Radio do. Langsung saja cari di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jetia Radio, biar dan sana lebih ya mudah mengakses tentunya. Dan di jam kita yang ketiga masuk requestan ya dan sana yo. Yang pertama datang dari Uda Sultan Letterway, yang nio mendengarkan Rabab Pasisia, Pelabuhan Meninggalkan Kapak. Eh bukan yo. Oh iyo, dari Cyril katoy. Oke, udah ditunggu lagu yo. Terus ada pulo, selain itu dari Uda Sultan Letterway ada datang dari Bang Deyan yang mendengarkan lagu dari Eno, Tebusan Rindu. Sama special request tentunya ada datang dari Bang Farhan dari Silva Hayati, Tando Badun Sana. Untuk itu dan sana, mari kita dengarkan dulu ketiga lagu kok sebelum Cici memutarkan lagu-lagu selanjutnya yang akan masuk, baik itu melalui monitor kita, baik itu melalui WhatsApp, kontak ataupun media sosial kita. Lagu yang pertama, Rabab Cyril Asmara, Pelabuhan Meninggalkan Kapal, special request dari Uda Sultan Letterway.

0: harus ke bank loko, malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih ke bank tuh.
0: Iko ah, tadi amau nih surah tanyohan, ba acaro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma

34 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cicio dalam program Lemak Bana pada sore hari ke lebih tepatnya di pertengahan jam yang ketiga. Dan tentunya di sana ya, pada di jam kita yang ketiga adalah beberapa lagu yang telah Cici siapkan, tentunya requestan dari di sana yang telah bergabung, baik itu melalui monitor, melalui kontak, melalui WhatsApp tentunya ya. Dan di sana pada sore hari ko, semoga di sana dalam keadaan yang baik-baik saja. Untuk di sana dalam perjalanan, hati-hati di jalan yo, karena cuaca kayaknya nak manantu deh yo tadi. Cerah, tiba-tiba hujan lo kayak gini kok. Di cuaca sekitaran Pakasang kok yo ada badai petir yo. Jadi hati-hati untuk di sana yang membawa kendaraan, dan untuk di sana yang mungkin kini sedang menonton TV sambil mendengarkan radio, cici lah, matikanlah TV dulu. Nah, dengarkan saja radio Respon tentunya yo. Karena Respon Radio pastinya akan selalu memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan juga salam-salam terbaik untuk di sana pada sore hari kok. Kato uncle yang sedang di jalan, hati-hati di jalan, yang di hati jangan jalan-jalan. Ande masuk mana lah ya. Dan tentunya di sana ya. Yang alun makan ya, kata orang mah kalau hujan-hujan mendekoko lamanya makan mie abuh. Iya enggak sih? Atau mie abuh campur jo lado kutu biar makin huha-huhahi pas sore-sore kok sambil hujan-hujan. Dan nanti itu dan sana sambil mungkin saja kini yang ada dan sana sedang makan sore ya, atau mungkin sedang beristirahat atau makan gorengan sambil menikmati waktu sore harinya yang sudah bakar rajo. Jo mendengarkan Respon Radio. Alah ada lagu pertama yaitu Menyerah Untuk Cinta Hari Perintang, special request dari Uda John yang telah bergabung melalui live TikTok kita. Ada pula special request tentunya datang dari Bang Kafka yo, yang ini mendengarkan lagu dari Opik featuring Sunny yaitu Bidadari Sarugo. Samo special request dari Uda Fitro yang telah bergabung melalui WhatsApp kita. Cici bacakan talabiah dahulu. Assalamualaikum nih Cici. Waalaikumsalam Uda. Request Cik nih Cici lagu dari Susi dan berjudul Umpan Jina. Siap, akan Cici putarkan yo. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu special request dari Uda John, Hari Perintang Menyerah Untuk Cinta.

In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 3.

0: 21 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan, LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Om Panjina Susi Susanti, lagu kalau mengatakan kita kami ini 50 di program Lama Bana. Dan kita sama-sama mendengarkan di Respon Radio 93,0 official. Ya, 0 FM. Nah, 0 official loh, tapi 0 FM ya. Dan dunsana lagu kalau mengatakan kita ke penghujung program tentunya. Dan kata Kang Mas, Riau hadir on the Riau hadir yo. Dan lagu dari Vito tadi lah mengatakan kita ke menit ke-51 dan kita sebentar lagi akan menutup perjumpaan kita ya. Dan sebelum menutup perjumpaan, ada special request tentunya datang dari Kang Mas ya, yaitu Rantau. Pambateh Rindu tentunya dari Anggrek ya. Dari Anggrek featuring Pinky Prananda. Yang tentunya mempunyai makna ya, katanya minta diulik lagu ya. Yaitu lagu dibawakan oleh Anggrek Pinky, sebuah lagu yang tentunya tentang kerinduan, salah satu perjuangan hidup di perantauan. Nah, pas banget aku mah lagu-lagunya untuk orang-orang yang sedang berada di perantauan, mana tahu Kang Mas kini yang berada di perantauan Riau atau mungkin kayak Uda Jas yang berada di perantauan Kuala Lumpur ya, cocok warna lagunya kayak itu Rantau Pambanteh Rindu. Walaupun ya rantau membatihkan untuk rindu, kini Allah ado di Radio Respon yang tentunya bisa mengirimkan salam-salam, mengirimkan request lagu juga kata-katanya ya. Dan Cici pamit undur diri dulu melalui ruangan siaran pada kita sore hari ko, dan akan kembali lagi di program-program selanjutnya. Jaga kesehatan, jangan lupa makan tentunya. Jangan lupa makan tentunya. Dan dunsana kalau misalkan masih bakabe yo, kalau rumah jangan lupa memakai masker. Kita akan ketemu balik di program-program selanjutnya dan tetap di 93,0 FM karena masih banyak program-program sesudah Cici, yaitu program Membangun Rumah dan program Triverse serta program nanti malam, yaitu program Jaga Musik Malam. Tetap di 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Kasepian tanpa kasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Pendengar, kita jumpa di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Di dalam acara ini kami mempunyai tujuan, yaitu memberikan arti dan nilai bagi kehidupan ini. Saya berharap Anda dan seluruh keluarga berada dalam keadaan sehat dan terus berusaha berjuang untuk membangun keluarga yang bahagia. Hadir bersama saya Pak Sukamdi seperti biasa. Sebagai narasumber, salam jumpa Pak Kamdi.
2: Salam jumpa Bapak Ibu, kiranya tetap sehat, segar dan bugar terus.
1: Segar, bugar, berarti sehat.
2: Iya.
1: Di dalam jiwa yang sehat, di dalam jasmani yang sehat dapat jiwa yang sehat juga. Semoga. Ya. Tapi kali ini kita akan berbicara tentang kelainan seks. Bicara seks pasti orang berimajinasi ini hal-hal yang berhubungan dengan intimasi, padahal sebenarnya juga tidak, itu menunjukkan jenis kelamin. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas, silakan menghubungi kami melalui telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0877-590-58229.
0: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: mendengar kelainan seks. Keadaan ini tentu membawa pengaruh yang sangat besar dalam hubungan antar pasangan. Karena tentu hal ini akan membawa masalah besar dalam hubungan selanjutnya. Sebab itu persoalan ini cukup berpengaruh dan bagaimana perilaku pasangan tersebut. Tentu kita mengenal bermacam-macam kelainan seks, baik pada pria maupun wanita. Khususnya dalam hal ini kita berbicara tentang masalah suami dan istri. Saya biasanya suka nanya-nanya nih pas sama Pak Kamdi. Apa yang dimaksud dengan kelainan seks dan apa penyebab seseorang menderita kelainan seks?
1: Ya, ini memang sebuah kondisi atau kasus-kasus yang seringkali dianggap tabu kalau dibahas ya. Wah, ini kan urusan privasi, ini kan urusan ke dalam. Tapi sebenarnya ada begitu banyak keluarga hancur karena problem-problem seperti ini. Nah, apa yang saya dari pertanyaan tadi, bahwa arti daripada kelainan seks biasanya dalam istilah asing namanya disorder orientasi seksual atau sexual deviation atau penyimpangan perilaku seks. Jadi bukan penyimpangan alat kelaminnya, tetapi perilakunya dalam aktivitas kehidupan seksnya. Nah, penyebabnya itu ada tiga, yaitu yang pertama itu faktor pendukung. Nah, faktor pendukung ini bisa dalam bentuk ya atau berasal dari bakat alamiah, apakah karena stres atau trauma atau fobia atau tekanan-tekanan yang lain ya. Apakah biasanya apakah bersifat biologis atau keturunan atau karena kelainan hormonal atau secara psikologis karena ada pengalaman masa kecil atau masa lalu atau trauma jatuh kecelakaan dan sebagainya atau masalah sosial ya di lingkungan yang tidak sehat, kebudayaan atau ada dalam lingkungan pekerja-pekerja seks ya atau di lokalisasi dan sebagainya, atau secara fisik ada cacat tubuh atau kelainan perkembangan otaknya ya dan seterusnya itu. Nah, yang kedua itu adalah faktor pencetus. Kalau tadi pendukung, kalau pencetusnya itu bisa karena berbagai kondisi kesehatan yang ada ya, itu bisa memunculkan apakah orang menghadapi berbagai kondisi sakit penyakit dan seterusnya. Ya, kemudian juga secara kejiwaan bisa karena problem atau konflik-konflik yang dihadapi. Dan pencetusnya bisa berbagai hal seperti masalah sosial, pola pergaulan dan kebebasan hidup yang tidak terbatas. Kemudian yang ketiga bisa jadi karena memang personality disorder atau penyimpangan kepribadian. Bisa muncul karena trauma masa kecil, karena akibat sering mengalami pelecehan seksual, atau fobia pada peristiwa yang dilihat, tentunya tentang pemerkosaan dan berbagai tindakan kekerasan seks yang lainnya, atau malah menimbulkan paranoid ya pada perilaku yang penuh ilusi atau halusinasi atau sebuah delusi atau apa namanya kesalahan-kesalahan asumsi penglihatan yang palsu. Nah, ini adalah penyebab kenapa orang sampai bisa mengalami kelainan dalam perilaku seks seseorang.
0: Ya, berarti ada faktor pendukung, ada faktor pencetus dan juga penyimpangan kepribadian ya Pak ya.
1: Betul.
0: Nah, kita ingin berbicara secara mendetail, tetapi ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, jika salah satu pasangan
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Kelainan tersebut bagaimana pasangannya harus bersikap. Artinya gak mungkin lah mereka yang tadi Bapak bilang, faktor pendukung, faktor pencetus, faktor penyimpangan. Misalnya saja salah satu karena faktor penyimpangan. Menurut Bapak apa yang harus dilakukan?
2: Ya, pernah ada dalam satu kesaksian, dalam salah satu siaran di media video visual ya. Ada satu suami istri yang sudah menikah itu kurang lebih 12 tahun. Kemudian di situ yang menarik bahwa tanpa disadari, dulu mungkin pacaran tidak ada pemeriksaan, tidak ada tes lagi, uji coba nggak ada.
1: Ya, maksud tetap, Bapak uji coba itu apa?
2: Jadi gitu. Apa namanya di DP itu kalau mau kredit motor itu ya, bahwa berfungsi semua gitu ya. Tapi ternyata dalam standar keyakinan mereka bahwa tidak ada seks sebelum menikah itu. Okay. Nah ternyata dalam wawancara itu ditemukan satu bentuk penyimpangan perilaku seks yang disebut virginisme. Ya. Nah, virginisme itu ternyata dialami oleh istrinya, di mana ia setiap katakanlah maaf ya, ini bukan sesuatu yang tabu atau porno, hanya sebuah informasi. Ya, setiap dia ingin suaminya ingin dilayani, maka anatomi tubuh atau alat yang biasa dipakai dalam intimasi itu terkunci ya, mengunci begitu ya.
1: Mengunci.
2: Ya, mengunci sehingga tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan, enggak bisa terbuka. Nah, itu selama 12 tahun. Jadi setiap kalau hari-hari biasa dia tidak ada sesuatu, tapi setiap ingin melakukan selalu mengalami virginisme. Jadi
1: yang virginis siapa? Virginis.
2: Yang perempuan.
1: Oh, perempuan.
2: Biasanya perempuan. Jadi virginisme itu adalah satu kelainan perilaku seks di mana setiap ingin melakukan hubungan itu dari pihak si wanita itu terkunci gitu ya, merapat gitu.
1: Terkunci nggak, maksudnya enggan melakukan hubungan intimasi?
2: Dia, seperti tidak bisa dimanfaatkan, ya nggak bisa dibuka begitu ya, nggak bisa ditembus begitu. Jadi karena mengunci. Ya. Nah setelah ditanya-tanya kenapa itu bisa muncul, nah ternyata selalu punya latar belakang ya. Ada pada waktu dia masih kecil, dia melihat bagaimana papahnya memperlakukan mamahnya dengan sedemikian keberatan atau seperti menyiksa atau seperti mendengar kesakitan dan sebagainya. Nah itu menimbulkan satu ilusi di dalam dirinya sehingga dia terkena apa yang disebut dengan virginisme itu ya. Nah jawaban saya yang bisa saya bisa sampaikan kenapa bisa sampai pasangan bisa mengalami itu dan sikapnya seperti apa. Yang pertama yang penting jangan menghakimi, tapi perlu ditolong dengan terapi ke psikolog atau ke psikologi, ke psikiater. Kira-kira dulu punya masa lalu seperti apa. Biasanya itu yang sangat mendasari. Yang kedua, jangan dihindari atau dijauhi dalam hidupnya, tapi diajak sharing untuk berhenti dari perilaku-perilaku yang kurang benar itu. Nah yang ketiga, kita perlu mencari penyebabnya mengapa bisa seperti itu. Apa masa lalunya, pernah menjadi korban pelecehan seksual, atau dia menjadi sesuatu yang dia lihat yang menimbulkan satu trauma yang besar. Yang terakhir, membesarkan hatinya bahwa semua itu bisa berubah untuk dipulihkan dan bisa berfungsi normal sebagaimana seharusnya.
1: Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822. Kami kembali setelah yang berikut ini.
3: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Bapak tadi menarik tentang kasus yang pernah Bapak tangani itu. Kenapakah suami itu dia tidak pergi ke dokter ya? Selama 12 tahun itu kan bukan waktu yang singkat. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mereka punya anak?
1: Ya, dalam wawancara itu memang karena belum berhasil ya, selama 12 tahun itu memang belum punya anak karena memang belum bisa berfungsi sebagaimana suami istri dalam arti secara biologisnya itu. Nah, ketika ditanya juga apa nggak pernah periksa, itu tadi saya katakan biasa ada tradisi paradigma yang sering menghalangi. Menjadi menghalangi itu adalah itu dianggap privasi, itu dianggap tabu, itu dianggap hanya masalah untuk hanya suami istri. Dan memang selama 12 tahun itu ya maaf kata pasti ada pola gaya kehidupan suami istri yang berbeda tidak sebagaimana mestinya. Ya nanti kita bisa lihat apa yang disebut dengan orientasi disorder seksual itu. Jadi ada penyimpangan, contohnya lebih akhirnya pada akhirnya ada solusi, maaf kata, harus melakukan stressing lewat oral sex, lewat macam-macam yang dianggap itu bisa menjadi solusi di antara suami istri yang tidak perlu diketahui oleh orang lain, begitu. Jadi itu pemikiran analisis pada waktu diwawancari saat itu.
0: Oke, pendengar, persoalan kelainan seks atau masalah-masalah yang timbul dalam hubungan suami istri ini seringkali dianggap tabu ketika harus berkonsultasi dengan ahlinya. Tetapi melalui kesempatan ini kami sarankan bahwa ketika Anda melihat pasangan Anda mungkin mempunyai disorientasi seksual, ada baiknya kalau Anda misalnya belum berpikir untuk ke dokter, hubungi konselor. Dan konselor akan mengarahkan untuk kemana tepatnya Anda bisa pergi ke seorang ahli yang dapat menolong untuk mengatasi kesulitan-kesulitan seksualitas ini. Karena ini bisa menjadi pangkal atau alasan, nah selama ini kita berbicara tentang hal-hal seperti ini, untuk suami atau istri berselingkuh. Karena dia bilang pasangan saya tidak bisa melayani dengan baik. Nah, saya kan butuh gitu loh. Padahal alasannya apa ya, Anda belum pernah mencoba untuk memperbaiki keadaan tersebut, ya. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai masalah, silakan hubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: mungkin saja masing-masing kita mempunyai persoalan itu, hanya kita tidak tahu sejauh apa. Nah, makanya itu penting, seperti yang Pak Sukamdi pernah mengatakan sebelumnya, adalah lebih baik sebelum menikah Anda berkonsultasi, atau setelah menikah pun Anda mempunyai masalah, solusinya Anda berkonsultasi dengan konselor.
1: Yeah.
0: Kemudian Pak, ciri-ciri orang yang mempunyai kelainan seksual.
1: Iya, sebelum kita tahu ciri-ciri, maka kita perlu tahu jenis ya penyimpangan seksual itu apa saja ya. Nah, yang penting ada dua hal di situ, yaitu ekspresi perilakunya dan objek perilakunya ya. Nah, bentuk atau jenis orang-orang yang memperilaku seks itu, kalau boleh saya sebutkan beberapa hal. Yang pertama, kebiasaan onani atau masturbasi. Ya. Makanya dalam pacaran itu kita tidak perlu malu menanyakan apakah si laki-laki itu atau si perempuan itu punya kebiasaan itu. Ya.
0: Oh, itu nggak apa-apa, Pak.
1: Ya, kalau itu sampai terus menjadi kebiasaan, nanti pada akhirnya dalam pernikahan itu akan menjadi satu problem. Ya. Karena apa? Itu kepuasan seks dengan

0: sendiri untuk mendapatkan, maaf kata dalam bahasa seksual itu, mendapatkan kepuasan atau orgasmenya itu, ya. Yang selanjutnya bisa exhibition, ya, atau exhibition itu kepuasan saya dengan cara mempertontonkan alat kelaminnya pada orang lain.
1: Waduh.
0: Wah, itu promosi. Ya, gitu ya. Bukan gila, tapi dia kalau lihat, maaf kata nih, kalau laki-laki kalau dia lihat perempuan jalan, maka dia langsung mengeluarkan itu. Dan kalau sampai nanti si perempuannya itu yang sedang berjalan, kemudian dia berteriak, nah itulah kepuasan dia.
1: Waduh.
0: Ya, jadi itu namanya exhibition ya. Kemudian ada lagi transvestition atau transvestim, kepuasan seks dengan memakai pakaian dari lawan jenisnya. Nah, makanya kadang-kadang ibu-ibu di RT RW itu teriak-teriak, kok maaf kata ini celana dalamku kok hilang semua. Nah, pasti di antara warga itu mesti ada yang ada mengalami transvestism itu ya.
1: Nah, aduh Pak, itu benar-benar kelainan ya Pak ya?
0: Iya. Jadi tidak harus dengan lawan jenisnya, tapi bisa dengan alatnya, hanya dengan mengintip. Nah, objeknya sekarang ya, objek perilakunya tadi kan ekspresinya. Nah, objeknya itu bisa dalam bentuk nanti menjadi orang yang homoseksual atau lesbianisme. Jadi bisa saja dengan objek yang sama, apakah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan laki-laki, atau dalam bentuk fellation ya. Fellation atau fellation itu kepuasan seks dengan cara menghisap alat kelamin partnernya. Ya, orang umum kebodohannya itu seperti orang bilang oral sex, biasa itu dilakukan oleh orang-orang yang, maaf kata ya, seperti LGBT atau gay, itu ada kecenderungan perilakunya seperti itu ya.
1: Ini.
0: Atau juga necrophilia. Necrophilia itu adalah objek perilaku seks yang menyimpang dengan apa? Mayat.
1: Oh.
0: Ya, makanya kenapa banyak beberapa apa itu ya, area-area atau tempat-tempat untuk menyimpan orang mati sebelum dikubur itu dijaga, karena ada orang-orang yang bisa memiliki penyimpangan nekrofilia ini. Jadi dia memanfaatkan orang yang mati, apalagi gadis-gadis yang meninggal. Nah, itu kalau nggak dijaga biasanya ada pernah menjadi korban seperti itu.
1: Oh ya, itu ada di media ya, banyak gitu, yang menulis tentang.
0: Atau pedofilia, seks dengan anak-anak. Jadi kakek-kakek lebih suka dengan anak-anak dan sebagainya, itu adalah perilaku. Atau sodomi ya, yang bisa dikenal sekarang ini kan dia sedang menyodomi sekian banyak orang ya. Waduh. Kepuasan seks dengan memasukkan kelamin ke alat kelaminnya bukan pada tempatnya, misalkan ke lewat anus dan sebagainya, ya. Oh. Nah, itu adalah bentuk-bentuk yang menjadi objeknya. Nah, ciri-cirinya biasanya, nah ini mungkin memang relatif ya. Cirinya perilakunya ada kecenderungan lebih genit gitu ya. Agak genit gitu ya. Bukan berarti nanti wah kalau genit-genit itu hati-hati, tapi itu apa namanya ya? Semacam hanya cirinya ya. Nah, tidak semua. Kemudian berpenampilan lebih pada berlawanan dengan jenis kelaminnya. Nah, jadi hati-hati ini.
1: Hati-hati.
0: Atau sifat
1: pria yang suka pakai lip gloss ini.
0: Sifat alkoholisme atau pecandu obat-obat terlarang, ada biasanya ada kecenderungan. Mungkin tidak dengan objek yang lawan jenis, tetapi bisa dengan perilaku dirinya sendiri ya. Bisa dalam bentuk model-model tomboy yang liar itu ya. Dia kalau berteman lebih suka dengan sejenisnya, atau lebih suka menggunakan pakaian-pakaian lawan jenisnya supaya dia merasa sudah mendapatkan semacam kepuasan tersendiri. Nah, itu adalah ciri dan jenis-jenis daripada orang yang sedang mengalami kelainan perilaku seksnya.
1: Pak, tadi dikatakan objek perilaku ya, itu ada homoseksuality, ada lesbianisme, ada flirtation, ada conilingus,
0: yeah.
1: Ya, kemudian sodomi, seks dengan binatang, seks dengan mayat, seks

0: dengan anak-anak, seks dengan orang lanjut usia. Ini saya notice banget gitu ya. Ini orang ini kalau tidur dengan orang lanjut usia apa rasanya ya? In sex. Nah, kemudian seks dengan benda dari lawan jenis. Pak, kira-kira dengan objek-objek seperti ini, pada waktu sang penderita kelainan ini melakukan hal salah satu di antara ini, kira-kira apa ya rasanya? Apa yang ada di pikirannya? Ada rasa takut kah? Ada rasa jijik kah? Ada rasa apa? Menurut Bapak ya apa?
1: Itu karena bentuk kelainan, jadi dia tidak berpikir merasakan ini dan itu. Karena target utamanya itu adalah pelampiasan.
0: Oh.
1: Iya, jadi okay. Pelampiasan yang mereka anggap itu sebagai jalan untuk mendapatkan kepuasan.
0: Kepuasan seks.
1: Iya.
0: Jadi enggak ada pikir pokoknya ya. Oke.
1: Kalau yang normal pasti jijik.
0: Iya.
1: Bagaimana dengan binatang, dengan orang mati dan sebagainya ya. Tapi karena memang namanya sudah penyimpangan, jadi dia menganggap itu bukan sebagai satu hal yang menjijikkan.
0: Oke. Ya, pendengar, ada banyak hal yang bisa Anda bertanya kepada kami tentang detail ini ya. Karena ini akan menjadi sebuah perhatian penting, sebab perubahan-perubahan zaman ini seringkali juga membuat orang jadi berubah seks orientasinya, gitu ya. Ada orang takut menikah, daripada menikah dengan lawan jenis, mendingan gua homo atau lesbi aja. Kita saling butuh, gitu ya. Silakan menghubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: pendengar, penyimpangan itu hal yang perlu menjadi sebuah catatan penting. Ketika kita akan berbicara dengan para rohaniwan, tentu mereka mempunyai pandangan-pandangan yang jauh lebih tajam dalam rangka bagaimana mereka tidak menjustifikasi, tetapi memberikan arahan bahwa masa sih Anda bisa nge-seks dengan mayat gitu ya, yeah. Atau dengan binatang atau dengan anak kecil, tapi in real itu ada. Nah, hubungilah para konselor. Pak, apakah orang yang mengalami kelainan seks ini dapat disembuhkan?
1: Oh iya, tentu pasti ya. Pasti bisa disembuhkan. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya supaya dia bisa mengalami proses pemulihan seperti itu, ya. Nah, yang pertama, orang tersebut harus memiliki kesadaran untuk berubah dan mau dipulihkan. Jangan sampai karena sudah sangat menikmati dan tersembunyi, terselubung, nah itu akan sulit untuk mengalami pemulihan. Yang kedua, belajar penguasaan diri jika muncul hasrat yang menyimpang, ya. Jadi itu, jadi karena sudah harus punya kesadaran bahwa saya harus sembuh, saya harus pulih, saya sudah tidak mau, maka kita belajar penguasaan diri terhadap hasrat-hasrat seperti itu, ya. Yang ketiga, harus berani katakan saya harus bisa sembuh. Nah, semangat bahasa ini adalah bahasa motivasi. Saya harus bisa sembuh. Saya harus bisa menghindari hal-hal seperti itu. Nah, yang keempat, bisa saja kita konsultasi dengan ahli seksologi, ya. Dari sebab akibatnya, tentang jenis perilakunya, kemudian kualifikasinya, dan hal-hal apa saja yang bisa terdeteksi untuk kita terangsang melakukan hal seperti itu. Biasanya ahli seksologi itu tahu, bisa nanti pada hasrat, pada hormonnya, ya. Kemudian yang terakhir, melakukan terapi kepribadian, ya. Kita bisa tadi kepada bukan ke ahli seksologi tapi juga seorang psikolog atau psikiater untuk kita menerapi kepribadian, hal-hal apa yang bisa memunculkan perilaku-perilaku itu mendadak bisa sifatnya tidak bisa kita kendalikan dalam hidup kita.
0: Ya. Ya. Pendengar, seperti yang dianjurkan oleh Pak Sukamdi, Anda harus, sekali lagi harus melakukan konsultasi. Ketika memang Anda benar-benar sadar bahwa Anda penderita kelainan seks dan Anda mau untuk berubah. Nah, Pak, kita akan mengakhiri perjumpaan ini. Apa pendapat Kat? Apa pesan Bapak untuk pendengar?
1: Ya, memang situasi perilaku seks ini seringkali tersembunyi. Nanti ketahuan kalau sudah ada korban yang mengaku biasanya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu pesan saya bagi para Bapak, Ibu, pendengar, suami, istri, supaya kita tetap berada di dalam kehidupan keluarga yang berbahagia. Yang pertama, belajarlah mengenali diri tentang kelebihan, kekurangan terhadap perilaku kita, tentang kehidupan seks kita secara pribadi, ya. Kemudian kita belajar terbuka. Yang kedua, jika merasa ada sesuatu yang menyimpang tentang perilaku seks, haruslah segera kita konsultasi atau ke psikolog atau dipecahkan bersama untuk pasangannya saling menolong, ya, saling mencegah dan saling memberikan sebuah pengertian. Yang ketiga, jangan mau hidupmu dikalahkan oleh hawa nafsu yang merusak. Nikmati karena apa? Karena kehidupan seks itu adalah anugerah Sang Pencipta yang diberikan kepada kita untuk dijaga, dipakai untuk saling memperhatikan, untuk sampai kepada taraf membangun keturunan dan seterusnya. Ya, yang paling penting nih, milikilah iman yang kuat kepada Sang Pencipta bahwa segala sesuatu yang kita lakukan menyimpang dari kodrat yang sudah benar itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Sang Pencipta.
0: Baik, pendengar, kami percaya program ini akan menolong Anda untuk mengenali diri Anda, dan lebih daripada itu Anda dapat melakukan konsultasi jika memang dibutuhkan, mungkin saja untuk menolong teman, sahabat, atau anggota keluarga Anda sendiri. Hubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber, saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Pendengar, pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229, atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai hai Responers, selamat malam Responers. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir menyapa Responers di malam hari ini. Tentunya kita sudah berada di program kesayangan kita, yaitu program Red Reverse ya di malam hari ini. Tentunya bersama Dila ya, dengan beberapa musik-musik terbaik dan playlist-playlist terbaik Responers yang mungkin akan Responers sharing-sharing bersama Dila di malam hari ini. Dan tentunya buat Responers yang suka banget dengerin lagu-lagu pop Indonesia, Korea ataupun Inggris, boleh banget ya gabung aja langsung bersama Dila di malam hari ini dan berbagi playlistnya dari tahun 2006 sampai 2026. So tentunya akan Dila tunggu ya requestan-requestan terbaik Responers di malam hari ini. Tentunya untuk Responers yang ingin bergabung bersama Dila di malam hari ini boleh banget ya. Gabung aja langsung di 0821-556-6803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-2930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat Responers nih yang mau request-request melalui sosial media boleh banget ya. Langsung saja choose DM di Pon Radio 93,0 official atau boleh juga bergabung melalui streaming kita di www.responradio.com sembari mendengarkan musik dan juga membaca artikel-artikel terbaru ya di hari ini. So tentunya buat Responers yang ingin curhat-curhat sedikit juga boleh ya. Boleh banget Mas, akan Dila tunggu tentunya sampai jam 10 malam nanti ya Responers. Dan tentunya untuk membuka perjumpaan kita di malam hari ini, kita dengarkan dulu satu lagu dari Barsena Bestandi yang berjudul Ruang Baru. Karena kita baru memulai ya perjumpaan kita di malam hari ini ya di program Trivers. Dan tentunya Ruang Baru ini akan membuka perjumpaan kita dan kita dengarkan dulu Check to the Sound.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

back burner ya. Dari Niki. Ini kalau udah dengerin back burner ini udah kayak apa ya? Udah kayak lagu-lagu kalah ya mungkin responsnya. Second choice, pilihan kedua ini kalau udah bahas back burner ini. Jadi buat responders di barisan back burner ya di hari ini, semoga cepat sadar ya tentunya ya. Dan sudah cepat sadar dan tentunya gak kesana lagi. Jangan pernah mau untuk dijadikan pilihan kedua. Dan tentunya di malam hari ini masih bersama Dila dengan requestan-requestan terbaik responders di malam hari ini tentunya. Dan buat responders yang mungkin suka banget dengerin lagu-lagu pop Indo, Korea dan juga Indonesia, boleh banget ya berbagi playlist hits, playlist asiknya atau playlist galaunya bersama Dila di kontak kita di 08215668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Boleh banget ya, gabung aja di Respon Radio 93.0 Official. Dan di malam hari ini ada Bang Cupapi Nyenyo yang sudah bergabung bersama Dila di malam hari ini ya, dengan 3 lagu requestannya. Aduh. Sabar ya Bang Cupapi Nyenyo. Satu-satu dulu kita putarkan. Tadi ada dari Ed Sheeran yang berjudul Perfect. Oke, seperfect malam ini ya, karena malam ini menurut Dila perfect banget. Dila habis ketawa ketiwi, tentunya juga akan menemani responders juga dengan ketawa ketiwinya Dila nanti ya di TikTok juga dan di radio juga. Dan kali ini dengan tambah lagu Alan Walker, Not You dan juga Virgon Bukti. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga di malam hari ini sudah bergabung ya berbinar-berbinar kita. Tadi ada Kak Maria dan juga Kak Galuh Puspitasari ya, yang mau dengerin satu lagu dari Sabrina Leanor yang berjudul Selesai. Oke, ditunggu lagunya. Nanti akan kita putarkan. Dan tentunya buat responders yang udah request bersama Dila di malam hari ini, masih Dila tunggu ya sampai jam 10 nanti. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Ed Sheeran, Perfect.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Satu lagu dari Sabrina Leonard selesai ya, special request dari Berbinar di malam hari ini. Aduh, baru juga udah dimulai Berbinar, kenapa udah selesai banget di malam hari ini? Tentunya kalau lagunya selesai, kitanya belum selesai dong di malam hari ini. Masih dengan requestan-requestan terbaik responers yang sudah bergabung bersama Dila di malam hari ini ya. Dan tentunya buat responers yang masih ingin bergabung, yang ingin berbagi playlist hits dan playlist galaunya atau playlist kece-nya di malam hari ini, boleh banget ya. Langsung aja gabung bersama Dila di kontak kita di 0821-556-6003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 0811-662-2930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya. Nanti akan kita putarkan lagunya. Tadi dari Bang Cupa Pinyenyo belum kita putarkan, tapi tunggu aja ya Bang Cupa Pinyenyo ya, karena orang sabar itu tuh rezekinya besar ya. Amin ya robbal alamin. Kali ini datang dari Cimengke-mengke aku, ada Bang Sarah Helbi mau dengerin satu lagu dari Hindia yang berjudul Cincin dan juga Fiera Rasa Ini. Boleh ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Bang King Kong nih, Bang King Kong mau dengarkan satu lagu dari Adera yang berjudul Melewatkanmu. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang masih mau request-request bareng Dila di malam hari ini, boleh banget ya. Nanti akan kita putarkan lagunya dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Hindia, Cincin.

0: Asisten virtual Bang Nagari, pertanyaan yang tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
1: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bang Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bang Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
2: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

0: Ya Virgan, bukti ya. Dan ini adalah bukti kesetiaan Dila kepada responders. Tentunya masih menemani responders ya dengan requestan-requestan terbaiknya di malam hari ini. So tentunya buat responders yang ingin gabung, yang ingin mendengarkan lagu-lagu terbaiknya di malam hari ini, boleh banget ya. Gabung aja langsung di kontak kita di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Di malam hari ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Kafka ya, mau dengar satu lagu dari Neutral Band yang berjudul Pertempuran Hati. Boleh nih Bang Kafka, ditunggu lagunya yang nanti akan kita putarkan. Oke, di malam hari ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Tiar. Kita angkat dulu teleponnya, kita tanya dulu apa kabarnya Bang Tiar di malam hari ini. Halo, assalamualaikum Bang Tiar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabarnya di malam hari ini Bang Tiar?
1: Ya, sedikit galau nih karena baru-baru menyalah.
0: Hah? Sedikit abis galau?
1: Mati lampu.
0: Oh, habis mati ya, lampu.
1: Iya.
0: Oh, oke, oke. Ya,
1: aduh. Okay. Malam gelap, banyak nyamuk.
0: Iya,
1: panas.
0: Iya. Tapi sekarang kan udah nyala ya, udah terang lagi.
1: Baru ini setengah jam yang lalu.
0: Oh, baru setengah jam yang lalu. Oke, okay, oke. Okay. Mm. Bang Tiar mau request lagu apa ini karena galau nih?
1: Ini Mario Giklau juga.
0: Mario Giklau, apa judulnya?
1: Tak selamanya indah.
0: Tak
1: coba
0: selamanya
1: cari.
0: Selamanya indah, oke. Okay. Oke, okay, Mario Giklau, oke. Okay. Salam-salamnya buat siapa nih, Bang?
1: Salam buat Dila, salam Mas. Terus buat keluar sponsor juga, selamat istirahat semuanya, selamat berkumpul bersama keluarga di malam hari ini. Terus buat yang lagi mendengarkan lewat talk radio atau streaming, spesialnya buat Dila saja, selamat bertugas dan sehat selalu.
0: Oke Bang, ditunggu yeah. Lagunya ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Iya, oke, dari Bang Tiar ya yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini dengan satu lagu dari Mario Giklau, Tak Selamanya Indah. Bener, ini kadang hidup tuh kadang tak selamanya indah ya, gak selamanya yang baik-baik itu enak, hidup itu gak selamanya enak gitu ya. Dan di malam hari ini juga ada yang bergabung juga, ada Bang Sarhelbi yang dengan satu lagu dari Viera yang berjudul Rasa Ini akan kita putarkan. Dan tentunya sebelum itu kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Neutral Band Pertempuran Hati, special request dari Bang Kafka ini.

Yes, lagu dari Mario Geklau yang berjudul Tak Selamanya Indah, special request dari Bang Tiar, menghantarkan kita di menit ke-58 di program Tetri First di jam yang pertama, dan tentunya akan kembali lagi di jam kedua dengan requestan-requestan terbaik responders, dan akan kita buka dengan satu lagu ya di jam kedua nanti, Viera Rasa Ini, special request dari Bang Star Helbi.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

satu lagu dari Viera yang berjudul Rasa Ini ya. Aduh, ini kalau tidak dikaji-kaji lebih dalam lagi tentang rasa ini nih, mungkin 2 jam Triverse habis ini. Tentunya masih bersama Dila ya di program Triverse di jam kedua. Di tentunya buat responders yang mungkin lagi senggang di rumah, lagi habis siap-siap atau beres-beres pulang dari kerjaannya, atau yang lagi santai-santai dan istirahat di rumah, tentunya boleh banget ya. Alangkah baiknya akan ditemani bersama Dila dan tentunya dihibur dengan requestan-requestan terbaik dan playlist-playlist hits dan terbaiknya responders di malam hari ini. So tentunya buat responders yang ingin bergabung, yang ingin mendengarkan beberapa lagu-lagu spesial responders di malam hari ini, boleh banget ya. Langsung saja gabung di kontak kita di 082155668003 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 081662290. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya. Langsung saja di Respon Radio 93.0 Official. Kali ini datang dari Bang Daun Coklat dengan 2 requestannya dari Dere yang berjudul Kota, katanya lagi galau, dan juga dari Virgon yang berjudul Saat Kau Telah Mengerti. Kota dari Dere, apakah satu kota itu membuat satu kenangan yang banyak sampai-sampai Bang Dere susah melupakannya kah? Atau membuat kota ini jadi kota yang kayak apa ya, kota keramat gitu, sama seperti Dila, ada angka keramat yang mungkin itu tuh susah banget buat dilupakan. Dan tentunya juga ada Bang Silo di malam hari ini dengan satu lagu dari Cinta Laura yang berjudul Oh Baby. Dan juga ada berbinar kita juga, salah satu berbinar kita ada Kak Clarence ya, tadi mau dengerin satu lagu dari Sabrina Leonor yang berjudul Haha. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan sesuatu lagu dari Dere, Kota, special request dari Bang Bang Daun Coklat yang katanya lagi mellow hari ini.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga.

90.6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Haha ya, dari Sabrina Leonor, special request dari Barbinar tadi sudah mengantarkan kita di menit ke-20 lewat 20 ya, di jam kedua ini. So tentunya masih dengan requestan-requestan terbaik responers yang sudah menumpuk, yang sudah banyak ya, yang sangat antusias di malam hari ini requestan-requestannya. Dan tentunya sudah bergabung bersama kita ada Bang Bang Farhan mau dengerin satu lagu dari Kosong, yaitu Paman Dari Mana, dari lagu, dari penyanyinya, dari band Society The Harmony ya. Oke, featuring Natasha Elvira. Oke. Son Kosong, Paman Dari Mana. Oke, ditunggu lagunya ya. Nanti akan kita putarkan. Dan juga ada special request dari responders kita yang sudah bergabung juga ya. Ada dari Bunda Dua Putri ini yang sudah bergabung bersama kita di hari ini. Oke, kita bacakan dulu requestannya ya, dari Bunda Dua Putri ya, yang udah gabung bersama kita. Oke, kita bacakan dulu. Malam Nadila, malam juga Bunda. Tetap semangat terus ya, always deng Bundaku. Bunda Dua Putri request lagu judulnya yang manca, judulnya Say You Won't Let Go dari James Arthur, yang koreanya judulnya Day and Night dari Jung Sewan. Salam-salamnya buat krusia respon yang Bunda tersayangi, dan untuk semua responers istimewanya untuk Nadila. Waduh, ini Bunda lagunya lagu-lagu galau banget nih ya Bunda ya. Ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya buat responers yang masih mau request-request bersama Nadila di malam hari ini, ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan ya responders. Dan untuk itu, satu lagu dari Society The Harmony, Kosong, special request dari Bang Farhan.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat di Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

Yeah, setelah lebih dari Idol Chasing Payment, special request dari Bang Fadil ya untuk temannya Bang Bravo di Tol Padang yang lagi jaga. Dan tentunya kadang kita harus mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah lama berhenti mengejar kita. Kita bertahan bukan karena masih yakin semuanya akan kembali seperti dulu, tapi karena terlalu banyak kenangan yang membuat kita takut untuk benar-benar melepaskan. Ada rasa ingin percaya bahwa semua usaha, penantian, dan air mata ini pada akhirnya akan punya alasan. Tapi semakin lama semakin sadar bahwa tidak semuanya yang ingin kita perjuangkan memang ditakdirkan untuk menjadi milik kita. Mungkin berhenti bukan berarti kalah ya, dan melepaskan bukan berarti berhenti mencintai. Kadang kita hanya perlu menerima bahwa jalan yang kita pilih tidak selalu membawa kita ke tempat yang kita inginkan ya. Inilah makna dari lagu Chasing Payment dari Adele ini ya. Dan tentunya ngomong-ngomong soal untuk merelakan, melepaskan, dan berhenti ya, agak nyambung dengan satu lagu kita dari hari ini, yaitu dari Juicy Lucy yang berjudul Asing, special request dari Bang Second Coast nih. Bang Second Coast ini sangat langganan ya dengan lagu Asing ini, dan dia menjadi tidak asing dengan Bang Second Coast kalau udah request, udah masuk Bang Second Coast ini nih, Bang Second Coast bakalan request Asing deh hari ini gitu. Emang gak asing gitu requestannya Bang Second Coast, tapi ya gitulah ya. Dan tentunya di malam hari ini juga ada Kak Jejel dengan satu lagu dari Baby Monster yang berjudul Shish Shish Shish Shish Shish. Oke, ditunggu lagunya Kak Jejel, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Bang Yanda yang mau dengerin satu lagu dari Cowboy Junior yang berjudul Iya. Oke, andai kamu jadi gula, aku pasti semutnya. Alah, emang tahu sih aku semanis itu, makanya kamu pengen banget jadi semut. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Juicy Lucy, Asing, special request dari Bang Second Coast yang udah asing banget nuh sama HTS-annya atau mantan pacarnya atau gimana ini, kita gak tahu ya. Selamat mendengarkan buat Bang Second Coast, dan juga di renungi kembali ya Bang. Check to the sound.

0: sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
2: Warm 93.0 FM Respon Radio, your family radio.

ini lagu gombal buat dapatin aku ya. Special request dari Bang Yanda di malam hari ini. Tentunya aduh, terima kasih buat Bang Yanda yang udah request lagu ini ya. Dan tentunya masih bersama responders di malam hari ini. Rila akan menemani responders dengan requestan-requestan lagu-lagu terbaiknya di malam hari ini. So tentunya buat responders yang sudah bergabung, yang sudah request-request bareng Rila, ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan ya. Dan kali ini sudah gabung bersama kita ada Bang Fitro yang mau dengerin satu lagu dari Nabila Takia yang berjudul Cinta Sia-Sia. Dan juga ada special request dari Bang Fendi mau dengerin satu lagu dari Kelly Clarkson yang berjudul Never Knock. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya juga ada dari Uncle tadi ya, dengan satu lagu dari Linkin Park yang berjudul What If Done. Oke, ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari Nabila Takia, Cinta Sia-Sia, special request dari Bang Fitro.

Ya, Kelly Clarkson yang berjudul Never Not, special request dari Bang Fendi sudah menghantarkan kita di menit ke-56 ya di program Triverse di jam kedua, dan tentunya Dila masih akan menemani responers di jam ketiga dengan requestan-requestan terbaik responers di malam hari ini. Dan satu lagu dari Linkin Park yang berjudul What If Done akan menutup perjumpaan kita di jam kedua ini, dan akan dibuka dengan satu lagu dari Virgon, Saat Kau Telah Mengerti, special request dari Abang Daun Coklat di malam hari ini. Dan satu lagu dari Linkin Park, What If Done, special request dari Uncle.

0: tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, yeah, satu lagu dari Virgon yang berjudul Saat Kau Telah Mengerti sudah membuka perjumpaan kita di jam ketiga ya, jam terakhir di program Triverse di malam hari ini. So tentunya kadang ada saatnya seseorang baru memahami arti dari semua nasihat, perhatian, dan pengorbanan setelah ia melewati hidupnya sendiri. Dulu mungkin terasa seperti terlalu banyak aturan ya, terlalu banyak kekhawatiran, atau terlalu sering diingatkan tentang hal-hal kecil. Namun ketika waktu berjalan dan dunia mulai mengajarkan arti kehilangan, kegagalan, dan perjuangan, barulah semuanya terasa masuk akal. Mungkin tidak semua bentuk kasih sayang datang dengan cara yang lembut, tetapi ada orang-orang yang memilih tetap menjaga kita meski caranya tidak selalu bisa kita mengerti. Dan ketika akhirnya kita sadar, mungkin mereka sudah bisa lagi berada di samping kita seperti dahulu. Dan tentunya bagi responders yang mungkin ngerasa apa namanya tuh ya, nasihat-nasihat atau teguran-teguran dari orang tuanya terlalu berisik, alangkah baiknya ambil yang baiknya. Responsnya kadang bukan berisik, bukan nyinyir ya, tapi orang tua itu sangat sayang dan peduli, dan itulah bentuk kasih sayang dan pedulinya kepada kita. Karena seperti kata Virgen tadi ya, saat kau telah mengerti ya, nanti kalau udah besar kita bakalan tahu gimana rasanya susah untuk hidup tanpa kedua kaki dan tangan kita, seperti kehilangan ayah dan ibu ya. Dan tentunya selagi masih ada, tetap dihormati, tetap disayangi, dan dengarkan apapun nasihatnya. Dan tentunya di malam hari ini kita main cepat aja karena udah requestnya udah pada banyak ya. Kali ini ada Kak Riri yang galau nih, lagu dari Samson katanya di ujung jalan. Boleh Kak, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Mbak Farhan mau dengar satu lagu dari Yura Yunita, Cinta dan Rahasia. Andai ku bisa berkata sejujurnya. Ya oke, coba deh tolong imbangin nih Bang Farhan, Cinta dan Rahasia. Dan juga ada special request dari Ami. Ami dengerin satu lagu dari Super Junior katanya, dari Suju. Aku aja gak tahu Suju itu apa ya. Mungkin ini adalah gen Ami ya, saat Suju-Suju masih menggelojak ternyata Super Junior ya guys ya. Aduh. Oke, Ami ditunggu lagunya dari yang berjudul Mr. Simple. Oke. Mr. Simple get. Oke, satu lagi dari Samson di ujung jalan, kita dengarkan dulu special request dari Kak Riri.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Pemimpinnya mempunyai visi, mengetahui kemana mereka akan pergi. Mereka juga dapat membuat orang lain mengikuti tujuan tersebut. Oleh karena itu, Paul Meyer, seorang ahli di dalam strategi, meminta kita untuk membuat visi yang cerdas atau smart. Smart itu adalah singkatan daripada S sebagai spesifik atau harus khusus mimpinya ini. Kemudian M dari measurable atau sesuatu yang dapat diukur. Jadi sebuah mimpi yang dapat diukur hasilnya. A dari attainable atau dapat dicapai. Jadi buatlah suatu visi yang kita sanggup dengan kekuatan kita untuk mencapainya. R artinya realistik atau sesuai dengan keadaan kita. Dan tangible itu harus nyata. Jadi ingatlah, visi Anda harus S-M-A-R-T atau smart. Dengan demikian Anda akan mencapai wujud aslinya. Dan bukan hanya mimpi saja, tapi milikilah visi yang smart untuk sukses Anda.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Super Junior, Mr. Simple ya. Special request dari Bunda, dari Ami kita dong yang sudah gabung bersama kita di malam hari ini. Selain Ami juga ada nih adiknya, ada Mama Nazia nih. Ami dan Mama Nazia ini sangat serangka ya. Ah, kali ini Mama Nazia juga lagu K-pop ya. Aduh, berikan semangat ini untuk Dila, Ami dan Mama. Ayo kita semarakan malam ini ya. Jangan galau-galau lagi ya. Kali ini Ami, Mama Nazia mau dengerin satu lagu dari Blackpink yang berjudul Dududu. Dan juga ada special request dari Bunda kita ya, Bunda Dua Putri tadi yang belum kita putarkan. Mau dengerin satu lagu dari Jung Suwan yang berjudul Die and Night. Oke, ditunggu lagunya ya Bunda, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada special request dari Bang Mochi nih yang mau dengerin satu lagu dari Keisha Levonka yang berjudul Tak Ingin Usai. Dan satu lagu dari Blackpink, Dududu, special request dari Mama Nazia.

0: Banjir, banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

So, lagu dari Keisha Levronka ya, yang berusaha tak ingin usai. Aduh, ini kalau denger lagu ini udah flashback lagi ya. Mungkin bagi respons yang punya kebiasaan yang menyimpan seseorang di sebuah lagu ya. Nah ini bahaya banget nih. Ini Keisha ini lagunya Tak Ingin Usai ini sekitar 2021 gak sih? 2021 atau 2022 ya. Aduh, itu emang kayak apa ya? Kayak buat kita flashback atau kembali lagi dan juga dejavu ya kalau dengerin lagu ini. Kayak mungkin masa-masa terindah, masa-masa terbaik kita tuh di lagunya Keisha ini. Emang kalau udah dengerin lagu Keisha tuh kita jadi ke-trigger ya responders. Dan tentunya di malam hari ini masih bersama Dila. Di hari ini hype-nya pas zaman anak RK meninggal di Swiss. Iya, vibes-nya ya kayak pas Kang siapa namanya? Kang Erik ya, yang meninggal, almarhum Kang Erik yang meninggal, itu lagu itu lagi ramai-ramainya buat ngedit-ngedit tentang Kang Eril ya. Aduh, kita doakan aja semoga Kang Eril husnul khotimah ya guys ya, dan tentunya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini ada Bang Ipan dengan satu lagu dari Payung Teduh Akad, dan juga ada A.A. Sena dengan satu lagu dari 510 yang berjudul Sorry. Oke, aku maafin kok A, aku maafin kok A, gak usah minta maaf, aku maafin dong. Dan juga ada special request dari Mengki Ako, ada Bang Star Helby dengan satu lagu dari No Stress ya, yang berjudul Istirahat. Ya, abis ini aku istirahat kok, tenang aja. Istirahat kita ya abis ini ya guys ya, tidur lagi ya. Oh jangan dong, temenin dulu Bang Jojo, nanti dengerin dulu Bang Jojo dulu dengan lagu pengantar tidurnya ya. Dan untuk itu satu lagu dari Payung Teduh Akad, special request dari Bang Ipan.

dari 510 special request dari AA Sena yang sudah kita putarkan di malam hari ini. Dan tentunya masih ada dua requestan ya sebelum kita see you and dadah bye bye di malam hari ini. Dan tentunya mungkin selama ini kita selalu sibuk mengejar sesuatu sampai lupa bahwa diri sendiri juga butuh didengarkan. Tidak apa-apa kalau hari ini langkahmu lebih pelan, kalau ada hal yang belum selesai, atau kalau kamu memilih berhenti sebentar dari semua yang terasa berat. Hidup tidak selalu harus tentang berlari dan sampai lebih dulu. Ada kalanya kita hanya perlu duduk, menarik nafas, menikmati hal-hal sederhana, lalu menyadari bahwa ternyata kita sudah berjalan sejauh ini. Jadi buat responders yang terasa melelahkan, tentunya dua lagu ini cocok ya dengan keadaan responder di malam hari ini. Lebih baik kalau kita lelah, alangkah baiknya kita istirahat dulu dari no stress.

Ya, belum tentu kita selalu kalah ya. Dan tentunya Sadrah dari Four Event sudah mengantarkan kita di menit ke-56 di program Three Force di malam hari ini. Tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak buat responers yang sudah bergabung, ya sudah request-request bersama Dila di malam hari ini. Dan tentunya program Three Force akan kembali hadir ya di hari Jumat di jam yang sama dengan request-request terbaik responers tentunya. Dan untuk itu tetap stay tune di 93.0 FM karena akan ada program-program terbaik dan unggulan lainnya yang akan menemani responders. Dan tentunya sebelum kita closing, ada satu quest, yaitu kadang lucu ya, kita sibuk mengejar hidup yang baik sampai lupa bahwa mungkin hidup yang kita jalani hari ini adalah hidup yang dulu pernah kita doakan. Jadi tentunya untuk malam ini cukup, dan terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Satu lagu dari Giezi, Good Life.

0: 4 pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, selamat malam. Apa kabar malam hari ini Responer? Semoga tentunya Responer dalam keadaan sehat dan tentunya tetap santai ya, tetap semangat dan juga tentunya ditemani suasana malam yang menyenangkan. Kembali lagi bersama Jojo tentunya di program Musik Malam, teman setia Responer nih untuk menemani malam Responer dengan lagu-lagu pilihan atau mungkin ada cerita ya, dan juga dengan suasana yang bikin malam terasa lebih berwarna. Buat Responer mungkin di malam hari ini yang sedang dalam perjalanan pulang, hati-hati ya sampai di rumah dan tentunya tetap safe ya dalam perjalanan. Dan juga jangan lupa nih patuhi rambu-rambu lalu lintas, walaupun malam terlihat sepi, terlihat kosong, tetapi tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hati-hati di jalan. Dan tentunya mungkin ada yang sedang santai di rumah atau lagi nongkrong bareng teman, atau mungkin nih ada yang sedang menyelesaikan pekerjaannya. Untuk itu yuk naikkan volumenya karena malam ini kita akan menikmati musik terbaik hanya di Respon Radio tentunya. Untuk itu Responer semua, bagi Responer semua di malam hari ini mungkin yang ingin ditemani dengan alunan musik-musik favoritnya ya, ataupun ingin request lagu di malam ini bersama Jojo, bisa langsung saja hubungi di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Responer juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya hanya di Respon Radio 93,0 Official. Dan pastinya di malam hari ini ya, seperti biasa kita akan melakukan live streaming di TikTok kita yang pastinya hanya di Respon Radio 93,0 Official. Buat Responer juga yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, jangan khawatir karena masih bisa mengakses dan mendengarkan kita di streaming web di www.responradio.com.

jatiradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio tentunya. Dan di malam hari ini juga Jojo ingin sapa-sapa dulu nih responer semuanya yang ada di Padang Pariaman, Maninjau, Parit Malintang, Kota Pariaman, Pariaman Kota ya, dan juga di Lubuk Alung, Batang Anai, Lubuk Buaya, daerah Sikabu, Lubuk Minturun, Kota Padang sekitar, dan juga tentunya di manapun frekuensi kita terdengar dan mengudara ya. Tentunya salam-salam hangat dari responer semua di malam hari ini, semangat selalu ya. Dan tentunya juga Jojo tunggu nih salam-salam dan juga cerita-cerita uniknya, menariknya setelah satu hari ini dilewati ya. Dan kita akan menutup hari dan tentunya akan berjumpa kembali di esok hari, hari yang cerah. Nah, tapi sebelum kita masuk lagi nih ke kegiatan kita lebih dalam lagi ya, tentunya jangan kemana-mana nih, tetap bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini, Ada Yang Terdalam dari Noah.

0: Ibu-ibu, selamat pagi.
1: Pagi juga, Bu Rani.
2: Bu Rani, tahu nggak anak Pak Maman, si Julaiha, katanya hamil.
0: Astagfirullah, yang benar tuh, Bu?
2: Iya, Bu, beneran.
0: Ya ampun, kok jadi merinding gitu ya, Bu, ya, dengernya. Soalnya saya juga punya anak perempuan.
3: Iya, Bu, sama, Bu. Saya juga.
2: Bu Rani, tapi warga di sini udah banyak yang tahu loh, Bu. Saya juga kasihan, Bu. Padahal anaknya pinter lagi. Terus sekolahnya di sekolah favorit lagi.
3: Iya, Bu. Saya dengar Julaiha terjerumus pergaulan bebas, Bu. Saya dengar lagi katanya Pak Maman dengan istrinya kurang memperhatikan Julaiha.
2: Iya, Ibu. Saat ini para remaja, khususnya remaja putri, enggan bertanya reproduksi dan perkawinan kepada orang tuanya. Padahal ini penting banget loh untuk menghindari hal-hal yang merusak masa depannya.
3: Pada zaman sekarang, banyak orang tua yang hanya memberikan kebutuhan finansial saja. Mereka lupa akan perhatian dan kasih sayangnya loh.
2: Iya, Bu, saya setuju banget tuh. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan dan memberikan anak kita, khususnya yang udah remaja, pengetahuan mengenai reproduksi dan perkawinan, serta menjadi pendengar dan teman bagi anak kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM, Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Iya, masih bersama Jojo tentunya di program Musik Malam ya Responer. Dan tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu ya, yaitu datang dari Noah yang berjudul Cinta Ini Membunuhku. Dan tentunya sudah mengantarkan kita ke menit 23, tepatnya di pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Dan di segmen yang pertama ini sudah ada juga nih requestan yang bergabung bersama kita. Datang dari WhatsApp kita, yaitu datang dari Bunda kita ya, Bunda Kesengan. Itu Bunda Dua Putri, akan Jojo bacakan dulu nih untuk Responer di malam hari ini. Selamat malam Nah Jojo sayang, selamat malam kembali Bundaku sayang. Dan tentunya tetap semangat terus ya, kata Bunda, siap Bunda, always Bunda. Bunda juga semangat terus ya, dan mungkin ingin beristirahat, selamat istirahat nanti ya Bunda ya. Tentunya Bunda di malam hari ini mau request lagu. Yang pertama judulnya Cinta Dari Timur dari Ryan Pono. Dan yang kedua ada Sungguh Aku Mencintaimu dari Ricky Rantung. Oke Bunda, ditunggu lagunya, tinggal Jojo putarkan setelah ini ya. Dan tak lupa juga ada salam-salamnya. Yang pertama ada untuk Rusia Respon yang Bunda sayangi, dan untuk semua Responer teristimewanya untuk Nak Jojo tentunya. Terima kasih Bunda untuk salam-salam hangatnya di malam hari ini. Dan tentunya untuk semua Responer ada salam juga ya dari Bunda untuk Responer dimanapun berada. Dan tentunya kata Bunda, ntar balik menuju rumah hati-hati ya Nak. Siap Bunda. Terima kasih ya Bunda untuk atensi dan juga remindernya nih untuk anaknya yang lagi bekerja. Oke, untuk itu tunggu Bunda lagunya, tekan Jojo putarkan ya. Dan kemudian juga Responer sudah ada juga yang bergabung dari kita ya, dari kontak kita tentunya dari para fanbase Berbinar. Itu datang dari Kak Na, Kak Cimoy, Kak Sri Nurul, Kak Elizabeth, Kak Clarencia, dan Kak Fitriana yang request lagu dari Berbinar, dari Sabrina Leonard, judulnya Haha. Oke, untuk itu ditunggu ya para Berbinar, lagunya tekan Jojo putarkan dan mengudara di menit 37 tentunya. Untuk itu stay tune terus ya para Berbinar. Dan untuk itu bagi Responer semua yang masih ingin request lagu juga, boleh ya di malam hari ini. Tentunya masih bersama Jojo, dan kita juga akan bahas topik ya yang seru nih tentunya di malam hari ini. Dan tentunya Responer gak kerasa juga ya, hari sudah semakin malam. Dan mungkin sebagian dari kita sebentar lagi sudah waktunya tidur ya. Tapi sebelum benar-benar menutup hari, ada satu hal nih sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu kita mempersiapkan diri untuk hari esok. Nggak harus membuat rencana yang besar tentunya nih Responer. Mungkin kita cukup pikirkan dulu ya satu hal yang ingin kita selesaikan besok, dan mungkin bisa bangun lebih pagi ataupun menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Bisa juga kita menghubungi seseorang yang sudah lama nih nggak kita kabari, atau sekedar memberikan waktu untuk diri kita sendiri. Karena tentunya perubahan besar seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil ya. Jadi apapun yang terjadi hari ini, biarkan hari ini menjadi bagian dari cerita. Dan besok adalah hal baru dan juga halaman baru, lembaran baru yang akan kita tuliskan kembali. Dan malam ini juga biarkan musik ya menemani kita sampai akhirnya mata mulai terpejam. Dan untuk itu masih bersama Jojo di sini ya, tetap menemani Responer pada program Musik Malam. Untuk itu ada Cinta Dari Timur dari Ryan Pono untuk Responer di malam hari ini.

0: siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin, lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa, ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih, kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting, tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Yo, kembali lagi bersama Jojo tentunya masih di program Musik Nusantara ya Responar. Responar, kalau kita berbicara tentang malam hari tentunya mungkin coba sejenak kita menarik diri dan kita renungi ya. Kita lihat kembali nih hari yang baru saja kita lewati. Dan mungkin di malam hari ini ada yang mungkin harinya berjalan sesuai rencana, tapi mungkin ada juga yang mungkin justru malah sebaliknya nih, tidak sesuai dengan rencana. Dan ada yang mungkin lagi ngalami pekerjaan yang numpuk, jalanan macet, atau ada masalah dengan teman, ada tugas yang belum selesai, atau mungkin juga ada sesuatu nih yang membuat kita kurang nyaman. Tapi akhirnya kita sampai juga di malam hari ya. Dan malam sebenarnya bisa menjadi waktu yang tepat untuk berhenti sebentar. Untuk berhenti sebentar, untuk menenangkan pikiran kita juga ya. Dan juga untuk merehatkan sejenak diri kita dari berbagai macam aktivitas atau mungkin perlakuan-perlakuan ya yang kurang mengenakan yang kita rasakan di malam hari ini tentunya. Dan bagi Responer juga, mungkin juga di malam hari ini banyak ya lagi menyalahkan diri sendiri karena belum mencapai sesuatu ataupun belum berhasil nih menggapai sesuatu sesuai target. Tapi tentunya hari ini memang belum sempurna ya yang kita rasakan, tapi kamu sudah berusaha, itu sudah baik banget. Karena terkadang kita terlalu lebih fokus dengan apa yang belum kita capai sampai lupa menghargai apa yang sudah kita lakukan. Jadi kalau hari ini Responer merasa berat atau mungkin lagi merasa penat ya, isi pikirannya tidak apa-apa. Istirahatkan saja dulu dan besok kita coba lagi tentunya. Karena hidup bukan perlombaan yang harus selalu dimenangkan setiap hari. Yang penting kita tetap berjalan dan tentunya terus melangkah. Nah, buat Responer yang masih mendengarkan, tentunya Jojo mau bertanya di malam hari ini. Kira-kira apa satu hal yang paling ingin kalian selesaikan besok? Nah, untuk itu kita boleh berinteraksi ya. Boleh kirimkan jawabannya ke nomor WhatsApp kita ataupun kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930 atau bisa juga langsung DM di media sosial kita ataupun langsung komentar nih di live TikTok kita tentunya. Dan tentunya nanti akan Jojo bacakan ya pesan-pesan yang sudah masuk bersama Jojo di malam hari ini. Dan spesial juga malam hari ini sudah ada requestan yang masuk. Tentunya yang pertama datang dari

0: Aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Ya, masih di frekuensi kesayangan kita dan tentunya di 93,0 FM ya. Dan pastinya masih di program musik malam. Dan tidak terasa juga, responer, kita sudah berada di penghujung jam pertama kita. Jangan kemana-mana ya, karena tentunya jojokan kembali di jam yang kedua. Masih dengan di program yang sama dan tentunya dengan orang yang sama. Waktu itu, sebagai lagu penutup kita di jam pertama, ada rasa ini dari Fiera.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Hai hai Responer, kembali lagi bersama Jojo tentunya masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tadi kita sudah didengarkan ya dengan sebuah requestan lagu, yaitu untuk membuka di jam kedua kita ataupun jam terakhir kita di program musik malam di malam hari ini. Dan tentunya tidak terasa ya, waktu semakin berjalan dan malam semakin larut, tentunya suasana dingin semakin mencekam nih. Jadi untuk kamu mungkin di malam hari ini yang masih terjaga, mungkin terjaga karena rumitnya pikiran kita ataupun gelisahnya hati kita, untuk itu mari istirahatkan sejenak jiwa kamu, raga kamu, dan biarkan semuanya berlalu begitu saja. Dan kita sambut esok hari dengan semangat yang baru dan juga lembaran yang baru tentunya. Dan di malam hari ini Responer sudah ada ya bergabung ya bersama kita dari WhatsApp kita, itu datang dari Kak Sri. Jojo bacakan untuk Responer di malam hari ini ya. Halo Bang, aku Sri. Halo Sri, aku Jojo. Menurut aku ya, yang paling aku mau selesaikan katanya besok adalah hari esok itu sendiri. Karena berat banget ngejalanin hari. Walaupun menurut orang lain gak berat, bagi aku yang menjalankannya iya. Karena masing-masing pasti punya batas maksimal dalam menampung ya. Ya gak sih Bang? Iya bener banget Kak Cici. Kak Sri. Dan semoga nanti kita semua yang punya beban yang berat esok atau hari-harinya berjalan dengan baik ya, sampai dengan puncaknya di mana kita menikmati hasil dari lelah beban yang selama ini dilewati. Kayak di lagu Nadine di akhir perang yang sudah kita dengarkan tadi ya Responer. Dan tentunya semangat ya Bang siaran malamnya, hati-hati pulangnya. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Sri yang sudah membagikan ceritanya dan juga membagikan pengalamannya ya. Dan betul banget ya, memang setiap orang pasti punya kesibukan ataupun mungkin punya bebannya masing-masing. Tapi apapun beban yang kita pikul, apapun masalah yang kita hadapi, tentunya jangan pernah menyerah dan kita jalani hari ini sekuat kita tentunya. Dan di malam hari ini juga Responer sudah banyak yang bergabung bersama Jojo datang dari live TikTok kita. Yang pertama ada Bang Sanjaya yang request lagu juga nih bersama Jojo, yaitu dari Budi Deremi yang berjudul Ada Untukmu. Kemudian ada dari Bang Kapka ya yang request lagu Berharap Kau Kembali dari Jirox. Aduh, sepertinya lagi galau banget ya Bang Kapka di malam hari ini. Dan ada juga dari Kak Yeni yang request lagu Sempurna dari Andra and the Backbone. Dan tak lupa juga ada dari Kak Akupun yang request lagu dari Bang Bul request lagu untuk perempuan yang ada di sampingku, yang sedang dipelukanku dari Payung Teduh. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama kita dengarkan dan kita putarkan dulu ya. Ada Untukmu dari Budi Deremi spesial untuk Bang Sanjaya di malam hari ini.

weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

Ya, sempurna di malam hari ini sudah mengudara ya bersama kita. Dan spesial requestan dari kakak Yeni ya, yang katanya lagunya spesial untuk Bang Sanjaya di malam hari ini. Wah, rasanya so sweet banget ya, berbalas-balasan lagu di radio. Nah, itu serunya responer kalau ada radio ya. Jadi kita bisa membalas cinta ataupun rasa sayang kita melalui lagu-lagu yang kita putarkan di udara. Semoga untuk Kak Yeni dan Bang Sanjaya langgeng selalu ya hubungannya sampai dengan ke jenjang yang serius. Amin, paling kenceng. Oke, untuk itu terima kasih ya Kak Yeni dan Bang Sanjaya yang sudah bergabung bersama Jojo di malam hari ini. Dan tentunya di malam hari ini responder sudah ada juga requestan yang masuk, yaitu datang dari Bang Bol yang request lagu untuk perempuan yang sedang dipelukanku dari Payung Teduh. Kemudian juga ada dari kakak aku pun yang request lagu Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takiyah, dan ada Bang Star nih yang request lagu Istirahat dari No Stress. Oke, untuk itu ditunggu lagunya responder, akan Jojo putarkan satu per satu. Dan tentunya kita masuk lagi ke topik kita ya, pembahasan topik kita di malam hari ini. Dan tentunya responder di malam ini ya, jangan pernah nih kita terlalu keras pada diri sendiri. Dan mungkin kita sering ya memberikan semangat kepada orang lain, ketika teman gagal kita bilang tidak apa-apa coba lagi. Atau mungkin ketika orang lain melakukan kesalahan kita bilang ya namanya juga manusia. Tapi ketika kita sendiri yang gagal, kita justru malah menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya nggak bisa? Kenapa saya selalu begini? Kenapa sih orang lain itu sudah jauh sementara aku masih begini-gini aja? Nah, padahal kita juga pantas loh mendapatkan kata-kata yang sama. Jadi malam hari ini, kalau hari ini kita tidak berjalan sesuai dengan harapan, jangan terlalu keras ya kepada diri kita sendiri. Tapi kita akui nih kalau memang ada kesalahan. Kalau memang diri kita capek, kalau memang diri kita tidak sanggup. Kita perbaiki kalau memang ada yang harus diperbaiki, tapi jangan lupa untuk menghargai diri sendiri. Karena sudah bertahan sampai hari ini tentunya. Besok masih ada kesempatan kok, dan kalau hari ini belum berhasil, bukan berarti ya semuanya sudah berakhir. Mungkin kita hanya perlu mencoba lagi dengan cara yang berbeda. Tentunya kita istirahat sebentar di malam hari ini, untuk menenangkan pikiran kita, merehatkan jiwa kita, dan kita lanjut di esok pagi tentunya. Untuk itu, sembari menunggu dan kita akan lanjutkan kembali setelah lagu-lagu berikut ini.

pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.

Iya, masih bersama Jojo tentunya di program Musik Malam ya Responer. Dan tadi kita sudah didengarkan dengan sebuah requestan lagu dari Bang Star Selby yang berjudul Istirahat dari No Stress. Dan tentunya sudah mengantarkan kita ke menit 39, tepatnya di pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya Responer, tidak terasa ya kita sudah semakin dekat dengan pertengahan malam nih. Kurang lebih 20 menit lagi ya kebersamaan kita, dan tentunya kita akan meninggalkan hari ini. Tapi sebelum kita benar-benar memasuki hari yang baru, coba nih kita pikirkan satu hal ya, apa yang ingin kita tinggalkan malam hari ini. Mungkin saja ada yang ingin meninggalkan rasa kecewa, rasa takut, atau mungkin penyesalan ya. Mungkin juga sesuatu yang sudah terlalu lama kita pikirkan. Tidak semua hal harus kita bawa ke hari esok. Ada hal-hal yang cukup kita jadikan pelajaran. Kita bisa mengubah apa yang sudah terjadi hari ini. Tapi kita masih punya kesempatan ya untuk menentukan apa yang ingin kita lakukan besok tentunya. Dan jadi malam hari ini, maafkan diri sendiri untuk kesalahan yang sudah terjadi ya. Tentunya berterima kasih juga nih kepada diri sendiri karena sudah bertahan dan juga sudah kuat sampai detik ini juga. Tentunya siapkan hati untuk menjalani hari berikutnya, karena sebentar lagi tengah malam ya. Tapi sebelum itu kita nikmati dulu nih beberapa lagu-lagu yang sudah di request oleh responer kita di malam hari ini. Ada Jalan Pulang dari Yura Yunita.

0: Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Sembilan tiga FM, Respon Radio, Radio Keluarga

Iya, responer tidak berasa ya, waktu berjalan begitu cepat. Dan sebentar lagi, tepat pukul 12 ya, ataupun pukul 00, sekitar 6 menit lagi nih. Artinya satu hari telah kita lewati, mungkin hari ini tidak sempurna ya. Mungkin ada rencana yang gagal, ada pekerjaan yang belum selesai, atau mungkin juga ada kata-kata yang belum sempat disampaikan. Ada sesuatu yang masih menjadi pertanyaan, tapi tidak apa-apa ya. Karena tentunya kita masih punya hari esok, dan semoga besok menjadi hari yang lebih baik ya. Tidak harus sempurna, cukup sedikit lebih baik dari hari ini. Kalau hari ini kita gagal, besok kita coba lagi. Kalau hari ini kita lelah, besok kita berjalan lagi. Dan kalau hari ini kita belum menemukan jawaban, mungkin besok kita akan menemukan petunjuknya. Jadi sebelum kita menutup malam ini, Jojo ingin mengajak responder nih untuk membuat satu janji kecil kepada diri kita sendiri. Besok lakukan satu hal yang membuat kalian lebih dekat dengan apa yang kalian inginkan ya. Jadi tidak perlu besar, tidak perlu sempurna, dan tentunya yang penting dilakukan. Dan ketika tepat nanti pukul 00, mari kita sambut hari baru dengan pikiran yang lebih tenang dan hati yang lebih siap. Untuk itu tentunya terima kasih ya responder sudah menemani Jojo di malam hari ini sampai sudah 2 jam ya kita bersama-sama. Tentunya terima kasih untuk semua requestan, pesan, cerita, dan juga waktu responder yang sudah diberikan di malam hari ini. Dan untuk itu waktunya Jojo pamit undur diri dari ruang program responder semua di program musik malam. Semoga lagu-lagu dan juga alunan-alunan melodi ya dapat menenangkan pikiran kita dan juga menenangkan hati dan jiwa kita mungkin yang lagi lelah ataupun lagi capek di malam hari ini. Untuk itu selamat malam, selamat beristirahat untuk responder yang akan tidur, dan untuk kamu yang melanjutkan aktivitas tetap bekerja dan beraktivitas tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa juga untuk rehatkan dirimu sejenak. Untuk itu Jojo pamit undur diri, see you and bye-bye, sebuah lagu dari Noah semua tentang kita.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Ya, selama 2 jam Viko akan menemani ruang dengar Responer. Ya, Responer gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga ya Responer semangat ya. Apalagi udah gak lama weekend ya, besok udah weekend. Hari ini hari Jumat ya, gak kerasa. Dan seperti biasa Viko akan menemani Responer semuanya di edisi 25 September 2026 selama 2 jam ke depan. Buat Responer semuanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 0821 5566 8003. Ya, untuk membuka perjumpaan di jam pertama, Viko petakan lagu Rizwan Fadilah dengan judul Seketika akan menemani Responer semuanya pagi ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, apakah gerakan tubuh kita akan mempunyai pengaruh di dalam berkomunikasi? Jelas, komunikasi bukan saja berupa kata-kata yang keluar dari mulut, tapi semua gerak tubuh kita. Postur tubuh, penampilan, gerakan-gerakan tubuh, gerakan tangan, dan ekspresi wajah akan berbicara lebih banyak, bahkan sebelum Anda membuka mulut. Gerakan tubuh memegang 60% sampai 80% dampak dari komunikasi dibandingkan dengan kata-kata. Semua kata-kata kita hanyalah berdampak 7-10%, sedangkan suara kita berdampak 20-30%. Jadi seluruh diri kita melakukan komunikasi kepada lawan bicara kita. Maka jika kita menjadi pembicara, perhatikanlah penampilan kita. Perhatikan pula gerakan-gerakan tubuh, gerakan tangan dan ekspresi wajah kita. Karena cara kita memandang, gerak tubuh, cara tersenyum dan berpakaian pun memberi pengaruh paling besar untuk sukses kita.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Ya, buat Respon semuanya di program Semangat Pagi yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 08215566803. Ya, bisa juga tentunya melalui media sosial, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, Respon semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga ya apapun yang Respon lakukan berjalan dengan baik. Ya, ada TN telepon masuk. Assalamualaikum. Udah.
1: Wassalam.
0: Gimana Piko kabarnya udaku?
1: Alhamdulillah sehat Pikoku.
0: Alhamdulillah. Gimana nih hari ini, luar biasa kah?
1: Hari ini luar biasa dan manja hari ini kayaknya.
0: Manja karena apa itu udah?
1: Manja karena hari rasanya ini sejuk udaranya ya.
0: Wah ya,
1: beberapa biasanya kita kelensangan kena panas ini, resah tak kemana mau pergi, kipas angin gak, kalau dihidupkan gak bisa menghembus, menghembus dia bisa tapi tidak, apa namanya, tidak bisa menghilangkan panas. Masa panas itu berlawanan, bertentangan dia ya. Nah, sekarang pagi ini sudah terasa dingin, sejuk, enak dan tenang. Gemah ripah loh jinami.
0: Wow, oke.
1: Mantap. Lagi ditemani oleh Respon Radio 93,0 FM bersama Piko.
0: Oke, udah mau request lagu apa pagi ini udah? Yang semangat-semangat tentunya udah ya.
1: Apa requestnya pagi ini yang bagus ya?
0: Boleh.
1: Lari, kalau lari pagi itu randut tuh ya.
0: Iyo.
1: Kalau bisa mengusul boleh enggak nih? Sebelum request ini.
0: Mengusul apa ini udah?
1: Kalau di acara Selamat Pagi kita kan selama 2 jam.
0: Yes.
1: 1 jam kita adakan lagu dandut gimana?
0: Oh, nanti kita pikirkan dulu
1: dah. Kita pikirkan dulu, kita cobalah bicarakan dengan komunikasi lagi dengan manajer kita.
0: Oke.
1: Kalau enggak yang 2 jam ini dari pagi jam 6 sampai jam 8 itu kita katakan lagu-lagu dandut, boleh kita request gitu supaya lengkap kan musik-musik kita ada di sana gitu.
0: Ya, siap-siap udah. Oke, udah.
1: Requestnya hari ini teman sejati aja lah. Sahabat sejati.
0: Itu. Oh, sahabat sejati. Iya.
1: Karena tebak sahabat sejati Respon Radio 93,0.
0: Sahabat sejati dari Pasto udah ya.
1: Iya.
0: Oke, siap ditunggu lagunya udahku ya.
1: Iya, ku tunggu dulu Piko ya. Kalau ini ada pesan juga sedikit ini.
0: Oke, siap.
1: Kepada responders kita ya. Yang ada di rumah. Dari kita pergi ke pulau. Lebih baik kita pergi ke kota. Lebih baik kita berhati galau. Lebih enjak main duit nendang ada dia. Respon radio namanya. Itu dia, janganlah kita galau ya.
0: Mantap pantun udah
1: kita bagi-bagi. Dengar radionya. Ya mantap pantunnya ya.
0: Yo mantap.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Nah, itu aja dulu Piko ya.
0: Oke, siap udah.
1: Nanti kalau apa kita sambung kembali ya.
0: Siap udah. Terima kasih.
1: Sama-sama Piko, selamat beraktivitas ya.
0: Siap udah.
1: Semoga sehat, selamat sampai tuntasnya.
0: Siap udah. Makasih.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Uda Sultan Letter W yang sudah bergabung pagi ini. Responnya semuanya, kita ngebahas tentang keluarga ya, antara keluarga zaman dulu dengan keluarga zaman sekarang gitu ya. So, namun sebelum itu Viko mau nyapa responnya dulu, gimana kabarnya pagi ini? Semoga yang sedang bersiap-siap untuk melakukan banyak aktivitas hari ini ya, atau ibu-ibu yang memasak di dapur atau mungkin masih rebahan sambil mendengarkan radio, semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dan pagi-pagi ini kita mau nostalgia sedikit ya, dulu waktu kita masih kecil ya, apa suasana ya rumah yang kita rasakan ya. Kalau cari orang tua biasanya mereka ada di mana gitu ya, di ruang tamu kah, di dapur kah, di halaman kah. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan hari ini, kadang seluruh anggota keluarga tuh memang ada di rumah, tapi ayah sibuk dengan handphone, ibu sibuk dengan pekerjaannya, anak sibuk dengan gadget atau tugas sekolah atau tugas kuliah gitu ya. Ya, rumahnya sama-sama rame, tapi cara kita hadir untuk keluarga ternyata bisa sangat berbeda. Nah, responer semuanya, dulu mungkin keluarga tidak punya banyak fasilitas, belum ada smartphone, belum ada media sosial, belum ada layanan pesan antar makanan, belum ada video call. Jadi kalau ngomong dengan anggota keluarga ya ngobrol langsung, ya face to face, eye to eye gitu ya. Nah, kalau bermain dengan teman keluar rumah, ya Vigo ingat kalau dulu di kampung, wah main bola dengan teman-teman sore-sore jam 4, jam 5 belum ada handphone tuh seru banget, pulang-pulang udah sore. Wow, masa kecil yang indah lah. Tapi kalau anak zaman sekarang, aduh, makan disuruh, mandi disuruh, ya kan? Entar dulu ya, 5 menit lagi. Entar dulu ya, sebentar lagi begitu. Jadi apa-apa sebentar begitu ya. Apa-apa sebentar. Nah, buat respon semuanya gimana nih? Mungkin kita berbeda-beda, tapi Vigo percaya bahwa semua hal yang kita bisa rasakan ternyata punya waktu yang berbeda juga dengan zaman dulu begitu. Ya, jadi respon semuanya memang kehadiran kita dalam keluarga itu apakah hadir seperti zaman dulu atau hadir seperti zaman sekarang. Ya, kita tidak mungkin buang HP, internet atau teknologi. Justru teknologi bisa bantu keluarga. Ya, mungkin perlu kita kembalikan adalah kebiasaan baiknya. Enggak perlu langsung melakukan sesuatu yang besar, mulai dari hal sederhana. Ya, tadi sudah ada yang bergabung ya, Uda Sultan Liter Way, request lagu dari Pasto dengan judul Sahabat Sejati. Akan Vigo putarkan spesial, stay tune di 93,0 FM.

0: dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Informasi ini disampaikan

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Ya, buat Respon semuanya di pagi hari ini yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 08215566 8003. Ya, respon semuanya, tadi kita ngobrol soal keluarga zaman dulu dan juga keluarga zaman sekarang ya. Dan jikalau kita melihat ya, jika rumah kita waktu masih kecil tuh rumah mungkin ya gak sebesar sekarang lah. Furniturnya mungkin sederhana, belum ada wifi, belum ada smartphone juga pastinya. Ya tapi rame banget gitu dengan komunikasi. Mungkin waktu itu ada radio ya kan, ada ibu di dapur, atau zaman-zaman dulu lagi koran-korannya gitu ya. Kalau kita lihat di rumah kita hari ini ya, mungkin rumah lebih nyaman, teknologinya lengkap gitu ya, informasinya mudah. Memang ya zaman sekarang informasi itu wah mengalir sangat cepat lah gitu. Tetapi ada satu hal dari keluarga zaman dulu yang paling kita rindukan, apa sih gitu ya. Apakah dari setiap pagi sarapan bersama, kalau sore semua anak main di luar, atau dulu orang tua tuh sering ngobrol gitu ya, kalau lebaran semua keluarga ngumpul. Dan ya mungkin kita cuma bisa bilang kangen sama masa lalu gitu ya. Akan tetapi apa sih yang membuat responder kangen? Mungkin responder pengen cerita ya. Pagi hari ini langsung DM Viko 08215566 8003. Bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok, dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Nah, responder semuanya, mungkin satu pertanyaan yang sedikit lebih dalam yang ingin Viko tanyakan. Menurut responder, kebiasaan keluarga apa sih yang sekarang mulai hilang gitu ya. Nah tadi kah, apakah makan bersama gitu ya, karena memang setiap pagi udah sibuk berangkat kerja, berangkat sekolah, ini itu dan segala macem gitu ya. Ataukah yang hilang itu adalah ngobrol atau bermain bersama, mengunjungi keluarga besar gitu ya. Kadang yang hilang dari keluarga bukan sesuatu yang mahal, justru sesuatu yang sangat sederhana tapi penting loh dalam keluarga itu sendiri. Nah, responder, Viko ingin kasih tantangan nih untuk keluarga dimanapun berada pagi ini. Simple aja, kalau ya sedang sarapan mungkin kita perlu menjauhkan HP itu selama 10 sampai 15 menit gitu ya. 10 menit aja deh, enggak usah lama-lama, entar 15 menit atau 20 menit udah gelisah gitu ya, pengen pegang HP gitu ya. Nah, lalu tanyakan apa sih rencananya hari ini atau sesuatu yang ingin kita ceritakan gitu ya. Dan itu dia responnya semuanya, tetap stay tune di 93,0 FM.

0: bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.

Ya, 93,0 FM, respon radio-radio keluarga Anda, respon semuanya. Tidak terasa di jam pertama kita telah usai dan nanti kita bakal balik lagi di jam kedua ya. Ya, tetap bersama dengan Viko di respon radio 93,0 FM.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.